0: Kota Bengkulu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang sekolah menengah pertama. Seluruh proses pendaftaran ini dilakukan secara online. Tahap pertama untuk jalur prestasi, afirmasi, dan mutasi telah dimulai tanggal 25 Juni dan akan berakhir pada 30 Juni 2026. Sementara untuk tahap kedua akan dibuka jalur domisili pada tanggal 1 sampai 3 Juli 2026. Salah satu orang tua murid Sugihardi mengatakan, saat ini ia masih menyiapkan kebutuhan persyaratan untuk mendaftarkan anaknya ke SMPN 11 Kota Bengkulu. Dan di mana pendaftaran anaknya ini ke SMPN 11 Kota Bengkulu melalui jalur domisili. Jarak dari rumah ke sekolah yang cukup dekat menjadi faktor utama mendaftarkan anaknya melalui jalur domisili. Dan juga diungkapkan kuota yang tersedia untuk jalur domisili itu cukup banyak. Dan juga diharapkan tentunya proses pendaftaran secara online dapat berjalan lancar dan tanpa kendala. Demikian untuk kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Brondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu. Pro 4 FM, Brondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Tadi sana, jangan kemana.

0: Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki ragam suku bangsa, yang membuat Indonesia memiliki berbagai macam bahasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Keragaman bahasa membuat Indonesia menempati peringkat kedua, negara dengan bahasa terbanyak di dunia dengan 716 lebih bahasa. Di Provinsi Bengkulu setidaknya terdapat 9 bahasa daerah, mulai dari Rejang, Pekal, Lembak, Serawai, Basemah, Enggano, Kaur, Nasal, serta Melayu Bengkulu. Namun saat ini baru 3 bahasa daerah yang telah diidentifikasi sebagai bahasa daerah oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Bahasa Rejang, Bahasa Enggano, dan Bahasa Melayu Bengkulu. Bahasa Serawai, Basemah, Pekal, Muko-Muko, dan Melayu Kaur masuk dalam golongan Melayu Bengkulu. Pemerintah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memasukkan status bahasa daerah di Indonesia ke dalam beberapa kategori, antara lain kategori aman atau banyak digunakan, rentan, mengalami kemunduran, terancam punah, kritis, dan punah. Tahun 2020, pemerintah juga telah menetapkan 11 bahasa di Indonesia telah dinyatakan punah dan tidak ada lagi penuturnya. 11 bahasa itu berasal dari Indonesia bagian timur, khususnya Papua dan Maluku. Kepala Kantor Bahasa Bengkulu Yanti Riswara mengatakan, semua bahasa pada intinya berpotensi terancam punah bila tidak diteruskan penggunaannya.
1: Kondisi sekarang, bahasa manapun bisa dikatakan terancam punah jika tidak ada transformasi ke generasi muda.
0: Dari hasil penelitian, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan, ada 11 bahasa daerah di Indonesia yang terancam punah. Dari 11 bahasa daerah tersebut, 2 bahasa berasal dari Provinsi Bengkulu, yaitu Bahasa Rejang dan Enggano. Bahasa Rejang pernah berada di 13 besar bahasa daerah dengan penutur terbanyak, kurang lebih 1 juta penutur. Bahasa Rejang berpotensi terancam punah, diduga akibat banyak generasi muda saat ini yang tidak lagi berbahasa Rejang.
1: Saya sudah mengunjungi beberapa wilayah yang ada menggunakan bahasa Rejang, itu masih cukup tinggi. Anak-anak di sekolahan masih menggunakan bahasa Rejang. Tetapi yang menjadi potensi mengancam adalah yang sudah keluar, yang sekolah keluar. Bahkan kalaupun hanya keluarnya ke kota Bengkulu. Nah, ketika mereka berada di kota, ada kecenderungan mereka mulai menggunakan bahasa Indonesia dalam keseharian mereka. Ketika mereka pulang ke kampung, orang tua mereka berbicara bahasa Rejang, mereka masih paham, tetapi mereka menjawabnya dengan bahasa Indonesia. Ada semacam sikap yang mulai tumbuh, kalau berbahasa Indonesia mungkin lebih keren.
0: Apa yang disampaikan Ibu Yanti Riswara memang dialami oleh Ibu Lisa, seperti yang ia sampaikan berikut ini.
2: Kalau ada anak yang balik bahasa Indonesia, ya ada cucu itu dapat bahasa Rejang, tapi bisalah dikit-dikit. Bapaknya itu kan orang Selatan.
0: Diungkapkan Ibu Yanti, penyebab mulai berkurangnya penutur bahasa suatu daerah dipengaruhi oleh sikap yang tumbuh menganggap berbahasa Indonesia lebih keren. Perkawinan antar etnis, faktor geografis, transmisi dari orang tua ke anak yang kurang mengajarkan bahasa daerah menjadi penyumbang besar potensi punahnya bahasa daerah. Sementara itu, menurut peneliti Balai Bahasa Kantor Bahasa Bengkulu, Dendi Wijaya, masyarakat bisa saja tidak percaya suatu bahasa berpotensi terancam punah, namun hasil studi itu harus menjadi peringatan bagi setiap pihak agar terus melestarikan bahasa daerah seperti bahasa Enggano.
3: Potensi keterancaman punah suatu bahasa itu banyak sekali faktornya ya. Sikap dari seorang penutur itu merupakan faktor internal ya, yang memengaruhi suatu bahasa akan mengalami kepunahan. Tetapi faktor eksternal banyak sekali. Di antaranya, perkawinan antar etnis. Saya contohkan nih, di Enggano. di situ banyak sekali masyarakat-masyarakat yang berasal dari daratan Pulau Sumatera sebenarnya. Kemudian menikahi perempuan asli Enggano. Ketika saya wawancara, bagaimana generasi atau anak-anak mereka? Ternyata kecenderungan mereka adalah menggunakan bahasa Indonesia, kalau tidak bahasa Melayu Bengkulu.
0: Lantas, bagaimana tanggapan masyarakat mengenai penggunaan bahasa daerah? Berikut penuturan Ibu Yoki, salah seorang masyarakat suku Serawai.
4: Kita pakai bahasa daerah, itulah bahasa kami sehari-hari. Kalau anak cucu kan mamanya Medan, jadi kami ajari bahasa Indonesia. Kalau dekat kami, ya kami ajari bahasa dusun. Menantu aku itu walaupun orang Medan sudah bahasa dusun deh.
0: Ibu Yoki menyampaikan ia masih menggunakan bahasa Serawai. Namun cucu-cucunya tidak begitu mengerti bahasa Serawai. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 32, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Dan Pasal 42 ayat 1, pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan tetap menjadi bagian kekayaan Indonesia.
1: Dukungannya berupa apa ya? Memfasilitasi berbagai kegiatan terkait dengan bahasa daerah itu sendiri. Mungkin ada lomba untuk anak-anak sekolah, lomba pidato berbahasa daerah, lomba lagu daerah dan segala macam itu bisa jadi dilakukan sebagai upaya.
0: Upaya-upaya lain yang bisa dilakukan adalah dengan menjadikan bahasa daerah sebagai bahasa komunikasi dalam keluarga, mewariskan bahasa daerah ke generasi muda, bersikap dan berperilaku positif terhadap bahasa daerah. Inventarisasi bahasa daerah adalah cara untuk menjaga budaya asli Indonesia. Lantaran Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Satu kabupaten saja bisa memiliki setidaknya 5 bahasa daerah dengan dialek yang berbeda. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI kini tak hanya dilengkapi dengan kosakata bahasa Indonesia, namun juga kosakata daerah. Hal itu merupakan salah satu upaya untuk melestarikan bahasa daerah agar bisa terdata secara nasional.
5: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Rompat FM 91,7 Suara Budaya.

0: Hujan telah tiba, hujan telah tiba, hujan telah tiba. Hatiku gembira, hatiku gembira. Mah, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
0: Iya nih mah, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
0: Iya dong mah, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.
0: Oh.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

0: Rencana kemeriahan Festival Tabut 2026 yang digelar di kawasan Sport Center Pantai Panjang, Kota Bengkulu pada tanggal 16 sampai 24 Juni 2026 membawa dampak positif bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Momentum budaya tahunan ini menjadi ajang yang sangat dinantikan para pelaku usaha setelah sepanjang tahun minim pelaksanaan bazar maupun festival. Kepala Bidang Pemberdayaan UKDK dan UKM Provinsi Bengkulu Erwin Gunadi SE mengatakan, antusiasme pelaku UMKM dalam mengikuti Festival Tabut tahun ini sangat tinggi, di mana kegiatan ini menjadi kesempatan bagi para pelaku usaha untuk kembali memasarkan produk mereka secara langsung kepada masyarakat. Sepanjang tahun 2026, kegiatan bazar dan festival di Bengkulu relatif sedikit dilaksanakan. Karena itu, Festival Tabut menjadi momentum yang ditunggu-tunggu oleh pelaku UMKM tidak hanya dari Kota Bengkulu, tapi juga dari sejumlah daerah di sekitarnya. Demikian kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan.

Dol adalah alat musik tabuh yang amat terkenal di daerah Bengkulu. Bentuknya mirip gendang, namun ukurannya bermacam-macam. Dol yang terbesar berdiameter sekitar 70 cm. Alat musik yang dimainkan secara berkelompok ini terbuat dari kayu pohon kelapa atau pohon nangka yang diwarnai dengan meriah. Sampai saat ini, dol masih sering dimainkan di berbagai acara, termasuk saat perayaan tabot. Dol dapat dimainkan dengan 3 teknik yang biasanya mengikuti suasana pertunjukan di mana dol dimainkan, seperti teknik tamatam, suena, dan sueri. Dalam memainkan dol, biasanya disandingkan dengan alat musik lainnya seperti tasa, sejenis rebana yang dipukul dengan menggunakan rotan. Dol Bengkulu semakin mendunia setelah ditampilkan pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus di Istana Negara, penyambutan Raja Salman hingga Presiden Mahathir. Musik Dol Bengkulu juga tampil pada pembukaan Asian Games di Jakarta pada 18 Agustus 2018. Dengan tampilnya Dol Bengkulu di Asian Games, menjadi bukti pengakuan musik Dol Bengkulu yang semakin mendunia. Dol Bengkulu juga pernah mencatatkan rekor internasional sebagai musik dol terpanjang dan terbanyak, yakni 500 dol di Pantai Panjang Bengkulu.

0: Intermezzo.
1: Cep,
2: apa Cep?
1: Udah jangan ngelamun mulu, sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
2: Ya udah deh, langsung aja tebakannya apa Cep?
1: Apa beda unta sama kangkung?
2: Apa ya Cep ya?
1: Jawabannya, kalau unta di Arab, kalau kangkung di Urap.
0: Intermezzo.
3: Dari sana jangan kemana-mana. Sikola nganekan prompet Bengkulu.

Di sana untuk Festival Tabut 2026 telah berakhir dak. Nah, cak mana di sana untuk Tabut tahun niko seru? Apo semakin seru? Apo paling seru untuk tahun niko? Itu tergantung kita aja sih yang memaknainya cak mana dak. Yang pasti sih untuk pesta tabut untuk tahunan itu memang paling ditunggu-tunggu dan selalu ramai yo oleh pengunjungnya dari mana aja di sana yo yang datang. Caknya tuh tidak ada bosan-bosannya deh orang nak nengok festival tabut tuh dak. Pasti ramai terus gitu kan. Dan juga untuk pelaksanaan festival tabut kedepannya memang dinilai perlu melakukan pembenahan juga kok di sana di pembenahan manajemen internalnya khususnya terkait sinkronisasi waktu dan koordinasi iring-iringan arak-arakan budaya saat prosesi puncak. Dan untuk langkah evaluasi pemerintah daerah juga dianggap krusial agar festival budaya tahunan iko di sana juga bisa untuk jadi perhatian gitu ya. Karena kan kita udah enak juga kok karena kan banyak orang yang datang gitu kan. Maksudnya kita tuan rumah acaranya tuh tidak sesuai gitu kan, di luar ekspektasi gitu kali kan. Jadi tuh emang penting koordinasi gitu kan, dan tuh juga saling bersinergi juga gitu kan. Nah, jadi tuh kita di saat acara kita yang nak berkunjung tuh jadi tidak bingung gitu kan acaranya, terus juga kayak pertunjukannya gitu kan. Untuk festival tabutku sendiri juga memang merupakan festival tahunan yo di Bengkulu kan. Hal itu juga disampaikan oleh ketua kerukunan tabut

itu yang masyarakat awam mungkin belum paham. Nah, perlu juga kok di sana untuk mengedukasi gitu ya. Juga salah satu langkah konkret yang dilakukan yaitu melalui kolaborasi bersama anggota DPR RI Dapil Bengkulu Dewi Ceriati dan inisiatif juga untuk diwujudkan dalam bentuk sosialisasi sejarah dan strategi pemajuan festival tabut yang digelar di kampus Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Untuk festival tabut sendiri merupakan upacara tradisional tahunan masyarakat Bengkulu yang digelar setiap 1 hingga 10 Muharram di sana ya. Nah, juga untuk untuk tahun berikutnya ya. Nah, mudah-mudahan juga tidak ada lagi keluhan misalkan untuk masuk ke acaranya padatnya orang, tidak ada pintu masuknya, atau mungkin yang kemarin yang lagi rame itu para penjual gitu kan tidak boleh masuk gitu kan untuk masukkan barang-barang atau cak mano gitu. Nah, yang parkir juga bayarnya mahalnya sampai 10.000 atau sampai berapa gitu kan. Padahal tuh udah ada ketentuannya gitu, dak. Nah, mudah-mudahan tahun depan lebih baik lagi, dak, untuk acara festival tabut di Bengkulu kok. Sayang nian sih kalau misalkan momen-momen festival tabut yang dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu kan. Jadi orang kelak males lagi nak datang gitu ya. Padahal festival tabut kok memanglah acara rutin tiap tahunnya gitu. Dan juga pasti kita tuh nunggu-nunggu nih enggak sih untuk nonton tabut gitu kan. Dan seru juga gitu, setahun sekali acaranya juga banyak juga ada acara-acara tari-tarian, ada acara iko main doll, ada juga ikan-ikan, ada juga namanya arak-arakannya juga. Nah, pokoknya cek itulah, seru lah pokoknya ya. Sedangkan kita aja nunggu tabut tebuang aja di tepi-tepi jalan tuh ceknya seru nian dah sih. Nunggunya tuh dari pagi tuh orang lah nunggu gitu kan. Yang mana yang berjualan, mana yang nunggu tabut lewat gitu kan. Itu pasti ada momen tiap tahunnya ya. Pasti juga kelak ada kenangannya, dak adik sana ya. Itulah untuk informasinya, di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id. Dan juga jangan lupa untuk ngedownload RRI Digital.

0: ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.
1: Prompat FM,

0: Tari piriang adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai media utama. Piring-piring tersebut kemudian diayun dengan gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa terlepas dari genggaman tangan. Tari piring merupakan sebuah simbol masyarakat Minangkabau. Di dalam tari piring, gerak dasarnya terdiri dari langkah-langkah silat Minangkabau atau silek. Pada awalnya, tari ini merupakan ritual upacara rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan dan kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan dinamis. Setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tradisi tari piring tak lagi digunakan sebagai ritual upacara rasa syukur kepada dewa-dewa. Akan tetapi tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang ditampilkan pada acara-acara keramaian.
1: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Tari Melemang merupakan tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pisau, Negeri Bentah Penaga, Kecamatan Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Tari ini pada awalnya hanya ditarikan di kalangan istana saja, tepatnya sejak abad ke-12 yang ditarikan oleh para dayang-dayang Kerajaan Bentan. Namun sejak Kerajaan Bentan mengalami keruntuhan, tarian Malemang berubah menjadi pertunjukan hiburan rakyat.
1: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
2: Udahlah, cuma netes doang.
3: Teganya.
4: Habisin dong, lumayan itu airnya.
3: Udahlah, ntar begah akunya.
5: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
6: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang...

0: Geologi, Klimatologi, dan Geofisika Bengkulu merilis perakiraan tinggi gelombang laut untuk wilayah perairan Provinsi Bengkulu yang berlaku pada 27 hingga 30 Juni 2026. Informasi ini dipublikasikan melalui akun Instagram BMKG Bengkulu, di mana BMKG Bengkulu memperkirakan tinggi gelombang laut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter di sejumlah wilayah perairan Bengkulu. Wilayah ini meliputi perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, dan juga perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, serta Samudra Hindia Barat Bengkulu. BMKG Bengkulu juga memperkirakan tinggi gelombang laut dengan kisaran 2,5 hingga 4,0 meter di sejumlah wilayah perairan Bengkulu. Wilayah terdampak meliputi perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, dan Samudra Hindia Barat Bengkulu. Gelombang dengan ketinggian tersebut memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi terhadap aktivitas pelayaran. Kapal yang melintas perairan terbuka memerlukan kewaspadaan lebih selama periode perakiraan berlangsung. Demikian kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital. Sekaligus mengakhiri bersama kita di Berondo Pagi Ko. Di Berondo Siang lanjut ke Donga Arpan sampai jam 3 sore. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: 7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Brendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
2: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
3: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
4: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
1: Ya.
0: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Lu memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Berendah Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

Adesana, selamat siang, salam budaya. Terima kasih tetap menjadikan perempat menjadi kawan di setiap harinya. Kami doakan hari ini apa yang dikerjakan sejak pagi, siang, bahkan sore nanti malam ya lancar. Terutama yang hari ini mungkin melangsungkan pernikahan, pesta, ataupun hajat tersendiri. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Lagu-lagu terus kami hadirkan, nanti beberapa informasi juga terus akan kami hadirkan sampai jam 11. Di mana pada pukul 11 nih kami sampaikan kabar itu kembali.

0: gak bisa ya? Ih, gak bisa nih, gimana dong?
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribut aja.
0: Instagram aku tuh gak bisa dibuka. Aduh, jangan-jangan dihack ya. Aduh, foto-foto aku.
1: Loh, passwordnya kali udah betul belum?
0: Udah kok.
1: Sering kamu ganti berkala gak?
0: Ya enggak lah, ntar lupa.
1: Nah, itu salahnya. Password itu harus rutin diganti loh. Ini biar hacker kesulitan untuk mencuri data pribadi kita. Selain itu, password juga harus unik. Harus banget gunain simbol karakter dan juga kombinasi angka. Hindari penggunaan tanggal lahir dan detail lainnya yang mudah ditebak.
0: Oh, pantes.
1: Ngomong-ngomong, emangnya password kamu apa?
0: 1-10.
1: Iya, itu mah wajar aja kalau dihack.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kak? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percaya.

Selamat siang di sana, terima kasih masih setia dengan kami di FM 91,7 dengan saya Arpan Rahman. Adik sana, Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho yang mengumumkan. Nah, kemarin kan lah sempat kita ada operasi patuh nala, operasi patuh 2006. Nah, ternyata di sana, jadi pelaksanaan operasi patuh 2006 resmi ditunda. Ngapo dang? Karena masih dalam tahap evaluasi, dikinek-kinek ko dai, dipertimbangkan caknya. Nah, langkah ko ditunda ko karena secara strategis agar pelaksanaan operasi cipta kondisi ko dapat selenggara dengan rangkaian agenda pengamanan nasional. Ya, diselaraskan maksudnya. Dikutip dari laman korlantas.polri.go.id 8 Juni 2026. Sedianya agenda penertiban lalu lintas ini dijadwalkan berlangsung 8 hingga 21 Juni di segala Indonesia. Tapi hasil analisis terbaru ini menunjukkan bahwa penentuan waktu operasi perlu disesuaikan kembali demi efektivitas penegakan hukum di lapangan. Korlantas Polri sendiri memiliki 5 agenda besar. Operasi kepolisian di bidang lalu lintas yang dilaksanakan secara berkala setiap tahunnya. Rangkaian tersebut dimulai dari operasi keselamatan dan juga operasi ketupat. Lalu diikuti oleh operasi patuh, operasi zebra, serta operasi natal dan juga tahun baru. Nah, secara garis besar, operasi patuh dan juga operasi zebra dirancang sebagai instrumen cipta kondisi untuk menyambut momen perayaan Natal dan tahun baru. Dikarenakan jarak menuju perayaan akhir tahun tersebut masih cukup jauh, pihak kepolisian memilih untuk mematangkan persiapan terlebih dahulu. Nah, Kakorlantas Polri menjelaskan bahwa sosialisasi mengenai operasi patuh memang telah dilakukan kepada masyarakat luas sebelum keputusan penundaan diambil. Meskipun demikian, evaluasi internal menuntut ya adanya penjadwalan ulang agar dampak positif dari operasi lalu lintas dapat dirasakan lebih optimal. Nah, ini informasi kami sampaikan dari rri.co.id. Jadi jangan sampai di sana nanti agak tercengang, ada ngapulom dia memang ditunda di sana. Ya, tetap bersama kami, masih banyak informasi-informasi akan kami hadirkan, lagu-lagu kami hadirkan juga untuk memberikan semangat sana-sana kami yang sedang melakukan kegiatan hari ini.

Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang

Sumat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Adik sana, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan juga Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara mengusulkan bantuan ternak sapi dan kambing. Usulan tersebut untuk dua kelompok peternak yang berada di Kecamatan Putri Hijau dan Kecamatan Pindang Raya. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan juga Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara, Mapitra mengatakan dalam usulan tersebut nantinya masing-masing kelompok direncanakan mendapatkan bantuan sebanyak 20 ekor ternak, baik itu berupa ternak sapi maupun ternak kambing. Sebantara di sana, peran serta masyarakat khususnya tetangga dan juga warga sekitar dinilai sangat penting dalam upaya mencegah dan juga menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi saksi, tapi juga berani mengambil langkah untuk membantu korban melalui mekanisme pelaporan yang tepat. Yayasan Cahaya Perempuan Bengkulu menilai masih banyak kasus KDRT yang tidak terungkap karena minimnya laporan dari lingkungan sekitar. Padahal, tidak sedikit warga yang mengetahui atau bahkan menyaksikan adanya tindakan kekerasan, namun memilih diam karena takut terlibat atau khawatir menghadapi konsekuensi tertentu. Sekian kabar kita pukul 11. Saya Arfan Rahman dan selamat siang.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Tahukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.
1: Rompat FM, Suara Budaya Bengkulu.

0: 91,7 FM Suara Budaya Nusantara. Di sana terima kasih tetap menengahkan siaran kami di sini di RRI Program 4 Bengkulu. Ya, tentunya masih bersama Arfan Rahman sampai kelak pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan berikut dari sana kami akan ajak sanak-sanak kami segalanya untuk menengahkan untuk ulasan acara Gayara. Ini kita akan nandingkan obrolan Inga Vivi ya dengan narasumber kita. Ulasannya tentang dimsum mentai. Nah, ini jajanan enak bikin nagih di sana ya. Kita sama-sama nandingkan, mudah-mudahan dengan kita nandingkan nanti menambah wawasan kita, terutama ada sana kita UMKM yang tidak mencoba memulai usahanya, mudah-mudahan terinspirasi ya nanti ya. Ini udah lama di sana ya obrolan, tapi ilmunya pasti kekinian ya. Selamat nandingkan.
1: Juga bisa ya di rri.co.id, juga di aplikasi RR dan ownernya, di salah satu owner Dinsam di Kota Bengkulu ko ke Inga Roro.
2: Halo
1: Inga Roro, ownernya dari Dikio by Roro. Yeah. Ya, mana di sana yang lah pernah makan naikola ownernya. Nak nanyo boleh. Mungkin nak nanyo cak mano sih bikin dimsum enak cak Dikio by Roro tuh. Nah, mungkin bisa jadi dah ingat. Tapi sebelumnya kita tanya dulu kok, ingat lah berapa lama kok Dikio by Roro kok?
2: Kalau untuk Dikio by Roro tuh pertama kali itu jualan dari rumah dulu kami.
1: Oh, dari rumah dulu.
2: Iya.
1: Ya.
2: Jualan dari
1: memang rumah. Memang dimsum lah yang awalnya.
2: Mm-hmm. Awalnya dimsum tuh lah.
1: Oh, dimsum ya.
2: Apa ya, alasannya cuma simpel sih.
1: Harus suka makan dimsum.
2: Laki kan suka jajan. Laki kan suka jajan, jadi kayak yang iseng awalnya tuh, iseng-iseng berhadiah ya saya.
1: Berhadiah sampai sekarang ya.
2: Iseng buat dimsum. Terus laki ngece, "Woi, enak iko bun, jual lah."
1: Iya, iya.
2: Akhirnya dijual. Dengan ridho suami.
1: Ah, yeah.
2: Masya Allah. Akhirnya jual lah kan.
1: Jual ya.
2: Iya. Awal-awal kan sama kawan-kawan dekat dulu. Wah, proof nih. Mereka suka kan. Enak nih Andro. Akhirnya jual. Ternyata memang banyak yang suka. Baik, alhamdulillah. Ya. Akhirnya buka di tengah kota kok lah.
1: Iya, alhamdulillah sampai sekarang. Dah. Ingat berapa lama tuh?
2: Aduh, dari tahun 2020 kami
1: 2020.
2: Buat. Cuman di tengah kota kok awal tahun 2024 lah. Baru.
1: Memang tahun 2020 ya.
2: 2020 itu dari rumah.
1: Tempat
2: sempat vakum tuh setahun karena kemarin lagi hamil kan. Udah boleh capek nian.
1: Iya, benar.
2: Kan. Akhirnya ya istirahat dulu lah dah. Lanjut lagi.
1: Iya, benar. Sampailah sekarang dah ingat. Jadi itu bisa bertahan sampai sekarang emang dimsum di awalnya ya. Tapi sekarang ini udah banyak selain dimsum ada apa lagi ya?
2: Selain dimsum kita tuh kalau enggak dikecek spesialis tidak juga dah. Cuman emang kebanyakan kami tuh dimsum sama gyoza. Banyak orang tanya, apa itu gyoza tuh? Ya sama cak dimsum, cuman beda bentukannya bae. Terus isiannya full ayam tanpa tepung. Nah, itu aja sih. Kalau dimsum kan masih ada tepung-tepungnya.
1: Iya.
2: Nah, yang enggak diet boleh tuh
1: gyoza
2: karena
1: iyo.
2: Full dada ayam.
1: Tanpa tepung.
2: Tanpa tepung sehat.
1: Sehat sekali ya. Tapi mungkin lebih mahal gyoza ada ingat?
2: Untuk harga sama sih.
1: Oh, sama.
2: Sama. Tidak ada kami bedakan antara gyoza sama dimsum.
1: Iya, benar ya. Dan alhamdulillahnya udah berjalan walaupun maju mundur, udah berjalan 5 tahun lah ada ya kira-kira ya. Aduh, mungkin enggak kepikiran nak buka apa lagi ingat misalkan, nak launching apa lagi misalkan?
2: Apa dak? Belum
1: pikir sih, ya?
2: belum terpikir
1: sih. Belum terpikir ya.
2: Untuk saat ini ya cukup di sinilah ya. Tapi kalau untuk kedepannya bagaimana kita belum tahu.
1: Atau mungkin nak coba-coba kok ingat kalau misalkan lah jual apa yang asinan, mungkin nak jual yang manis-manisnya?
2: Mungkin nanti ya.
1: Masih dipikirkan dulu ya. Jadi itu masih konsen dulu kayak dimsum, kayak gyoza pada Inga ya. Dan memang untuk Inga sendiri memilih dimsum kok karena memang tadi orang rumah kok suka makan. Jadi memang suka makan dimsum gitu ya.
2: Yo, emang hobi jajan lah.
1: Emang hobi jajan ya.
2: Cuman kayak yang pernah beli kan, kayak yang wah kurang cocok nih, Cak Mano dak. Yaudah, Bunda bikin sendiri.
1: Tapi memang Bunda aku masak, suka masak.
2: Tidak terlalu ya.
1: Tidak terlalu ya.
2: Tidak terlalu juga sih, kayak yang ya udahlah iseng-iseng aja kan. Awalnya juga tidak seenak yang sekarang. Banyak-banyak tahapan-tahapan yang
1: yo
2: akhirnya kayak dikoreksi lagi,
1: Iya benar-benar.
2: Jadilah yang sekarang. Alhamdulillah banyak yang suka.
1: Alhamdulillah banyak yang suka dan banyak juga yang balik lagi dan balik lagi.
2: Iya, nagih
1: dah ingat. Dan memang kalau makanan dimsum itu kan nya tuh tidak terlalu banyak tepung juga kan Inya?
2: Tidak.
1: Karena memang banyak full daging ya, dan bikinnya juga tiap hari ya Inya?
2: Fresh.
1: Mana yang gak diet tuh cocok nian ya?
2: Cocok banget.
1: Cocok kan? Nah juga
2: cepat kenyang untuk,
1: ya. Ya kan? Karena tepungnya juga dikit, full daging juga, bener. Bikinnya juga tiap hari.
2: Proteinnya banyak itu,
1: dada ayam banyak kan? Nah, yang membedakan atau mungkin yang jadi ciri khasnya di Gio Bairoro kok apa Inya dimsumnya Inya?
2: Kalau ndak dikecek beda dari yang lainnya, mungkin kita ada beberapa menu yang unik, yang mungkin,
1: toppingnya.
2: Yo, toppingnya kayak dimsum bakar, dimsum kuah tomyam.
1: Wow.
2: Terus ada kalau untuk dimsum mentai mungkin lah banyak. Gitu kan. Cuman kayak yang ada lagi di goreng fire cheese itu yo terinspirasi dari ayam itulah ya.
1: Ada
2: yang
1: tapi enaknya banyak yang beli.
2: Banyak. Menu baru kita juga ada di goreng kuah keju. Iya, di goreng itu dimsum gyoza digoreng.
1: Ditambah keju.
2: Ditambahkan kuah, susu dan keju.
1: Betapa creamy-nya itu ya, say.
2: Dimsum brule juga ada yang enggak boleh ke kedai kelas.
1: Apa tuh dimsum brule?
2: Susu susu dan keju full tanpa tambahan campuran yang lainnya. Benar-benar full, creamy jadinya. Beda lagi kalau yang kuah tadi, yo agak cair.
1: Ada campurannya susu tadi.
2: Iya,
1: nah kalau yang itu kan memang full keju gitu.
2: Bener. Cuman bisa request pedas juga.
1: Sehari bisa berapa ingin mendapatkan dimsum produksinya?
2: Kalau produksi kita setiap hari itu di 16 kilo ayam.
1: Wow.
2: Cuman kalau misalnya lagi rame itu di 20 kilo ayam.
1: Wow. Itu sendiri ingin ngaduknya ingin?
2: Tidak. Agak repot ya. Dua nih tangan nih.
1: Ada yang bantu ya?
2: Iya, ada yang bantu dong.
1: Iya.
2: Alam kelitanya saya.
1: 20 kilo dah saya.
2: Selesai juga.
1: Itu dari jam berapa mulai ingin?
2: Kalau ngadonnya tuh dari jam tergantung tukang ayamnya ya, kadang agak siang, kadang mbak lah siap, karena kami selalu beli tuh fillet kan, daging fillet tanpa tulang sama sekali. Jadi mbak lah ready paling mulainya di jam 9-10 lah, karyawan tuh lah di rumah lah giling-giling daging ayam, nak motongi segalonya.
1: Itu memang daging ayam aja atau ada campuran udang mungkin ingat?
2: Tidak ada, memang karena itu tadi laki tuh nyo alergi
1: seafood. Jadi ayam aja.
2: Benar, beberapa juga ada yang ngomong, "Mbak, iko pakai udang dah. Iya, tidak aman." Daging ayam
1: kalau. Iya, benar. Kan banyak juga yang alergi udang ya. Jadi itu memang mungkin itu juga yang jadi ciri khasnya juga, dah ingat kan biasanya mungkin orang nyampur ya, kayak udang dikit gitu kan. Kadang-kadang kan orang kan juga gak cocok gitu kan. Jadi ingat kok memang pure daging ayam gitu ya. Jadi kalau misalkan di sana ndak order atau mungkin nak icip-icip dulu, boleh. Singgahlah dulu ke Instagramnya di mana ingat?
2: Instagramnya ada di Digio by Roro.
1: Atau mungkin nak singgah langsung ke tokonya di mana ingat?
2: Di Penurunan dekat Tugu Lup. Tugu Tabot, Simpang Tiga Lupis, dekat lampu merah lah.
1: Nah, nengoklah sebelah kiri. Aduh besar di situ.
2: Aduh, bannernya terpampang nyata. Digio by Roro.
1: Sehari bisa sampai 20 kiloan. Enggak ingat tuh di awal itu langsung jadi dah sih enggak bikinnya kemarin itu.
2: Awal-awal pas proses
1: apa di awal ingat buka usaha dimsum kok?
2: Di awal buka usaha dimsum kok masih kayak yang yo karena mungkin tidak ada basic kayak yang enggak pengen yang jual-jualan nian jadi kayak tergantung mood ya saya kadang
1: tahu
2: cewek kan kayak capek besok lah. Cuman kalau lah nengok, wah pesanan banyak kok.
1: Iya,
2: yaudah,
1: jadi semangat gitu.
2: Iya,
1: dah.
2: By PO iya. Awal-awal tuh.
1: Oh, by PO iya, awal-awal ya. Iya. Karena memang di rumah ya Inga ya.
2: Iya, di rumah. Jadi lebih santai kan.
1: Berarti tiap hari Inga tuh ngeposting terus tuh siapa yang PO dulu gitu kan.
2: Iya. Pasti itu.
1: Tapi menyediakan yang frozennya juga Inga?
2: Iya. Oh, jadi kan juga kami aduh. Oh, cuman itu juga by ini sih, by PO kayak yang Mbak, kami ndak frozen, oh boleh ndak berapa bungkus itu.
1: Oh, gitu. Oh, PO dulu
2: plastik
1: juga.
2: Plastik vakuman itu isinya 12. Iya. Jadi bisa ndak berapa.
1: Nah, untuk harganya seporsi itu berapa Inga dimsum kok?
2: Kami dari harga paling murah ya, 12.000. Itu dimsum bakar satu tusuk isi 3. Nah, kalau yang paling mahal tuh ada di paket ulang tahun sih. Di harga 110.000.
1: Itu ada berapa itu biji tuh?
2: Kalau untuk yang paket ulang tahun itu yang paling mahal itu dia memang satu biji, tapi kayak di Promax. Bulat besar.
1: Gitu.
2: Kurang lebih diameternya 13 atau 12 cm.
1: Oh gitu. Jaitan. Aku pikir tuh satu-satu gitu.
2: Bukan, itu dia satu emang gede jaitan. Jadi bisa dipotong-potong.
1: Agak
2: unik ya saya.
1: Iya, benar-benar kan. Orang kan biasanya pakai kue ulang tahun. Benar. Mungkin bosan pula
2: benar. Apa enggak yang asin-asin kan kadang mungkin bosan yang manis.
1: Iya, kalau asin tuh cepet habisnya gitu.
2: Benar.
1: Nah kalau gyoza itu setiap hari juga bikinnya Inga?
2: Kalau gyoza iya.
1: Setiap hari juga? Ya. Oh, karena kan adonannya sama dah sih Inga?
2: Beda dong.
1: Oh beda. Karena tadi pakai tepung ya?
2: Benar.
1: Kalau dimsum agak pakai tepung dikit.
2: Kalau gyoza itu dia campurannya ada di cincangan sayur sama ada dikasih jahe sedikit.
1: Oh gitu.
2: Itu kalau yang gyoza.
1: Gitu.
2: Kalau misalnya di dimsum ya paling wortel.
1: Iya
2: kan?
1: Wortel gitu. Oh jadi bedanya gitu ya.
2: Iya.
1: Tapi beda. Bahannya tetap ayam ya.
2: Bahannya tetap itu bahan utama.
1: Bahan utamanya tetap ayam ya. Ah iya benar ya. Ada tips enggak sih Inga dari Inga sendiri, ala Inga sendiri untuk bikin dimsum tuh supaya mendapatkannya tuh tidak keras cek tuh Inga. Apa biar lembut gitu tuh campurannya.
2: Kalau kami tuh kalau ndak lembut tuh pakai putih telur.
1: Oh, pakai putih telur.
2: Karena kebanyakan mungkin beberapa orang nih dia campurkan juga kayak kuning telur
1: kayak
2: kan.
1: Telurnya.
2: Kami tanpa kuning telur.
1: Oh, gitu.
2: Jadinya lembut.
1: Biar lembut ya.
2: Cuma takaran putih telur itu tadi yo bandingkan berapa masuk tepungnya, berapa masuk ayamnya. Itu sih. Jadi kalau ndak lembut tuh masukkan putih telur. Kalau dimasukkan telur, kuning telur tuh perasaan ambo malah lebih padat dia.
1: Oh gitu. Gitu. Mungkin ini ya, apa kayak ini kali dia ya, lebih kita makannya juga kayak ini ya, kayak makan pentol bakso. Bener. Jadinya kan. Jadi tidak kayak yang lembut gitu kan makannya kan. Jadi itu kuncinya ya di sana ya. Yang nak nyoba juga mungkin nak bikin dimsum.
2: Iya, enggak usah
1: di rumah,
2: dimsum, kan? Boleh sayang spill dikit bisum nih ya kan resepnya. Dulu tuh uniknya ada tuh yuk kayak yang Mbak buka kelas dak untuk buat dimsum.
1: Waduh, saking ikannya ya.
2: Saking lah banyaknya ikonya kan. Wai, kemana lah aku nak jadi guru nih dak gitu. Aku nak ngajari orang buat dimsum. Belum ada sayang kan. Kalau misalnya ndak apa buka kelas dulu. Pikir aku ya kalau misalnya buka kelas untuk bikin-bikin kue kan masih masuk akal.
1: Iya.
2: Kalau
1: dimsum
2: tuh kayak yang ya ambo juga masih belajar. Iya.
1: Emang lapangannya di sana ya.
2: Kan?
1: Emang lapangannya Nian. Atau mungkin ada juga dah sih tangan ingatku. Jadi itu mungkin ke saking orang tuh pengen ndak bikin apa dimsum ca apa di gyo by Roroko dah ingat. Jadi itu orang tuh pengen belajar gitu kan. Cak
2: boleh,
1: manusia,
2: nak
1: gitu
2: bikin
1: kan
2: sendiri di rumah untuk ngemil-ngemil boleh.
1: Iya, kadang-kadang tuh juga kita kadang tuh selero tuh apa ya, kadang-kadang tiba-tiba aja sih muncul aja gitu kan. Nggak iko apa, nggak belajar gitu. Tapi Inga sendiri belum buka ya kelas belajar kok ya.
2: Belum
1: ya.
2: Belum.
1: Masih sibuk di gyoza kok ya. Di gyo kok ya.
2: Iya.
1: Dan juga di sana yang nggak juga mungkin nanya-nanya mungkin boleh juga dah Inga.
2: Iya boleh.
1: Boleh.
2: Boleh sayang.
1: Di Instagramnya aja nanya serbu aja situ ya. Di sana ya biar nih iko Inga Roro kelita gitu.
2: Kita balas satu-satu. Sabar.
1: Tapi dalam waktu dekat ada enggak ingat misalkan apa orang kok enggak pesan kok apa mungkin pesan pesta atau tapi ingat masuk-masuk pesta itu juga ya pesanan pesta itu juga.
2: Kalau untuk pesta-pesta belum sih, tapi
1: ya
2: paling seringnya
1: kayak bazar-bazar gitu ya.
2: Ada event-event.
1: Iya, event-event.
2: Event-event itu tuh sering diajak kayak bisa ada ngisi stensi kon, bisa.
1: Itu kalau misalkan ingat tuh bikin yang di event-event cek itu tuh itu tetap jual yang cek apa yang cak jualan di Gio atau ada kurang
2: ada beberapa menu yang tidak ready kayak yang bagian kuah-kuahan tuh itu tidak paling yang simpel-simpel lah
1: cak disembisem biasa
2: ya, yang paling best seller sih dimsum mentai moza
1: itu
2: banyak
1: banyak yang mau
2: oke.
1: Jadi penasaran lah ya rasanya kok sama
2: coba dulu ya.
1: Kita coba dulu ya di sana ya.
2: Boleh.
1: Di sana yang nanya-nanya boleh juga langsunglah mampir ke Siko di YouTube kita di RRNet Bengkulu atau boleh juga di 0811-7816-544 untuk di line WA kita atau mungkin di line telepon 0736-7321994. Kak kita balik lagi ya, kita break dulu di sana, jangan kemana-mana, pokoknya di Siko aja di Prompe Suara Budaya Bengkulu.

0: RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.
1: Pro4 RRI Bengkulu. Twitter @RRI Pro4 Bengkulu. Instagram @RRI Pro4 BKR. WhatsApp 0811 732 3236. Mobile application RRI Playgo. Pro4 RRI Bengkulu, ensiklopedia budaya keindonesiaan.

0: Dari sana kita balik lagi di Gayara Galeri Budaya Nusantara. Kita masih ngobrol-ngobrol, ngotak-ngotak ke Inga Roro yo. Salah seorang UMKM di Bengkulu. Nah kebetulan Inga Roro ko owner dari Digio by Roro yang jualan dimsum sama gyoza. Nah untuk yang belum tahu gyoza, tadi udah dijelaskan juga kok ke Inga Roro. Kalau di apa gyoza iko sama aja cek dimsum.
1: Cuma beda bentuk
0: dan juga komposisinya.
1: Benar, komposisinya.
0: Bahan utamanya tetap daging ayam, cuma tidak pakai tepung dan tadi ada sayuran gyoza kok tadi ya. Nah untuk tadi kita juga ulang ngobrol juga kok di sana kapan bukanya, terus ngapo milih jualan dimsum, terus juga tadi ngapo sampai apa yang bikin bedanya dimsum di Gio by Roro gitu kan, tadi kan juga udah ngobrol. Nah untuk Inga sendiri, Inga di dimsum Inga yang apa di Gio by Roro iko apa sih menjadi kendalanya ingat, atau mungkin ada gak sih yang menjadi bebanian air rasanya, nah iko kok mungkin bahan-bahan pokok kali kan yo. Mungkin juga ada hal-hal lain apa ingat yang menjadi apa iko kendala besarnya di ingat gitu buka usaha dimsum kok.
1: Buka usaha kalau misalnya untuk kendala sendiri itu sih kalau untuk bahan pokok dan harga yang kadang yo daging ayam kadang naik kadang turun kan ya. Jadi kayak yang mengantisipasinya kami dengan yo mainkan di harga itu kayak yang yo harga tetap segitulah tapi kayak yang tidak merugikan kita juga sebagai pedagang kayak yang untuk di harga ini nih kita tetapkan tetap tidak ada perubahan biar apa biar kalau misalnya suatu saat ayam itu naik atau atau iko turun yo itu tuh tidak bakal merugikan kita untuk kedepannya terus satu lagi rasa malas sih kenalannya ya kan kadang para pedagangku kadang
0: bener.
1: Aduh rasa kayak

0: Jadi kayak yang yo kalau misalnya Iko tidak jalan yo karyawan tidak akan digaji,
1: anaknya tidak
0: akan jajan.
1: Ya. Itu jadi aja sih. Itulah yang jadi biar kita tuh semangat terus.
0: Benar.
1: Ya. Jadi mungkin juga ada kalau Inga sendiri kok untuk menaikkan apa pembeli Inga kok ada Iko dah sih, ada kayak kiat-kiat gitu dah sih, atau mungkin ada promonya, atau mungkin beli satu gratis satu. Cuma no Inga.
0: Kalau promo masih belum ado yo. Kalau dulu ya? Dulu tuh kami sering ngadokan Iko giveaway. Kalau untuk sekarang tuh belum, karena belum kepikiran kayak ide apa lagi dah yang dikasih Iko ya kan. Tapi Rato apa ambo juga berpikirnya kayak yang cuman no dak. Rato pelanggan kok kalau dikasih giveaway kan dikasih pilihan nih sama Roro kayak yang kamu orang enggak diem sama pun nak duit. Kalau orang butuh duit pasti nak duit, tapi kebanyakan dim sama aja mbak, dim sama aja. Lemak makan dim sam, duit tak seberapa gitu.
1: Iya benar.
0: Kira-kira kasihlah dim sam.
1: Gitu. Oh baru sejauh itu baru giveaway aja.
0: Iya benar.
1: Apa kayak mungkin promo-promo bulan-bulan tertentu belum
0: iyo,
1: ada ya?
0: Belum
1: ada ya. Oke, kita tunggu aja dah.
0: Iya, stay tune di Instagram.
1: Iya benar ya. Nah untuk Inga sendiri cara menjaga ke loyalitasan Inga ke pelanggan tuh sejak mana? Biar balik lagi.
0: Kejujuran sih karena itu pun kami belajar dari misalnya entah kami ada yang kurang kan apa cak mano. Jadi kadang ada beberapa tuh orang tuh yonya senang kayak kami tuh misalnya ada satu kesalahan itu yang benar-benar memang dari kami. Misal ya namanya manusia kan kadang hilap yo maksudnya tuh ngelakuin kesalahan kayak yang salah ngasih pesanan. Ya, Mbak, tadi kan kami udah pesan ini, ngapa dikasihnya ini cak tenang kan. Iya, kalau misalnya konfirmasi ke kami minta maaf.
1: Iya.
0: Mbak, maaf nian yo. Itu makanlah dulu ke Mbak, besok kami kirim yang baru. Atau Mbak nak kini. Kalau nak kini enggak apa-apa kami kirim. Yo, besok aja Mbak enggak apa-apa soalnya kami lah kenyang. Mbak balas Iko bae kami lah senang. Alhamdulillah. Ibaratnya kayak yang juga kami tidak pernah ingin
1: lah gitu
0: ya. Tidak pernah ingin mengecewakan pelanggan.
1: Iya, benar.
0: Itu sih. Pokoknya kalau misalnya ada kesalahan kayak yang Mbak Iko ada rambut di dimsum kami ya, kalau makanan itu kan pasti ada hal-hal yang itu bukan berarti kami jorok ya saya kadang-kadang tuh ya kita sehelai rambut itu kan kadang tidak nampak kan
1: benar-benar
0: kan. Ya Allah Mbak, maaf nian Mbak, besok kami ganti yang baru Mbak atau nak ganti malam ini enggak apa-apa Mbak, ikuku cuma satu aja kok gaji itu kan sampai yang malah pelanggan yang tidak leman tidak Mbak ini nih emang ini emang prosedur kami kalau misalnya emang kesalahan dari kami kasih yang baru kami kayak yang cuman ya Roro tidak pernah berpikir kayak yang rugi lah Mbak kadang karyawan rugi lah Mbak dikasih ke tidak papo deh itu kan salah dari kita
1: benar-benar
0: udah akhirnya dikasih ibaratnya kayak yang ya kepuasan pelanggan nomor satu itu kami asal tobo tuh ada ngasih tahu di video di foto ada bukti itu pasti kami kasih yang baru itu.
1: Iya, jangan pula posting pula di story.
0: Iya, konfirmasi dulu.
1: Konfirmasinya kan?
0: Bisa dibicarakan baik-baik.
1: Iya, benar. Bicarakan baik-baik dan juga nanti bisa jadi diganti gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, atau bisa jadi pelanggan juga ngomong seperti itu supaya nanti tidak terjadi di kemudian hari lagi.
0: Benar. Jadi itu juga jadi ini apa? Kayak peringatan juga kami untuk lebih hati-hati lagi.
1: Iya, benar.
0: Jangan sampai ini tolong diperhatikan itu lagi.
1: Iya, benar-benar ya. Jadi itu
0: jadi perbaikan juga untuk kami.
1: Berarti kan tipenya Inga kok menerima kritik dan saran gitu ya Inga supaya lebih maju lagi kok di Gionyo kan.
0: Benar.
1: Jadi yang masih Iko apa yang penasaran mungkin siang Iko na bebelian atau jajan mungkin boleh. Di Gio by Roro di mana ini Instagramnya Inga?
0: Instagramnya ada di Gio by Roro tapi kami bukanya setiap jam 1.
1: Oh setiap jam 1.
0: Jam 1 siang sampai jam 9 malam.
1: Oh ngapa pilihnya siang Inga tidak dari pagi ini?
0: Karena awalnya tuh mengingat karyawanku nya datangnya di jam 11.
1: Oh gitu.
0: Untuk masuk kerja. Iya. Itu tuh enggak dikukus dulu. Buat saus kan setiap hari itu baru. Nah, buat sausnya tuh saus tidak hanya satu. Kalau dimsum mentai aja ya cepat mungkin ya. Ini kan ada saus originalnya.

0: saus brulenya, kuah tom yam, saus-saus yang lainnya tuh banyak ya teman. Jadi nggak dibuat fresh galo.
1: Jadi
0: prosesnya tuh lama.
1: Ready-nya jam 1 di sana ya. Ready-nya kelak jam 1 ya. Jadi memang setiap hari bukanya ya?
0: Setiap
1: hari jam 1 ya.
0: Kecuali hari Minggu, kami buka jam 2.
1: Oh, gitu.
0: Karena karyawan enggak beres dulu di rumah.
1: Iya, benar.
0: Baju baju dulu, Mbak. Boleh.
1: Fleksibel lah kayak Inga kok ya. Jadi itu Inga Cak tadi tuh Inga ngatasi keluhan-keluhan pelanggan, yo Cak itu yo kita tuh respon Cak itu deh Inga.
0: Yo, harus responsif gitu kan. Cepat tanggap, tanggung jawab.
1: Tapi ada deh Inga selama Iko yang memang ada ketemu pelanggan tuh yang memang menyebalkan Inga.
0: Kalau untuk aduh, menyebalkan Inga. Ya.
1: Nah, Inga sendiri tuh Cak mano cara Iko kan yo maksudnya itu tuh untuk ngeladennya tuh seperti apa gitu.
0: Kalau untuk sampai saat ini tidak ada sih yang menyebalkan atau ini, cuman kebanyakan tuh ya mungkin ada mereka mengekspresikannya dengan cara-cara yang unik kayak gitu kan, itu pasti ada. Cuman kalau untuk menyebalkan mungkin tidak ada.
1: Iya,
0: itu belum ketemu sih yang kayak gitu. Cuman kadang-kadang tuh agak gemes aja sama komen-komenan di GrabFood. Kadang ada beberapa yang antara entah menjatuhkan atau macam mana adalah ya. Ada yang unik juga kemarin itu tuh sempat itu ada yang dia posting di bukan posting sih, kayak yang memang dia mempromosikan produk kami. Terus ada yang komen lah ngomongnya kayak kami kan jual dimsum kuah keju. Otomatis komposisinya itu susu dan keju.
1: Iya, susu dan keju.
0: Dia ngomong lah, kami kok pakai santan. Sejak kapan kece aku kan susu merek Iko kok santan gitu kan. Berarti sapi kok ngeluarkan santan. Gila aja kan itu. Unik nih.
1: Lucu-lucuan aja dah, Bang, ngebalasnya gitu ya.
0: Iya. Ya Allah, kocak sih kocak.
1: Iya benar ya. Dan itu pun juga jadi masukan ya kayak Inga juga udah kayak apa di Gio di Gio Bayroro juga.
0: Kadang-kadang tuh Kak, kalau misalnya ada yang cek itu tuh ya tinggal datang aja sih ke kedai terus tengok proses masaknya cak mano.
1: Iya,
0: tengok langsung boleh.
1: Nah, tapi Inga sering enggak sih bikin-bikin konten gitu untuk proses masak-masaknya gitu?
0: Belum ya. Belum terpikirkan untuk itu. Karena untuk kan posisinya rumahku jauh nih.
1: Iya benar.
0: Rumah Roro kan di Padang Serai. Terus kedai di Penurunan. Jadi butuh waktu setengah jam kalau nak datang ke kedai. Jadi kadang untuk buat-buat saus tuh yo Cak Iko lah misalnya ada acara di luar, yo paling ngandalin Dek, kau dulu yang buat karyawan.
1: Gitu.
0: Jadi
1: gitu.
0: Ada satu orang yang kupercayakan lah untuk buat saus
1: bikin
0: itu.
1: Sausnya ya. Tapi dimsumnya tetap Inga yang ngeracik ya.
0: Kalau untuk ngeracik bumbunya iyo, tapi untuk ngadon-ngadon itu ada karyawan di rumah.
1: Iya, bisa kalau itu tuh dah agak aman gitu.
0: Untuk bentuk-bentuknya. Kan agak sakit pinggang juga ya, say.
1: 20 kilo kan Inga.
0: 20 kilo.
1: Bisa 20 kilo dan pernah enggak sih Inga sehari itu buwe Inga dikit nian?
0: Kalau dikit nian tuh alhamdulillah masih stabil sih,
1: masih
0: di 16
1: stabil,
0: kilo
1: ya. Masih 16 kilo.
0: Kalau untuk awal-awal dulu tuh itulah kami tuh tidak nyangko kan karena pas awal-awal dulu buka ke tengah kota kok 8 kilo, 8 kilo naik 10 kilo,
1: naik
0: 10 kilo naik 16, kadang 20. Ramenya tuh pas puaso sih.
1: Pas puaso
0: itu
1: ya.
0: 20 kilo.
1: Atau mungkin pas lebaran kali deh. Ingat kan orang kadang-kadang menyiapkan itu juga ya.
0: Lebaran juga. Kadang orang enggak ngasih hampers.
1: Iya, benar-benar kan sekarang kan la unik-unik ya hampersnya.
0: Benar.
1: Kan? Bukan lagi sembako gitu kan. Bisa jadi dimsum atau bisa jadi apa kue-kuean atau yang lainnya gitu kan. Nah, kalau tadi yang tidak enaknya, yang enaknya lagi Inga, apa sih selama Inga menjalankan usaha Inga sekarang Iko yang paling berkesan tuh?
0: Yang paling berkesan? Di Gio Bayroro kenal banyak sih, sampai jauh aja itu maksudnya tuh kayak yang wah ternyata pelanggan di Gio Bayroro kok lah
1: sampai ke mana tuh?
0: Yo lah dari sampai utara terus ada yang kemarin tuh ngomong juga amboko dari Empat Lawang ke Bengkulu kok cuman ndak cari di Gio Bayroro.
1: Pengen peluk.
0: Iya aja. jauh kan. Ya, kadang ada yang dari selatan juga ada. Ya, ya, ya, pokoknya ya, ya, dari jauh-jauh. Ya, ya, pokoknya ya, ya, ya, ya. Ibaratnya tuh kayak yang wait list Tobo tuh kalau ya, misalnya ya, ke Bengkulu tuh di Gaberoro dulu.
1: Ya Allah, gitu. Masya Allah.
0: Yo, yang tadinya kayak yang orang pasti bertanya-tanya, apa sih di Gaberoro itu? Padahal itu singkatan.
1: Iya, iya benar.
0: Dimsum Gyoza Baeroro. Oh itu, Kiro Tobo tuh di Gaberoro itu nama makanan itu.
1: Iya, iya aku juga berpikiran seperti itu kan. Iya. Jadi di Gyo Baeroro. Iya. Alah kesusahannya nyebut
0: Gyo. Iya, ada yang nyebut di Pororo. Iya. Pororo katun sayur.
1: Iya benar.
0: Karena saking susah nyebutinnya tuh kan.
1: Eh tapi ngomong-ngomong untuk apa namanya itu sendiri tuh ingat tuh mempersiapkan aja atau ingat comot aja itu tuh namo?
0: Awalnya tuh bukan itu.
1: Oh bukan itu.
0: Pas awal-awal jualan di rumah itu tuh dimsum gyoza.bkl. Tapi karena kepanjangan, jadi ya adalah di Gyoberoro disingkatin.
1: Iya, jadi itu. Hoki dah sampai sekarang.
0: Alhamdulillah. Jadi kan, iyo kadang orang walaupun agak susah menyebuti nama usaha yang unik ini, tapi alhamdulillah dikenal, udah dikenal.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Itu alhamdulillah sih, kayak yang proses. Oh, masya Allah nian, orang lah banyak tahu. Ibaratnya tahu, kayak di Gyoberoro. Oh tahu, yang jualan dimsum tuh kan.
1: Minimal orang tahu dulu. Kalau belum nyicip tuh, ya sudah lah, dah. Minimal orang tahu dulu. Tahu dak di Gyoberoro kok? Oh tahu, di situ kan tempatnya. Mbaknya kayak itu kan, mbaknya ramana lamah nian, baik nian.
0: Iya, unik nian mbaknya. Agak langka mbaknya nyicaknya dah.
1: Tapi memang kalau misalkan kita apa dak kalau kita jualan itu kan memang pelayanan ya.
0: Benar, itu pelayanan yang sering aku omongin juga sama karyawan. Kalau misalnya ada pelanggan datang itu langsung disambut pakai senyuman.
1: Iya, benar.
0: Silakan Kakak mau apa? Iya. Pasti yang belum pernah coba nanyo dong.
1: Iya.
0: Apa nih yang paling besar? Ini Kakak kita ada ini. Harus dikasih. Cuman ada beberapa kayak pelanggan ngomong gue, "Mbak, karyawan itu jutek nian." Oke, mana yang jutek? Yang mana yang jutek? Jadi ya diingetin lagi harus senyum. Kadang kan enggak seterusnya kita harus senyum ada rasa capeknya juga ya kan. Karena terkadang kita kalau misalnya ketemu banyak orang, energi kita banyak terserap juga.
1: Iya
0: kan? Jadi kayak yang mohon dimaklumi para saudara-saudaraku. Jadi kayak yang iya mbak, kelak Iko senyum lagi karyawan. Cuman kalau misalnya kebanyakan pelanggan yang lah ketemu sama kan Rarato pelanggan manggilnya Bisum ya, Bibi Dimsum, Bisum.
1: Ada panggilannya ya.
0: Jadi ya lah tau lah Bisum di cok mano.
1: Gitu-gitu. Tapi kalau ingat sendiri ada gak sih untuk evaluasi-evaluasi untuk karyawan gitu?
0: Ada.
1: Oh ada ya.
0: Yo kadang kayak yang Roro lebih sering ini sih
1: ngingetin kalau orang
0: ngingetin,
1: gitu.
0: Iya, itu terus satu lagi tuh sering mantau dari CCTV jadi tahu kan.
1: Iya,
0: setiap gerak-geriknya tuh.
1: Iya,
0: itu tuh balas cepet tuh WA tuh. Biasanya tuh kan kayak mereka ngeliatin HP nih, tapi kenapa lama WhatsApp sendiri. Pelanggan lama banget balasnya. Itu tuh dibalas tuh gitu. Oh iya, Mbak. Ya biasa lah ya, masih muda mereka. Bawanya pengen TikTokan aja gitu kan.
1: Iya benar. Ya. Tapi Ingaroro ada marahnya juga dak? Ada dong.
0: Pasti ada dong. Ada sisi kayak yang bukan marah ya, lebih ketegas.
1: Iya sih.
0: Itu kayak yang ya harus tegas, harus ikuti sesuai dengan aturan. Kalau misalnya tidak sesuai dengan aturan ya tidak mau.
1: Tapi kalau ingat sendiri untuk nyari karyawan ada kriterianya ya?
0: Kalau untuk kriteria tuh tidak terlalu sih.
1: Tidak terlalu
0: Roro tuh lebih nengoknya tuh kayak ke ini. Yang penting bisa diajari, dia tuh cepat tangkap. Kan ada beberapa tuh kalau lah diajari berkali-kali itu kayak masih salah, masih salah, ya kan. Cuman kalau misalnya lah di training kayak yang sehari dua hari sudah oke, ya udah lanjut.
1: Ya udah lanjut. Iya. Oh, jadi ingat training sehari dua hari aja ya. Tidak perlu.
0: Sebenarnya kalau untuk masa training itu sebulan.
1: Sebulan nih.
0: Kalau misalnya sehari dua hari tiga hari dia melakukan kesalahan is oke. Cuman kalau udah hampir seminggu rugi say.
1: Iya.
0: Salah gue teruskan.
1: Benar.
0: Jadi kayak yang cari yang lain.
1: Iya benar.
0: Itu sih.
1: Tapi kalau menurut Inga sendiri untuk ada juga enggak sih faktor penunjangnya untuk itu tuh mencari karyawan yang memang bisa kita andalkan gitu.
0: Apa yo?
1: emang iko apa kayak misalkan
0: misalnya siapa nengah
1: menjadi emang menjadi faktor penunjang apa ada kelarisannya di Gio Barrio Rocco gitu. Nah mungkin Inga mencari yang memang menurut Inga tuh yang tadi kan memang bisa diajar gitu kan, menurut Inga tuh memang jadi faktornya juga dah sih, salah satunya kita mencari karyawan gitu.
0: Iya itu sih penting ya. Sama satu lagi tuh kayak yang cuman interaksi ke pelanggan. Kadang ada yang lah diajari, dek kalau ketemu orang tuh senyum gitu. Iya mbak lah senyum, tapi masih lah perengat-perengut gitu. Wah, tidak bisa ini anak nih harus disenyumkan. Ini gimana caranya harus kita buat senyum.
1: Iya benar-benar benar.
0: Tidak senyum jadi buat kita senyum.
1: Iya gitu, iya benar-benar benar sih. Tapi memang itu jadi salah satu juga. Udah ingat penunjang kelarisan kita berjualan.
0: Iya gitu, sih kan? Karena hubungan komunikasi antara pelanggan itu sangat penting.
1: Iya,
0: itu
1: benar,
0: satu.
1: Benar,
0: kadang kan ada orang tuh eh malasnya nambu jajan situ, mbaknya jutek nih.
1: Iya.
0: Oh, jangan sampai seperti itu.
1: Iya, Tapi kalau di Digio Beroroko Ida,
0: iya, insyaallah lah ya. Apabila ada yang tidak mengenakan di hati boleh lapor ke Bisum ya, langsung ke Instagram. Tinggal tunjuk yang mana, karyawan yang mana,
1: Nanti,
0: yang tinggi atau yang pendek gitu.
1: Nanti biar di ospek sama
0: Inga Roro. Ospek gak tuh, ya Allah, ngeri say.
1: Apa Inga tipsnya untuk adik sanak galonyo yang nak buka usaha dimsumku juga, ala Inga aja?
0: Kalau ala Inga, apa ya, yang pertama mental harus dikuat-kuatkan.
1: Iya sih.
0: Sama konsisten tadi.
1: Bener.
0: Karena kalau tidak konsisten ya itu tadi kayak yang wih cuman udah kadang kalau misalnya sepi dikit mental langsung down. Kayak yang udahlah besok gak mau aku jualan sekian rugi lah apa segala macam. Tidak, karena yang namanya usaha dan berdagang itu pasti ada untung ruginya.
1: Iya benar, benar.
2: Oke, ya di sana itulah ulasan obrolan LPP bersama Roro Ayu Mandasari Palangas. Dimsum mentai ya, jajanan enak bikin lagi. Nah, di penutup tadi kece ya Inga Roro tadi ada sana ada memang harus punya mental untuk jualan. Nah, jadi untuk menjadi yang penjual sukses berhasil itu jangan mudah kita ngeluh, tidak laku hari ini ya, enggak lagi ya, tetap bertahan akan menjadi luar biasa nanti. Semangat untuk para pejuang, para UMKM yang pengen buka terutama ya, mudah-mudahan segalo-galonyo diberikan kelancaran usahanya. Amin. Tepat pukul 12 kami sampaikan kabar gitu kembali.
3: Kabar kita.

Di sana pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melalui Dinas Perkebunan mulai mengintensifkan pendampingan bagi petani kelapa sawit swadaya Eco untuk mempersiapkan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil ataupun ISPO. Pada tahap awal, pemerintah daerah menargetkan sebanyak 5.000 hektar lahan sawit rakyat memperoleh sertifikasi yang menjadi standar pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia. Pendamping dilakukan untuk memastikan para petani mampu memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam proses sertifikasi. Sekian kabar kita pukul 12. Nantikan kabar kita kembali kami sampaikan pukul 13. Selamat siang.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

pencerah jiwa. Allah tidak pernah iseng. Mari sedikit kita bermain imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Lalu jeruk tersebut Anda potong jadi dua. Kemudian pegang salah satunya dan peraslah sampai air tetesannya mengucur. Apa yang Anda rasakan? Asam bukan? Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah. Kalau imajinasi Anda kuat, Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Padahal jeruknya tidak ada, tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis, bahwa tubuh manusia dirancang merespon apa yang dibayangkan. Apa yang dipikirkan, itulah yang jadi kenyataan. Sehingga jika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop. Kemungkinan jatuh sakit, bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur saja bisa dipancing hanya dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Coba Anda perhatikan orang yang kelainan jiwa. Secara fisik mereka sehat, namun mereka hidup di dunia yang berbeda. Mereka menciptakan dunianya sendiri. Jeruk nipis yang mereka teteskan terlalu banyak, sehingga muncul lawan bicara yang begitu nyata yang bisa diajak bicara. Sekarang, ubah mindset Anda. Jika didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi, bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100. Bayangkan sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai. Pondasinya pasti dalam sekali dan kuat, dan pengerjaannya pun lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah tidak iseng memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran Anda. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Berpikir baik dan berbuat baik terhadap orang lain menjadikan kita awet muda. Usia hanya angka, jiwa tetap semangat muda. Semangat dalam menebar benih-benih kebaikan. Tidak usah pedulikan orang yang tak suka kita. Toh kita tidak pernah tahu amalan mana yang kelak akan membimbing kita ke syurga.

pencerah jiwa. Jadilah yang bermanfaat. Hidup di dunia hanya sekali, kita tidak akan pernah kembali lagi. Hanya ada dua pilihan, hidup sia-sia atau berbuat dan memberikan yang terbaik selama hidup. Percayalah, semua balasannya akan kita dapatkan hanya di akhirat sana. Berjuanglah meraih cita-cita, hidup yang bermanfaat. Perhatikan batu, setiap ia disatukan, senantiasa berbentur dan saling menendang. Berbeda dengan air, ketika ia disatukan, ia menyatu senyawa, saling mengisi. Demikian pun manusia, kebanyakan orang pintar akan berbantahan, berdebat, bahkan berkelahi ketika berkumpul. Terutama karena kepalanya dibuatnya membatu oleh kepintarannya. Berbeda dengan orang bijaksana, ia akan selantur air. Ketika berkumpul, ia akan menyatu, berpelukan seperti air. Dunia adalah milik orang yang bersemangat, yang bisa menjaga ketenangannya. Kuatkanlah hati, jangan lemah semangat, karena ada upah bagi yang punya usaha. Hidup yang kita jalani penuh dengan tantangan, masalah, dan pergumulan. Tetap memiliki semangat berarti kita sudah memenangkan pertempuran atas segala tantangan, masalah, dan pergumulan. Jangan goyah, kuatkan dan teguhkan hati, tetap semangat karena orang yang bersemangat tetap yakin akan melihat hasil yang baik. Kelahiran, kematian adalah awal dan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengisi kehidupan untuk senantiasa berarti. Jangan lupa selalu bersyukur dalam kondisi apapun, tentu doa dan usaha.

pencerah jiwa. Kebaikan dan keburukan. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa ada satu ayat yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ayat yang mencakup seluruh kebaikan dan keburukan. Ayat ini sering kita dengar dalam khutbah Jumat. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dapat kita baca dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 90. Dalam ayat ini, Allah memberi 3 perintah kebaikan dan 3 larangan keburukan. 3 perintah kebaikan itu adalah berbuat adil. Berbuat adil adalah memperlakukan manusia sebagaimana mestinya dan memberikan hak-hak mereka dengan tepat. Sebagian yang lain mengartikan keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kedua, berbuat ihsan. Al-ihsan adalah perbuatan yang mencakup seluruh kebaikan. Singkatnya, orang yang berbuat baik adalah seorang yang menyumbangkan tenaga, harta, atau apapun yang ia miliki untuk jalan kebaikan. 3. Membantu orang lain. Yang ditekankan di sini adalah berbuat baik pada kerabat terdekat. Membantu orang lain adalah bagian dari al-ihsan atau kebaikan. Tapi, poin ini disebutkan secara khusus karena begitu besarnya kemuliaan dan keagungan membantu orang lain. Selanjutnya, 3 larangan keburukan dalam ayat ini. Pertama, perbuatan keji. Perbuatan keji itu seperti zina, homoseksual, minuman khamar, berjudi, dusta, dan lain sebagainya. Dan yang paling menonjol adalah perbuatan zina. Kedua, kemungkaran. Perbuatan mungkar adalah seluruh perbuatan yang melanggar atau menyalahi akal dan syariat. Dan yang ketiga, permusuhan. Yang dimaksud dengan al-baghyu adalah perbuatan yang menyerang atau menyakiti musuh dengan membabi buta, dengan perkataan ataupun perbuatan. Dan Allah sangat membenci perbuatan ini karena orang yang melakukan sedang merampas hak Allah dan hak manusia sekaligus. Kemudian Allah menetapkan

0: universitas. Orang tuanya pun menikahkan ia dengan seorang wanita. Setelah menikah, ia mengajar di sekolah dasar. Karena tidak punya pengalaman, maka belum satu minggu mengajar, sudah dikeluarkan. Setelah pulang ke rumah, sang istri menghapuskan air matanya, menghiburnya dengan berkata, "Banyak ilmu di dalam otak. Ada orang yang bisa menuangkannya, ada orang yang tidak bisa menuangkannya. Tidak perlu bersedih karena hal ini. Mungkin ada pekerjaan yang lebih cocok untukmu sedang menanti." Kemudian, ia pergi bekerja keluar, juga dipecat oleh bosnya karena gerakannya yang lambat. Saat itu sang istri berkata padanya, "Kegesitan tangan kaki setiap orang berbeda. Orang lain sudah bekerja beberapa tahun lamanya, dan kamu hanya belajar di sekolah. Bagaimana bisa cepat?" Kemudian ia bekerja lagi di banyak pekerjaan lain, namun tidak ada satupun, semuanya gagal di tengah jalan. Namun, setiap kali ia pulang dengan patah semangat, sang istri selalu menghiburnya, tidak pernah mengeluh. Ketika sudah berumur 30 tahunan, ia mulai dapat berkat sedikit melalui bakat berbahasanya. Menjadi pembimbing di sekolah luar biasa Tuna Rungu. Kemudian, ia membuka sekolah siswa cacat. Dan akhirnya ia bisa membuka banyak cabang toko yang menjual alat-alat bantu orang cacat di berbagai kota. Ia sudah menjadi bos yang memiliki harta kekayaan berlimpah. Suatu hari, ia yang sekarang sudah sukses besar bertanya kepada sang istri bahwa ketika dirinya sendiri saja sudah merasakan masa depan yang suram, mengapa engkau tetap begitu percaya kepadaku? Ternyata jawaban sang istri sangat polos dan sederhana. Sang istri menjawab, "Sebidang tanah tidak cocok untuk menanam gandum. Bisa dicoba menanam kacang. Jika kacang pun tidak bisa tumbuh dengan baik, bisa ditanam buah-buahan. Jika buah-buahan pun tidak bisa tumbuh, coba bibit tanaman lain sampai bisa tumbuh dengan menghasilkan. Karena sebidang tanah, pasti ada bibit tanaman yang cocok untuknya dan pasti bisa menghasilkan panen darinya." Mendengar penjelasan sang istri, ia pun terharu mengeluarkan air mata. Keyakinan kuat, ketabahan serta kasih sayang sang istri bagaikan sebutir bibit unggul. Semua prestasi pada dirinya adalah keajaiban berkat bibit unggul yang kokoh sehingga tumbuh kembang menjadi kenyataan. Pendengar, di dunia ini tidak ada seorang pun seperti barang bekas apalagi sampah. Hanya saja tidak ditempatkan di posisi yang tepat. Inilah intisari kehidupan. Orang yang tidak tahu menghargai sesuatu, biarpun diberi gunung emas pun tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Orang yang tidak bisa toleransi, seberapa banyak teman pun akhirnya semua akan meninggalkannya. Orang yang tidak tahu bersyukur, seberapa pintar pun tidak akan sukses. Orang yang tidak bisa bertindak nyata, seberapa cerdas pun tidak akan tercapai cita-citanya. Orang yang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, seberapa giat bekerja pun tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Dan orang yang tidak bisa menjaga kesehatan, terus melakukan pengobatan pun tidak akan berusia panjang.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perempat Bungkulu. Kita menjelaskan ada sana lagu-lagu yang bernuansa islami yang Pai sampai di rumah, Pai bangun tidur ya. Saya ucapkan selamat menikmati istirahat siang, di sana makan siang. Kita akan hadirkan lagu-lagu kembali, lagu-lagu daerah. Nanti beberapa informasi akan kami hadirkan jelang kami sampaikan kabar itu jam 13 nanti.

Hai di sana, terima kasih masih bersama kami di Perempat Bengkulu. Berikut kita akan andingkan acara budaya belajar Sumba dari RRI Bandar Lampung untuk kesempatan siang hari ini. Selamat siang dan selamat mengandingkan.

0: Lampung Timur juga ibaratnya pecahan dari Lampung Tengah, tapi beliau punya gerakan Lampung Timur, punya gerakan Lampung Timur Art School gitu. Nah, posisinya Lampung Tengah ini terapit dua gerakan yang besar, tapi kita minim gerakan. Nah, itu jadi salah satu alasan kami, anak-anak muda ini ya, yang tergabung di Kampung Seni ini, itu mencoba membuat inisiatif dan mencontoh dari dua kabupaten yang udah membuat gerakan yang lebih dulu gitu ya. Dan kita juga miris juga karena dari data BPS Lampung Tengah itu literasinya itu nomor 2 terendah di Provinsi Lampung. Jadi itu juga menjadi salah satu kegelisahan Gen Z ini ya, Gen Z anak-anak muda ini, di mana kita nih kabupaten tertua yang harusnya secara pemerintahannya udah settle gitu ya, kemudian juga era sekarang ini. Jadi kita kita mulai gerakan dan kita nge-push terus di media sosial gitu, sehingga gerakan kami yang meskipun masih baru bisa viral gitu kan.
1: Jadi sebenarnya seru banget ya, ini kekhawatiran anak-anak muda kayak gitu ya Kak Yoga ya, akan hilangnya seni dan budaya khususnya di Lampung Tengah, yang mana yang kita tadi sudah dijelasin sama Kak Yoga itu salah satu tertua juga di Lampung, seperti itu ya Kak Yoga ya. Berarti ini semuanya isinya yang ada di Kampung Seni Lampung Tengah itu isinya anak-anak muda semua kah Kak Yoga?
0: Awal-awalnya memang kita coba ngebuka lapak baca itu anak-anak muda Kak yang join. Tapi akhirnya belakangan ini karena mungkin konten kita juga viral, ibu-ibu juga pada ikut nimbrung juga gitu. Tapi malah itu ngebuat ekosistem baca kita itu makin makin rame dan makin luas gitu ya, karena kan kita nggak cuma ngebaca bareng, tapi juga kita berdiskusi sambil cerita-cerita. Jadi malah kita bisa bertukar pikiran dari lintas generasi juga sebenarnya kalau terkait dengan buku gitu. Kalau terkait dengan seni, kita juga rencana bakal ngebuat mungkin seni tari gitu, kemudian juga teater dan sebagainya. Tapi memang kita lagi mencoba menyusun kerangka-kerangka ini sehingga nanti kita bisa jalan gitu, karena memang kita masih belum nemu nih kira-kira siapa nih orang-orang yang bisa nari, kira-kira siapa nih orang yang bisa teater kayak gitu.
1: Ini masih meraba juga, mencoba juga seperti itu ya Kak Yoga ya. Jadi ini sebenarnya seru banget ya, ternyata bukan hanya anak-anak muda, tapi anak-anak muda yang menarik orang-orang yang juga senior gitu ya, bisa dibilang ya Kak Yoga ya, untuk bisa terjun langsung di Kampung Seni di Lampung Tengah kayak gitu ya. Sebenarnya penasaran juga nih ya, bisa diceritain juga gak sih ke Kak Yoga untuk bisa berkecimpung nih di Kampung Seni itu awalnya seperti apa sih Kak Yoga? Apakah diajak teman atau Kak Yoga ini memang salah satu foundernya ataupun pendirinya dari Kampung Seni di Lampung Tengah nih Kak Yoga?
0: Iya, jadi kebetulan memang saya inisiator sekaligus juga founder gitu. Karena kebetulan memang kita ngelihat progres ya, mungkin kalau kita di masyarakat Lampung kita tahu bagaimana kondisi Lampung Tengah beberapa akhir belakang ini ya, kayak mungkin dari pimpinannya kena KPK dan lain sebagainya gitu. Tapi kita mungkin nggak akan ke arah sana. Jadi sehingga ekosistem di Lampung Tengah ini memang bisa dibilang nggak terurus gitu, termasuk juga keseniannya, kemudian juga termasuk juga program-program kerja dan lain sebagainya. Jadi kalau kita kami generasi muda menganggap kalau kayaknya kalau terus-terusan begini, kita 10 tahun ke depan juga bakal begini-begini dan kita akan tertinggal makin jauh dengan kabupaten-kabupaten yang baru berdiri sebenarnya gitu. Tapi ya ini kita coba deh, kita buat lapak baca dulu gitu, karena kan kita tahu nih indeks literasi masyarakatnya Kabupaten Lampung Tengah ini nomor 2 terbawah di Provinsi Lampung. Coba deh kita naikin, sehingga nanti ketika masyarakatnya sudah banyak yang suka ngebaca, kemudian indeksnya naik, itu juga kemudian mempengaruhi juga pola pikir teman-teman juga gitu, sehingga ketika nanti kita mau buat gerakan bareng gitu, itu juga lebih enak gitu ke depan gitu. Kemudian juga dari saya sendiri juga ngelihat kegiatan ini penting, karena kita Lampung Tengah ini kan multikultur banget, tapi nggak ada forum-forum ruang temu gitu. Jadi nggak ada yang namanya nemuin imah, kemudian juga berbaur kayak dan sebagainya, begitulah yang konsepnya pilpres yang gitu itu kita belum benar-benar merasakan. Jadi lewat lapak baca, lewat seni, jadi nanti semua suku, semua bahasa, semua golongan itu bisa berbaur, nengah nyapur, jadi sehingga kita bisa mulai bergerak lebih cepat untuk Kabupaten Lampung Tengah lebih baik ke depan.
1: Oh, jadi ini sebenarnya juga tadi sempat disentil adalah keresahan yang memang bingung gitu ya Kak Yoga ya, di mana wadahnya untuk kita bisa untuk bisa ketemu ya, apalagi dengan orang Lampung ada PL sendiri seperti itu ya Kak Yoga ya, ada nemu nyimba dengan nyapur, di mana kita juga butuh wadah nih untuk bisa ngumpul-ngumpul gitu ya, untuk bisa bertukar pikiran dan juga memberikan ilmu mungkin seperti itu ya Kak Yoga ya. Jadi sebenarnya ini juga salah satu wadah nih untuk bisa bertumbuh bersama seperti itu ya, dan tidak mengenal suku, ras, agama ataupun golongan, semua yang bisa boleh nyampur seperti itu ya Kak Yoga ya. Nah sebenarnya aku juga penasaran nih Kak Yoga ya, sebenarnya potret anak-anak ya ataupun juga masyarakat di sana nih sebelum adanya dari Kampung Seni ini seperti apa nih Kak Yoga? Apakah mereka kan selama ini nggak ada wadahnya tuh? Selama ini mereka untuk bisa berekspresi itu di mana dan seperti apa sih sebenarnya Kak Yoga?
0: Ya, jadi memang kalau dari kami kemarin wawancara teman-teman ya gitu ya, mereka memang benar-benar bingung gitu ya, kayak kayak nggak ada wadah buat berkembang. Kalau wadah untuk tempat nongkrong-nongkrong aja banyak karena kafe-kafe juga cukup mulai banyak ya di Kabupaten Lampung Tengah. Tapi untuk wadah untuk improve gitu skillnya, kemudian knowledge bertukar pengetahuan itu memang sangat minim gitu. Dan itu juga kemudian itu terbukti gitu ketika kita ngebuat lapak baca itu mereka cukup antusias gitu. Meskipun memang kalau kita ibaratnya kita bandingkan dengan angka penduduk gitu ya, itu benar-benar masih jauh. Karena Lampung Tengah kan penduduk terbesar di Provinsi Lampung gitu. Nah itu yang join ke kita itu gak, mungkin cuma 30-an, 40-an kalau dibandingkan dengan kabupaten ini kan juga jauh gitu warganya. Jadi, tapi itu menjadi salah satu stimulus buat kita buat terus mengadakan kegiatan-kegiatan serupa, karena memang antusiasmenya mereka bahkan dari kabupaten sebelah Kak.
1: Oh, ada dari, tetangga ikutan ya, juga ya. Benar. Gimana tuh?
0: Dari Kota Bumi join lapak, kemudian ada yang kemarin tuh ada dari Bandar Lampung jauh-jauh ikut lapak kita gitu. Kemudian dari Tulang Bawang itu juga ada yang join lapak kita, karena memang viral tadi ya kita. Alhamdulillahnya teman-teman di Kampung Seni ini bisa memaksimalkan potensi media sosial sehingga info-info yang kita share itu tersebar luas bahkan dari kabupaten sampai tahu kabupaten tetangga juga begitu.
1: Ternyata bukan hanya di Lampung Tengah aja ya, namanya aja sih ya Kampung Seni Lampung Tengah, ternyata juga para tetangga kiri kanan ikutan juga ya. Bahkan ada yang jauh juga di Tulang Bawang juga ikutan juga dari Kampung Seni Lampung Tengah ini ya. Dan ada nggak sih sebenarnya Kak Yoga program mingguan ataupun bulanan nih yang juga diselenggarakan oleh Kampung Seni di Lampung Tengah untuk anak-anak ataupun untuk masyarakat sekitar tuh apa sih sebenarnya?
0: Kalau program kita sementara ini baru lapak baca yang dilaksanain 2 minggu sekali. Karena memang itu tadi ya, karena Lampung Tengah itu nggak cuma kabupaten kabupaten dengan penduduk terbanyak, tapi juga kabupaten dengan wilayah terluas di Provinsi Lampung. Jadi memang kita memang cukup jauh-jauh jarak-jaraknya. Jadi kalau ngumpul 1 minggu sekali itu kayaknya bakal bisa dibilang ya, nanti ada yang keberatan gitu ya, susah ya. Jadi kita 2 minggu sekali gitu untuk 2 minggu sekali untuk lapak bacanya gitu. Tapi mungkin nanti ke depan kalau memang kita udah banyak sudah rame dan kemudian sudah militan semua, kita bisa aja melaksanakan 1 minggu sekali tapi dengan spot-spot kerasidinan gitu, kayak misal ada yang daerah Padang Ratu dan sekitarnya, kemudian dari daerah Lampung Tengah bagian timur itu di mungkin di daerah Seputi banyak, kemudian nanti di Bandar Jaya sebagainya. Jadi mungkin nanti ke depan bisa begitu, dan itu juga menjadi salah satu ada track record di mana ketika kita kemarin berhasil melaksanain lapak baca itu ada wilayah ada di suatu kecamatan itu juga tertarik Kak, sampai mereka juga ngebuat lapak baca yang sama.
1: Oh gitu.
0: Jadi betul. Jadi kita senengnya adalah kita nggak cuma, jadinya kita nggak bergerak sendiri, karena ternyata ada tumbuh-tumbuh orang-orang yang kemudian dia juga melaksanakan hal yang sama. Bahkan kita malah support itu, nggak harus komunitas kampung seni kok yang ngebuat, teman-teman lainnya, organisasi lainnya juga kalau mau buat lapak baca juga boleh. Gitu.
1: Ternyata ini jadi inspirasi juga ya Kak Yoga ya, untuk teman-teman di daerah lain juga untuk bisa bikin hal yang serupa ya, untuk bisa memberikan ilmu yang juga bermanfaat untuk masyarakat sekitar ya. Dan penasaran banget, ini sebenarnya sasarannya ini sebenarnya ke anak-anak ataupun ke anak-anak usia sekolah atau ke masyarakat juga boleh ikutan untuk bisa mendapatkan program literasi ini sih Kak Yoga, ataupun memang ini dikhususkan nih, ditargetkan untuk para orang tua ataupun anak-anak putus sekolah seperti itu. Sebenarnya targetnya dari literasi di Kampung Seni di Lampung Tengah itu siapa nih?
0: Oke, sebenarnya tuh kita juga nggak menutup kemungkinan atau nggak menutup diri bahwa ada yang namanya TBM sebenarnya Kak ya, Taman Baca Masyarakat. Tapi kemudian di Lampung Tengah itu juga cukup ramai, hampir di setiap kecamatan mungkin ada gitu. Tapi memang yang kita sorotin TBM ini kan lebih banyak berfokus ke anak-anak gitu, ke anak-anak SD, ke anak-anak TK begitu. Nah, tapi yang kita ngeliat ada kekosongan di mana anak-anak SMA, kuliah, bahkan sampai orang tua itu nggak ada wadah, belum ada wadah gitu. Makanya kita mengarah ke sana. Bahkan termasuk juga nanti kalau ada anak putus sekolah pun juga gabung aja begitu. Karena memang kita terbuka, dan kebetulan bacaan-bacaan kita memang untuk anak-anak SMA ke atas. Dimana kayak misal pergerakan, improve skill, kemudian juga pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya umum. Tapi memang kalau untuk anak SD mungkin sepertinya belum terlalu berat gitu ya. Tapi ini memang basic kita adalah untuk anak-anak SMA ke atas, orang tua juga boleh begitu.
1: Boleh ikutan gitu ya sebenarnya ya Kak Yoga ya. Jadi ini gak menutup kemungkinan juga berbagai lapisan masyarakat untuk bisa datang, untuk bisa baca buku juga di situ ya Kak Yoga ya. Ada TBM juga tadi ya, dan itu pastinya seru banget ya. Dan pastinya Kak Yoga, kan kalau kita ngomongin soal buku-buku ini ya, pastinya kan harus punya banyak gitu ya Kak Yoga ya. Ini gimana caranya nih Kampung Seni untuk bisa mengakurasi ataupun mengumpulkan nih buku-buku bacaan yang berkualitas untuk masyarakat di sana, itu seperti apa sih caranya Kak Yoga?
0: Sebetulnya jujur itu yang dipublikasikan dan dilaksanakan program kita itu masih pakai buku-buku semua Kak. Jadi kurang lebih ada mungkin sekitar 30 atau 40-an, aku lupa, itu memang buku-buku semua gitu. Tapi memang karena memang aku cukup terbilang hobi ngebaca, kemudian juga buku-buku banyak yang aku di rumah, jadi udahlah

0: aku bawa aja gitu. Dan itu pun juga salah satu treatment dari kampung seni, kita juga membolehkan mereka membawa pulang gitu. Membolehkan mereka untuk membawa pulang itu gak masalah gitu. Dan sebenarnya kita pun juga open donasi sih, open donasi sampai sekarang gitu, dengan buku-buku yang diserma ke atas ya. Boleh novel, kemudian boleh boleh buku-buku pergerakan, improve dan lain sebagainya, itu boleh. Kita fokus, kita berfokus ke itu tadi ya, ke buku-buku buku-buku improvement. Dan kemudian juga kita juga tadi yang saya bilang, kita open donasi. Jadi kalau teman-teman punya buku-buku nganggur, buku-buku yang gak pakai, boleh banget gabung ke kampung seni, nanti dihibahkan ke kita, kita bakal manfaatkan sehingga nanti buku itu bisa lebih bermanfaat lagi. Gitu.
1: Berarti sebenarnya juga buka donasi juga ya, jadi ini juga terbuka untuk masyarakat yang kayaknya ini buku ini memang bagus banget tapi udah jarang dibaca ataupun udah bosan dibaca dan pengen meneruskan ilmunya ke teman-teman di kampung seni, juga bisa seperti itu ya Kak ya. Jadi semua jenis buku bisa di open donasi juga ya, untuk bisa disalurkan lagi ilmunya kepada pembaca yang ada di Kampung Seni di Lampung Tengah itu sendiri. Dan tadi sempat diceritain ya sama Kak Yoga, katanya bukunya boleh dibawa pulang. Sempat ada yang gak balik gak sih Kak bukunya itu? Gimana nih?
0: Kalau itu memang resiko ya Kak, tapi memang itu pun saya rasa kalau orang yang hobi ngebaca gitu kayaknya nggak akan punya niat sejahat itu, tapi mungkin itu lupakah atau mungkin selip atau sebagainya gitu ya. Tapi memang kalau dari aku memang karena memang itu sifatnya hibah ya, jadi ya silakan gitu, yang penting kalau bisa dibaca, tapi misal kalau hilang pun juga nggak apa-apa, toh kita kan masih terus open donasi. Mungkin ke depan nanti juga bakal banyak buku-buku yang baru dan lebih fresh lagi gitu tentunya kan.
1: Ada aturannya nggak sih Kak Yoga kalau misalnya mau minjem di buku-buku di Kampung Seni di Lampung Tengah itu, ada peraturan misalnya nggak boleh makan sambil baca nih, takut bukunya rusak ataupun nggak boleh dilipet atau juga jangan sampai hilang. Ini ada peraturan-peraturan tersendiri nggak sih untuk bisa menjaga buku itu juga nih Kak Yoga?
0: Ya kalau aturan minjem buku sih sebenarnya itu kita longgarkan ya, karena itu tadi ya, kita lagi ngejar minat bacanya dulu. Jadi mungkin kalau untuk syarat-syarat yang agak sifatnya agak menyulitkan atau mungkin kita terlalu banyak syarat nih, takutnya mereka juga agak malas gitu. Jadi memang kita longgarkan. Cuma memang yang menjadi salah satu syarat wajib di mana mereka boleh minjem buku dari Kampung Seni kalau mereka join grup WA Kampung Seni. Jadi kita juga bisa monitoring juga pergerakannya, kita juga bisa kenalan juga secara personal gitu. Tapi juga kita nggak akan menuntut banyak ya, kalaupun misal buku itu nggak dibalikin, buku itu hilang ya udah gitu.
1: Jadi sebenarnya itu ternyata juga untuk memonitoringnya harus gabung dulu sama WhatsApp grupnya seperti itu ya, betul. Kak Yoga ya. Oke, okay, kalau boleh tahu udah berapa nih Kak Yoga? Kayaknya penasaran juga aku, kayaknya pengen ikutan gabung ya. Di grup WhatsAppnya udah berapa jumlahnya? Apakah sudah banyak nih Kak Yoga?
0: Kalau kayaknya kemarin terakhir itu ada 100 lebih deh Kak, udah
1: banyak ternyata ya, udah ratusan ya. Oke, jadi ini juga semakin hari mungkin dari mulut ke mulut juga ya, orang-orang pengen ikutan gabung gitu ya untuk bisa minjem buku di Kampung Seni di Lampung Tengah yang didirikan sama Kak Yoga ya. Nah tadi kan kalau Kak Yoga sempat cerita ternyata juga teman-teman buka open donasi buku-buku ya untuk bisa diterima dan juga disalurkan kembali kepada teman-teman ataupun masyarakat yang pengen baca, pengen dapat ilmu juga boleh, silakan gitu ya. Dan ini sebenarnya ada kolaborasi nggak sih Kak, ataupun kerjasama nih dengan pemerintah daerah, dengan akademisi atau pihak swasta, atau di sama perpustakaan daerah nih Kak, yang kayaknya juga harus support sepertinya ya, semoga juga didengar kita ya. Ini ada kolaborasi nggak sih Kak Yoga?
0: Sebenarnya kita udah mencoba ya, udah mencoba. Salah satunya waktu itu waktu kita ngadain kegiatan lapak baca juga, kita coba ngundang Bunda Literasi. Bunda Literasi di mana beliau kan istri dari PLT Bupati Lampung Tengah gitu. Kita undang Dan sebenarnya itu kita harapkan memang ada tindak lanjut ya setelah itu ya. Misal beliau support buku atau kemudian beliau ini kita kasih tempat atau ini nih nanti next time mungkin ngebuka lapak bacanya di tempat kita, karena kebetulan memang konsep lapak baca ini pindah-pindah kak. Jadi kita nggak menetap di satu tempat aja, tapi kadang pindah di mana, kadang di taman, kadang di sana dan sebagainya gitu. Tapi masih seputar Bandar Jaya gitu. Nah kita berharapnya sampai situ gitu, tapi dan sampai sekarang udah hampir satu bulan lebih lah belum ada tindakan. Tapi memang dari awal kita memang nggak berharap banyak gitu, makanya kita ngebuat kampung seni gitu loh. Kalau kita berharap ke pemerintah kan kita gak usah ngebuat apa-apa gitu, karena kita berharap. Tapi memang dari awal kita gak berharap ke pemerintah, sehingga ya udah gitu, kita tetap bakal berdiri ada dukungan ataupun gak ada dukungan gitu. Jadi ya harapannya tetap ada dukungan, karena memang kita pengennya kampung seni ini bisa lebih besar daripada hari ini sebenarnya. Tapi ya kalau nggak ada juga nggak jadi masalah.
1: Nah ini semoga juga didengar ya sama pihak-pihak yang terkait ya. Gitu ya Kak Yoga ya, supaya juga kan ini juga kan memang tempat yang bagus ya untuk sebagai wadah masyarakat Lampung Tengah sendiri, sebagai untuk nemu nyimah ataupun dengan nyampur ya, untuk bisa kita sebagai sarana untuk bisa tukar pikiran, untuk bisa apa ya, berbagi informasi, berbagi ilmu juga ya. Alangkah lebih baik nih kalau misalnya didukung juga sama pemerintah, sama pihak-pihak terkait juga ataupun swasta nih yang pengen ikutan juga boleh ya Kak Yoga ya. Nah, pastinya kan susah ya Kak ya untuk memanage banyak banget anggota yang sudah ikut gabung. Tadi udah sampai ratusan kalau diceritain sama Kak Yoga gitu ya. Dan pastinya juga Kak Yoga harus punya apa ya, para relawan nih yang membantu Kak Yoga untuk bisa menjalankan program-program literasi ini. Nah gimana sih Kak Yoga untuk bisa memanage tim Kampung Seni ya, untuk bisa menjaga konsistensi dari para relawan-relawan ini agar program-program literasi ini bisa terus berjalan gitu secara berkelanjutan Kak Yoga?
0: Ya jadi kalau dari kami sebenarnya itu kita nggak cuma ngejaga relawan, tapi juga ngejaga bagaimana teman-teman ini nggak boring ya. Karena kalau setiap kegiatan cuma ngebaca buku yang meskipun emang itu hal yang baik, kemudian kita berjejaring sharing session gitu, tapi takutnya nanti mereka boring. Makanya kita juga menggandeng beberapa komunitas, salah satunya adalah komunitas Sobat Bermain di Lampung Tengah juga, di mana ketika kita setelah ngebaca gitu, setelah ngebaca dan diskusi, kita bakal bermain permainan tradisional. Jadi itu juga jadi misal kayak kita bermain karet, kemarin juga bermain benteng-bentengan dan tikus kucing dan lain sebagainya lah. Itu juga menjadi salah satu cara kita buat gak cuma buat biar mereka gak bosen, tapi juga semakin mengakrabkan kita gitu di antara kita juga.
1: Ternyata juga mengakrabkannya lagi untuk bisa mempererat lagi itu adalah dengan cara memainkan permainan tradisional yang mungkin ya, kalau angkatan aku ya, karena aku udah lumayan tua juga ya Kak Yoga ya, karena kan permainan-permainan tradisional itu masih sering dimainkan. Tapi kalau sekarang kita lihat anak-anak, apalagi gen alpha ataupun gen beta yang memang mereka udah deket banget sama teknologi, jadi mainnya tuh ya cuman di handphone, mabar main bareng kalau menurut mereka ya, main barengnya hanya di handphone. Kalau kita main bareng dulu ya memang harus ketemu langsung, berinteraksi sosial kayak gitu ya Yoga ya. Ini seru banget nih, nanti bakal kita bahas lagi ya, sambil mengundang pendengar untuk bisa bergabung sama kami di 255112. Kita rehat dulu Kak Yoga siang hari ini untuk bisa dengerin lagu Lampung, karena kita juga pengen teman-teman semua juga cinta sama budaya, salah satunya juga dengerin lagu-lagu berbahasa daerah, salah satunya ada bahasa daerah Lampung ya. Jadi jangan ditutup dulu, nanti Kak Yoga teleponnya, nanti akan kita sambung lagi obrolan kita siang hari ini. Dan juga untuk Anda pengen nyapa juga deh buat Mina Muaki ya, yang juga lagi dengerin siaran kita melalui Pro4 Network Belajar Sumba, Bengkulu di 91,7 FM, Lampung di 88,5 FM, Jambi di 99,2 FM-nya, terus Sungai Liat di 103,9 FM dan Palembang di 88,4 FM. Kami masih akan kembali menemani Anda di siang hari ini, masih di siaran Budaya Belajar Sumba.

ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: masih di acara siaran budaya Belajar Sumba.
1: Minum lagi dimanapun minum lagi berada, masih kembali bersama kami di siang hari ini dalam siaran budaya Belajar Sumba. Dan selamat siang juga untuk minum lagi yang mungkin baru bergabung sama kami. Dan siaran ini juga disiarkan langsung dari Pro 4 Network Belajar Sumba Bengkulu di 91,7 FM, Lampung di 88,5 FM, Jambi 99,2 FM, Sungai Liat di 103,9 FM, dan Palembang di 88,4 FM. Siaran ini juga minum waki siang hari ini disiarkan secara langsung melalui kanal official YouTube RRI Bandar Lampung dan juga di RRI Digital ya. Dan siang hari ini kita masih ngobrolin tentang menyalakan literasi dari Kampung Seni Lampung Tengah bersama Kak Yoga Pratama, S-Hub-In, Koordinator Kampung Seni Lampung Tengah. Masih terhubung di ujung telepon, masih ada Kak Yoga di sana. Kita sapa lagi ya. Halo Kak Yoga.
2: Hadir Kak.
1: Hadir kembali ya. Kita masih ngobrolin nih tentang obrolan kita. Kita sambung lagi obrolan kita tadi ya Kak Yoga ya, terkait dengan Kampung Seni di Lampung Tengah, yang mana juga ini menjadi wadah masyarakat sana, khususnya juga remaja ya, usia mungkin usia SMA tadi ya Kak Yoga sampaikan tadi ya, dan juga ibu-ibu, ada bapak-bapak juga ikutan gabung ya, karena ini juga jadi wadah nemu nyimah dengan nyampurnya teman-teman yang ada di Lampung Tengah ya. Dan tadi kita udah bahas banyak hal ya Kak Yoga ya, terkait dengan kondisi ataupun juga terkait dengan Kampung Seni di Lampung Tengah itu sendiri ya. Dan mungkin buat Kak Yoga ya, dan juga mungkin buat pendengar semua yang masih penasaran, Kak Yoga, respon awal masyarakat di Lampung Tengah ketika Kampung Seni ini pertama kali mulai menggalakkan literasi itu seperti apa sih Kak Yoga? Sempat ada penolakan gak nih?
2: Kalau penolakan sih gak ada, tapi yang buat sedih ya Kak, ada yang buat sedih. Karena
1: apa tuh?
2: Waktu awal kita mencoba menggelar lapak baca itu benar-benar gak ada yang datang.
1: Gak ada yang datang sama sekali apakah ini?
2: Saya gak ada yang datang. Untungnya waktu itu kita ngajak kolaborasi sama tadi yang sobat bermain tadi. Jadi kita ngajak, jadi kita juga udah share flyer juga, flyernya bahwa kita akan mengadakan lapak baca. Kemudian juga udah kita bantu publikasi lewat teman-teman yang akun-akun kayak Lampung Tengah, Lampung Pride, kayak akun-akun media sosial milik masyarakat gitulah, yang udah followernya udah lumayan, udah kita share juga. Tapi memang nggak ada yang datang. Tapi untungnya itu tadi, teman-teman komunitas sebelah sobat bermain itu mereka ngebawa masanya, tapi anggotanya mereka sendiri. Jadi secara umum memang ya bisa dibilang kita nggak ada yang datang kalau dari flyer yang kita share ya. Tapi setelah itu kita kontenkan tuh Kak, kita kontenkan, kemudian kita publikasi, nah FYP alhamdulillah ya. Nah baru setelah itu satu dua minggu setelahnya kita buat lagi lapak baca, baru agak rame, bahkan sampai yang datang tuh dari tadi, dari bandar Lampung, dari Kota Bumi itu pada datang.
1: Ternyata juga sebenarnya itu tadi menggandeng rekanan ya, seperti itu ya Kak Yoga ya, sehingga juga ini acaranya jadi tambah seru ya, karena selain baca ternyata juga ada kegiatan-kegiatan lain kayak tadi sempat kita bahas sebelum break tadi ya, terkait dengan permainan-permainan tradisional yang saat ini juga sudah mulai dilupakan, tapi mungkin generasi-generasi milenial tuh masih merasakan, ataupun Gen Z awal ya, itu masih merasakan gimana serunya kita main di tengah siang hari bolong ya Kak Yoga ya. Terus juga mainnya langsung ketemu dengan teman-teman ya, seperti itu ya Kak Yoga ya. Dan tentunya kan pastinya ini kan dari awalnya itu kan juga sudah cukup susah ya, punya tantangan tersendiri ya Kak Yoga ya, untuk bisa mengajak ke masyarakat, untuk bisa gabung ataupun untuk bisa apa ya, ikut di kampung seni Lampung Tengah ini sendiri. Nah, pastinya ada perubahan dong ya Kak Yoga ya, dari awalnya yang susah banget ya untuk bisa mendapatkan pengunjung seperti itu ya Kak Yoga ya. Nah, ada gak sih perubahan positif nih yang Kak Yoga rasain signifikan nih pada anak-anak di sana setelah ikut gabung ataupun ikut TBM atau ikut bermain di ataupun kegiatan ya di kampung seni Lampung Tengah sendiri Kak Yoga?
2: Kalau dari yang cerita dari teman-teman sih, mereka mulai minat baca lagi. Karena jujur, kata mereka itu, mereka memang mencari komunitas yang memang hobi baca gitu. Bahkan juga termasuk ibu-ibu. Ibu-ibu itu pernah bilang gitu, "Mas, dulu tuh saya waktu muda tuh hobi banget ngebaca. Kemudian ketika udah dewasa, udah jadi ibu rumah tangga, itu minat bacanya mulai kurang." Nah, ini ada kampung seni, ada lapak baca, ini juga memunculkan minat baca saya lagi gitu. Pengetahuan kolektif saya yang dulu pengalaman-pengalaman saya juga muncul lagi gitu. Katanya juga mereka akhirnya nyaman gitu. Dan masih banyak tentunya yang kemudian mereka yang gak suka ngebaca, kemudian mereka coba datang dan mereka mulai ngebaca lagi, dan bahkan juga minjem buku kita, kayak gitu-gitu. Itu sih mungkin secara hal kecil ya, yang perubahan kecil yang mereka ceritakan ke kita gitu kan.
1: Pasti seneng banget ya Kak Yoga ya, kalau misalnya kita dengar ada orang yang dulunya punya hobi baca, tapi dengan kesibukan sebagai ibu-ibu kan sibuk banget ya Kak Yoga ya, ngurus dari A sampai Z gitu ya, urusan rumah tangga, urusan domestik, ataupun dengan ibu-ibu kerja lainnya yang juga punya banyak aktivitas ya. Ketika ada wadahnya lagi, itu kayak menemukan jati dirinya lagi ya Kak Yoga ya. Jadi kayak seru banget ya rasanya itu. Kayaknya kita memberikan ruang lagi untuk ibu-ibu tadi untuk bisa mengenal dirinya sendiri ya Kak Yoga ya, sebelum ada anak sebelum dia menikah seperti itu ya Kak Yoga ya. Dan gimana nih?
2: Dan bisa juga ngajarin anaknya juga mulai hobi membaca juga, karena kemarin juga ibu-ibunya

0: gabung di Kampung Seni ini sendiri ya. Nah, kalau kita ngomongin soal buku nih Kak Yoga ya, apalagi sekarang itu kan di tengah gempuran gadget yang luar biasa ya, apalagi ada e-book ya, ataupun buku digital nih Kak Yoga ya, ataupun media sosial, karena kita kalau bangun tidur itu sering langsung cari handphone scroll di media sosial ya Kak Yoga ya. Nah, ada strategi paling jitu gak dari Kak Yoga sendiri untuk bisa mengalihkan perhatian anak-anak agar mau datang terus bisa langsung baca buku secara fisik nih Kak Yoga?
1: Ya, jadi kalau dari kita tuh itu tadi ya, bahwa kita di sana diselingin bagaimana kita dengan bertemu kita ngebuat rasa nyaman, kita ngebangun rasa nyaman. Kemudian pasti mungkin kalau teman-teman nanti ikut Kampung Seni, pasti nanti kita aja ngobrol dulu kan dari mana, sharing-sharing itu kan, itu nggak akan kita temuin di
0: baca e-book ya, itu ya.
1: Online itu ya.
0: Bener.
1: Kita ketemu langsung, kita tatap mata bayi mata gitu, jadi itu lebih kemistrinya, keluarganya itu lebih ada gitu, lebih nyaman. Kemudian juga tadi kita juga pakai daya tarik main bareng gitu, kayak main tradisional, kayak main lompat tali, kemudian benteng-bentengan, dan nanti mungkin teman-teman sobat bermain akan ngadain lagi, dan dengan mungkin game yang lebih seru lagi kan, kita juga nggak tahu tuh. Tapi itu tadi jadi salah satu pancingan buat teman-teman hadir di komunitas kita, dan bahkan kita tekankan silakan teman-teman ngebaca aja, ngebaca buku, dan silakan kalau teman-teman tarik bawa pulang gitu. Bahkan kita juga sampai seperti itu, karena kalau kita ngomongin ngebaca di lokasi itu kita cuma kegiatan 1 jam, 2 jam itu ngebaca, itu nggak akan sampai tuntas gitu. Makanya silakan dibawa aja nggak apa-apa gitu. Kalaupun hilang juga nggak apa-apa, tapi kita nggak ngomong begitu ya. Tapi kalaupun semisal itu hilang juga nggak apa-apa, enjoy aja gitu. Yang penting kita seru-seruan, kalian juga dapat pengetahuan, karena itu tadi yang datang itu jauh kok, dari Kota Bumi, dari Bandar Lampung, dari Metro, dari Padang Ratu yang jaraknya 1 jam, 2 jam, 3 yeah. jam bahkan sampai ke Lampung.
0: Dan ternyata juga banyak orang-orang yang datang tuh selain dapat ilmu ya Kak Yoga ya, tapi juga dapat teman ya jadinya ya. Dapat teman karena kita gabung di komunitas yang mana itu juga enggak cuma dari Lampung Tengah, tapi juga tadi ada dari Kota Bumi dan lain sebagainya ya. Dan pastinya kalau kita ngomongin soal tadi ada yang dari Padang Ratu juga ternyata ya, yang jaraknya juga cukup jauh ya Kak Yoga ya, dari Lampung Tengah juga nih. Dan pastinya ini kalau kita ngomongin soal Lampung Tengah sendiri Kak Yoga, apalagi geografisnya juga kan luas gitu ya Kak Yoga ya, ataupun infrastrukturnya yang kita tahu jalannya Masya Allah bagus banget ya Kak Yoga ya. Nah, ini punya tantangan terbesar gak sih Kak Yoga yang dialami Kak Yoga dan juga tim, mungkin secara geografis ataupun infrastruktur ya, teman-teman yang sering banget dihadapi di Kampung Seni di wilayah Lampung Tengah sendiri Kak Yoga?
1: Iya, tentu itu tadi ya, tantangannya emang kita semua tahu lah kalau berbicara Lampung Tengah gitu, bahkan sekarang Google pun semua udah tahu lah bahwa kita kabupaten terluas, kemudian juga penduduk terbanyak gitu, tapi kemudian indeks literasinya paling bawah, itu kan juga paradoks sebetulnya. Maksudnya itu yang memang harus dibenahin, termasuk juga infrastrukturnya juga bisa terbilang cukup jelek gitu. Tapi aku rasa itu sebenarnya yang ngebuat kita kuat ya, bahwa kemarin ada yang dari Kalirejo, Padang Ratu sampai datang dari Kota Bumi, dari ini, itu yang kemudian ngebuat kita pengen ngadain lagi gitu. Mereka aja yang jauh-jauh gitu, yang jalannya jelek, mohon maaf, yang ini aja mereka mau sampai meluangkan waktu buat datang, masa kita nggak ngadain lagi, atau kita mungkin malas-malasan kita vakum gitu. Tapi memang itu tadi ya, rintangan itu kan nggak bisa kita selesaikan, karena kan kita siapa sih Kampung Seni ini gitu, yang bisa selesaikan adalah pemerintah gitu. Memang kita selalu mendorong dan memberi masukan juga, termasuk juga waktu kemarin itu kita ngundang Bunda Literasi, kemudian ada asisten satu juga dari Kabupaten Lampung Tengah datang juga, kita kasih masukan, termasuk teman-teman juga ada yang ngasih masukan jalan jelek, kalau mau ke Kampung Seni susah dan sebagainya, itu juga kasih masukan. Tapi kembali lagi ya ke pemerintah kita, apakah kemudian mereka mempunyai solusi tentang ini atau enggak, itu juga kita nggak tahu. Nah, kalau solusi dari Lampung Tengah, kalau solusi dari kami di Kampung Seni ini, di anak-anak muda Lampung Tengah itu ya, itu tadi kita ngebuat lapak baca, tapi di sub-sub kerasidinan atau sub-sub keramaian di ujung, misal di bagian barat, mm-hmm. di

0: Karangasem atau Kalirejo, di daerah timur disebut Tiraman atau di Kota Gajah, di daerah tengah di Terusanunya ataupun di Banda Jaya. Jadi memang mungkin itu jadi salah satu upaya untuk mulai membuka minat baca baru gitu, karena memang kita tahu kalau sampai ke Banda Jaya dari Padang Ratu Kalirejo dengan akses jalan seperti itu kayaknya gak usah.
1: Tantangannya luar biasa ya kalau kita ngomongin infrastruktur juga ya, Kak Yoga ya, apalagi dengan luas geografis yang ada di Lampung Tengah juga cukup luas gitu ya, dan juga infrastrukturnya juga ya Masya Allah bagus ya Kak Yoga ya. Jadi juga kan ini juga menjadi kendala, dan tadi ternyata juga salah satu alternatif solusinya adalah membuka cabang-cabang ya, kalau masyarakat awam bilang ya, itu ada di daerah mana sehingga juga bisa mengcover teman-teman untuk bisa tetap bisa dapat ilmu pengetahuan yang ada di kampung seni dengan yang ada di terdekat ya, di cabang-cabang terdekat, sehingga juga bisa tetap bisa dapat pengetahuannya juga gitu ya Kak Yoga ya. Nah ya tadi kan penasaran banget, tadi kan banyak banget ya orang-orang di luar dari Lampung Tengah yang ikutan nih, mulai dari di Bandar Lampung, terus juga ada Padang Ratu, ada wah banyak banget nih ya yang ternyata juga ini minatnya ini bukan hanya dari Lampung Tengah. Nah, kalau misalnya nih ada teman-teman semua ataupun pendengar ataupun minamuage semua yang pengen ikutan juga untuk berkontribusi ya, kayak donasi buku mungkin ya Kak Yoga ya, ataupun pengen jadi relawan sendiri. Nah, ini gimana sih caranya Kak Yoga untuk bisa gabung sama teman-teman di kampung seni di Lampung Tengah sendiri, itu seperti apa Kak Yoga?
0: Serunya kita nggak mau terlalu repot dengan berbagai macam persyaratan tadi Kak ya. Jadi kalau teman-teman bisa minat pengen gabung, bisa cek aja Instagram kami di Kampung Seni Lampung Tengah, Kampung Seni Lampung sorry. Kemudian nanti bisa dicek di bio-nya, kita juga sudah kita kasih link grup WA-nya ya. Jadi semua bisa masuk, semua bisa bisa join tanpa harus mendaftar. Jadi nanti kita kalau ada info-info bakal kita share juga di grup WA gitu. Atau teman-teman juga bisa hubungin saya, nomornya di bio juga, ada di bio Kampung Seni Lampung tadi Instagramnya, itu bisa boleh komunikasi juga. Kita benar-benar terbuka seluas-luasnya, karena memang akses pendidikan itu memang ya untuk semua ya, jadi kita nggak mempersulit itu.
1: Jadi mungkin bisa langsung dibuka tadi di Instagramnya apa Kak Yoga, mungkin bisa diulangi sekali lagi.
0: Kampung Seni Lampung.
1: Kampung Seni Lampung gitu ya. Jadi bisa langsung dibuka juga nih buat teman-teman semua, ataupun juga buat yang pengen berdonasi, mungkin buku di rumahnya udah banyak Kak Yoga ya, pengen didonasikin juga bisa langsung nanti dibuka di Instagramnya Kampung Seni Lampung. Itu bisa ada link tree-nya juga ya, bisa masuk ke WhatsApp grup juga ya. Oke deh. Dan hari ini juga nih Kak Yoga kan kita disiarkan secara langsung ya di 5 wilayah jaringan Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat dan juga Palembang. Ada rencana gak sih Kak untuk bisa keterbukaan nih, untuk bisa berkolaborasi lintas daerah, mungkin di teman-teman semua yang ada di Bengkulu, di Jambi, di Sungai Liat ataupun di Palembang juga mungkin punya apa ya, komunitas serupa nih. Ini menutup kemungkinan gak Kak Yoga untuk bisa kolaborasi dengan teman-teman di luar wilayah Lampung nih Kak Yoga?
0: Ya, kita tentu terbuka banget ya buat teman-teman, bahkan juga kalau teman-teman sedang merintis juga kegiatan literasi itu juga kita dukung banget gitu ya, karena kita satu rasa, satu gerakan juga. Mungkin kalau teman-teman butuh, karena jujur kekuatan Kampung Seni ini ada di media Kak, karena memang kita benar-benar getol banget sehingga kita menginfluence orang-orang buat datang, buat join, dan kemudian juga kita pengen share hal-hal positif di media sosial lewat kegiatan Kampung Seni. Mungkin teman-teman kalau butuh terkait dengan pemateri di bagian media sosial atau pemateri editing ataupun lain sebagainya, itu bisa banget kalau bersama dengan kita, nanti kita bantulah, ibaratnya kita bantu, mungkin kita kasih pematerian, bagaimana cara editing, kemudian bagaimana cara engagement-nya biar naik di sosial media, itu mungkin bisa kita bantu kayak gitu. Atau mungkin hal-hal lainnya itu bisa kita bicarakan. Jadi kalau teman-teman semua pengen berjejaring dengan kita, itu boleh banget hubungi saya di bio tadi ya, di Instagram kami Kampung Seni Lampung.
1: Kampung Seni di Kampung Seni Lamteng bisa ditemukan di platform media sosial seperti Instagram seperti itu ya, kayak juga ya. Jadi sana juga lengkap, bisa ada kegiatannya bisa dilihat, ataupun pengen ikutan join juga bisa, atau pengen lihat-lihat dulu ini seru apa enggak, mau ikut apa enggak, masih ragu ya ke yoga ya, mungkin bisa dipanteng dulu, diliatin dulu, di apa ya, diperhatikan dulu ini seru apa enggak, dan bisa gabung atau enggaknya nanti bisa langsung dicari ya, langsung hari ini juga ya, detik ini juga ya Kak Yoga ya. Oke, Deden gak kerasa Kak Yoga, kebersamaan kita juga waktunya sudah menipis di siang hari ini ya. Sebenarnya pengen ngobrolnya panjang banget sama Kak Yoga, dan ini juga sebenarnya anak-anak muda yang menginfluen ataupun memberikan pengaruh baik juga ya bagi lingkungan sekitarnya. Dan terakhir Kak Yoga, sebelum kita akhiri kebersamaan kita dalam siaran belajar budaya belajar Sumba di siang hari ini, terakhir Kak Yoga untuk bisa menutup acara ini ya Kak Yoga, dan juga untuk didengarkan oleh seluruh pendengar Pro 4 Network Belajar Sumba, khususnya generasi muda nih Kak Yoga, agar terus menjaga nyala api literasi di daerah masing-masing, itu apa? Silakan Kak Yoga.
0: Iya, buat teman-temanku semua, khususnya Gen Z, karena saya Gen Z juga, ayo kita mulai menggaungkan lagi semangat literasi, karena memang kita tahu era kita saat ini teknologi luar biasa, tapi kalau nggak didampingin dengan literasi yang ada, kita nanti jadi pengguna media sosial dengan kosong gitu ya, nggak ada isinya gitu. Jadi mari kita literasi juga. Kalau teman-teman nggak ada komunitas literasi di wilayahnya masing-masing, buat teman-teman buat gitu, dengan berbagai macam tadi ya, kendala dan sebagainya. Karena aku yakin Gen Z itu bukan bermental tempe ya, kalau kata Presiden Soekarno gitu. Kita anak-anak muda yang punya jiwa besar, kalau orang tua bisa mengguncang Semeru, kita bisa mengguncang dunia.
1: Wah, luar biasa. Luar biasa ya. Memang harus ada anak-anak muda seperti Kak Yoga ini ya di berbagai daerah ya, sehingga juga menjadi apa ya? Menjadi nyala api buat lingkungan sekitarnya juga ya, untuk bisa memberikan hal-hal positif yang bermanfaat seperti itu Kak Yoga ya. Baik. Terima kasih Kak Yoga siang hari ini udah berbagi pengalaman, berbagi informasi juga, dan semoga kisahnya Kak Yoga dan juga teman-teman dari Kampung Seni Lampung Tengah juga bisa menginspirasi kita semua, khususnya bagi para generasi muda nih ya, untuk bisa apa ya Kak Yoga ya, untuk bisa menularkan hal-hal positif di lingkungan sekitarnya, dan juga menjadi penerus ya, untuk bisa meneruskan hal-hal baik, dan termasuk juga melestarikan budaya yang ada di sekitar kita. Terima kasih banyak buat Kak Yoga, sukses terus buat teman-teman yang ada di Kampung Seni Lampung Tengah, semoga di lain kesempatan kita juga bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Kak Yoga ya. Terima kasih Kak Yoga Pratama, S-Hub-In, Koordinator Kampung Seni Lampung Tengah. Terima kasih, Assalamualaikum Kak Yoga.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, minum wangi deh Kak Yoga. Demikian tadi kebersamaan kita bersama Kak Yoga Pratama dari Koordinator Kampung Seni Lampung Tengah. Dan juga semoga obrolan kita ini bisa bermanfaat, khususnya buat bagi kaum muda ya, yang saat ini juga tengah mendengarkan siaran kami. Dan juga terima kasih untuk Anda yang saat ini juga tengah mendengarkan siaran kami di Pro 4 Network Belajar Sumba, Bengkulu 91,7 FM, Lampung di 88,5 FM, Jambi 99,2 FM, Sungai Liat di 103,9 FM, dan Palembang di 88,4 FM. Terima kasih, dan kami akhiri kebersamaan kita dalam siaran budaya Belajar Sumba siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun.

emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Di sana pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan juga Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara mengusulkan bantuan ternak sapi dan kambing. Usulan tersebut untuk dua kelompok peternak yang berada di Kecamatan Putri Hijau dan Kecamatan Pinang Raya. Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan Dinas Tanam Pangan Hortikultura dan juga Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara, Mafitra mengatakan dalam usulan tersebut nantinya masing-masing kelompok direncanakan mendapatkan bantuan sebanyak 20 ekor ternak, baik itu berupa ternak sapi maupun ternak kambing. Dikecekan pula usulan bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mendorong perkembangan usaha peternak rakyat. Selama itu usaha peternakan menjadi salah satu sektor potensial dalam mendukung perekonomian masyarakat Bengkulu Utara. Sekian kabar kita pukul 14 waktu Indonesia Barat dan selamat siang.

0: salah satu cerita di Muluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton di Muluk sana. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dul Muluk.
2: Sudah lama saya melihat dengan ini, belum dapat kabar, tapi saya tidak bertanya sendiri. Apa kabar cerah negeri, ramah cerah kau, kau berangkatnya terdapat pagi, supaya saya dapat kabar.
3: Ampun Tuhan hamba, dahulah Tuhan hamba usul bistari.
1: Dul Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dul Muluk, Bapak Johar Saad, yang lebih dikenal dengan John Har Saad, menuturkan perjalanannya sebagai pelaku seni Dul Muluk.
0: Mendalami seni Dul Muluk ini sejak tahun 1962. Masih waktu itu sekolah SD. Zaman sekarang kan dulu SR, zaman sekarang SD. Nah, pada 1962 waktu itu belajar Dul Muluk dengan wak saya, Wak Zakaria. Dia itu belajar Dul Muluk sama Pak Arjo. Dia itu belajar sama Dul Muluk sama Yak Mesir. Cerita sama. Cuma yang berbeda bahasa. Kalau pelawak Hadamnya itu dia bahasa, karena dia orang Palembang, banyak bahasa Palembang. Nah kalau dia pelawak itu Hadam dari daerah musimnya asin, kayu, dia bahasa kayu. Tapi pakem Dul Muluk itu yang rajanya itu tetap pakem Dul Muluk. Dul Muluk itu banyak kata-kata ini bistari, ya bistari-bistari itu. Soalnya dia tradisi itu pakemnya kalau dia syair, berkata syair. Nah sekarang ini boleh katakan berhubung tenggelam oleh zaman, maka Muluk lain itu tidak ada lagi. Hanya ada di OI, Palembang, Musi Benyasin, yaitu di Morenim, di pelosok.
1: Sekelumit kisah perjalanan para seniman dan pelaku seni yang mulai terpinggirkan tentunya membuat hati kita miris. Dul Muluk adalah warisan budaya kebanggaan kita.
0: Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dul Muluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dul Muluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Dul Muluk, ya banyaklah ini kreasi pemerintah kita ini itu tadi kadang-kadang itu perlu untuk ada acara-acara lewat daerah apa kan. Ya dirangkul Dul Muluk itu. Ya ada event-event, seumpamanya event-event festival atau ulang tahun apa-apa kan. Ya, mereka ditampilkan itu. Ya kadang-kadang tuh aku pernah juga untuk ngajar Dul Muluk. Tapi perkembangan zaman sekarang, anak muda-muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau. Nah, tapi saya terima kasih anak saya itu Randy sekarang ini sudah mewarisi keturunan Dul Muluk. Nah, dia itu salah satunya meneruskan saya. Kalau saya ini boleh katakan tidak kuat lagi seperti dulu.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dul Muluk serta perkembangannya melalui penuturan tokoh masyarakat dan pengamat seni budaya serta pelaku seni budaya itu sendiri, seperti penuturan Bapak Kemas Anwar Bek atau biasa disapa Yai Bek berikut ini.
4: Kalau khusus Dul Muluk, memang agak kurang khusus Dul Muluk yang selalu tampil di panggung-panggung hiburan di masyarakat di pinggiran kota itu bangsawan. Jadi yang Dul Muluk ada dua, Dul Muluk dan bangsawan. Kalau Dul Muluk itu ceritanya harus asli, A sampai Z itu tidak bisa diroba-robah. Jadi itu letter luck ceritanya. Jadi semalam suntuk itu kalau ditampilkan. Nah kalau bangsawan itu bebas, cerita apapun bisa masuk.
1: Hampir senada dengan Yai Bek, seorang akademisi dan pengamat budaya yang juga dosen di Universitas PGRI Palembang, Bapak Dr. Randas M. Idris MPD mengungkapkan.
5: Dul Muluk itu termasuk budaya baru pada awal abad 20 ketika berkembang seni pertunjukan bangsawan, tonil yang baik bergaya Eropa maupun bergaya Melayu. Maka bentuk varian daripada bentuk sandiwara pada awal abad 19 tersebut adalah Dul Muluk yang dimainkan oleh orang-orang Melayu dengan cerita-cerita Melayu. Karena diyakini bahwa berkembangnya tradisi sandiwara oleh masyarakat Belanda itu pada tahun 1880-an di Palembang oleh anak-anak sekolah pada waktu itu, karena anak-anak sekolah wajib untuk membuat pertunjukan drama ketika kenaikan kelas atau perpisahan kelas. Nah, itu mendapat respon ketika berkembang rumah-rumah seni, kemudian ada pasar malam. Jadi Dul Muluk itu dipertunjukkan pada event-event pesta-pesta rakyat atau kegiatan budaya-budaya rakyat.

bahwa kesenian Dul Muluk akan tetap bisa terus lestari jika para pelaku seni mampu mengembangkan diri, berkreasi, berinovasi, berimprovisasi, sehingga menarik peminat khususnya generasi milenial untuk mengenal budaya milik negeri sendiri. Sehingga ini akan menambah income bagi para pelaku seni itu sendiri.

0: Berndo Siang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Di sana terima kasih masih dengan saya Warpan Rahman. Sementara sini kini pukul 14 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Ada yang bergabung dengan kami, selamat bergabung di sana. Nah, satu informasi kami ketengahkan buat anak kami segalonyo. Kementerian ATR BPN terus mendorong masyarakat melakukan pemutakhiran data pertanahan. Nah, khususnya bagi pemilik sertifikat tanah lamo atau sertifikat analog. Langkah itu penting untuk menyesuaikan data dengan kondisi terkini, sekaligus mendukung layanan pertanahan yang lebih aman, tertib, transparan, dan juga terintegrasi secara digital. Dalam sistem pertahanan elektronik, data fisik dan data yang yuridis menjadikan bagian utama yang harus selalu diperbarui. Data fisik meliputi letak, batas, luas tanah, sedangkan yang data yuridis mencakup status hukum, pemegang hak, dan beban atas tanah tersebut. Kementerian ATR atau BPN menjelaskan bahwa sertifikat elektronik ataupun sertifikat L ini merupakan dokumen hak atas tanah yang diterbitkan melalui sistem elektronik tadi. Nah, selengkapnya sana-sana baca informasiku di rri.co.id seputar cara pemutakhiran data digital sertifikat tanah lamo. Boleh buka di rri.co.id.

0: Brendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Baik, Kresna, terima kasih masih bersama kami di sini di RRI Program 4 Bengkulu ya. Masih dengan saya, Dangar Parahman, pukul 14 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Nanti ada sana yo, jam 15 kami ajak di sana live TikTok, kita bahas soal ngobrol-ngobrol biasa di sana soal Piala Dunia yo. Sambil ketinggalan lagu-lagu dangdut kelam. Yang tidak bergabung nanti boleh di sana anda ikutan, anda ngobrol-ngobrol, bergabung di telepon juga baca ya. Kita live TikTok nanti dengan saya, dengan Riri. Kami hadirkan setengah jam di sana ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan nanti bisa menambah euforia ya, memeriahkan Piala Dunia 2026. Nah, mungkin sana dukung apa? Itu silakan nanti boleh kita ngobrol-ngobrol. Nak cerita masalah apa juga boleh. Kegiatan di rumahnya atau duduk nobar dengan sapu-sapu aja boleh di sana kelak. Silakan bergabung di dalam acara. Tentunya ngobrol-ngobrol seputaran Piala Dunia. Nih, kebetulan di sana gini kan Piala Dunia 2026. Siapa aja yang lahir di sana dukung? Kira-kira pengalaman apa? Ada sana lah tengok-tengoki ya seputaran ini ya. Temanya nanti obrolan kita soal obrolan humor tematik ya. Piala Dunia 2006, gajian demi beli kopi. Tuh, di sana ada. Live ya setiap Sabtu selama Piala Dunia 2006. Jadi kalau di sana nan embrung boleh setiap Sabtu dari pukul 15 hingga pukul 15.30 lebih kurang setengah jam. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini, di Arisana, ya, di Perempat Bengkulu.

0: Kebek pala atau nama lain dari ikat kepala merupakan salah satu ciri khas dan budaya masyarakat Kota Bengkulu yang ingin diangkat atau dibudayakan oleh pemerintah Kota Bengkulu. Saat ini Dinas Pariwisata Kota Bengkulu tengah gencar mensosialisasikan kebek pala mulai dari seluruh ASN dan juga PTT, pejabat atau staf, termasuk kepala seluruh pelaku usaha yang ada di Kota Bengkulu seperti hotel, rumah makan, bank, dan lain-lain. Kebek pala artinya ikat kepala yang dibuat dari bahan kain bermotif batik besure. Warna hitam gold atau hitam merah yang di atasnya berbentuk segitiga dan dibengkokkan ke depan sedikit atau merunduk. Selama ini ciri khas Kota Bengkulu sendiri adalah detar. Tetapi untuk detar ini dipakai di acara-acara semi non formal, sepertinya akan menjadi sesuatu yang terlalu serius. Maka perlu ada ciri khas yang namanya kebek pala. Dan ini digunakan pada acara-acara non formal. Sejarah dan akhirnya muncullah ide untuk membuat kebek pala yang dituturkan langsung oleh sang pembuat.
1: Ada sebab. Kalau tiada berada, tak akan tempua bersarang rendah. Jadi bersebab daripada sebuah kisah, maka kami terpanggil untuk menciptakan sesuatu. Jadi waktunya itu bukan setahun atau dua tahun sekarang, enggak panjang.
2: Memang lalamunan itu.
1: Jadi berapa berkali pertemuan saya jelaskan bahwa kami dulu berproses sejak tahun sekitar 2015 atau 2015 ke bawah lah. Nah, sejak itu berakar dari rumpun Melayu, karena Bengkulu adalah bagian daripada suku Melayu terbesar se-Asia Tenggara. Nah, Bengkulu salah satu adalah bagian daripada suku Melayu tersebut. Kalau kita cerita tentang rumpun, artinya kalau dalam sebahasa rumpun bambu, kalau udah tercabut satu, artinya udah tercabut galau kalau dalam rumpun, cerita rumpun.
2: Betul.
1: Nah, waktu 2017 kami ke Pekanbaru Riau, maka di situ pembahasan tentang atasan yang dipakai oleh petinggi-petinggi negeri.
2: Di situ
1: Bengkulu cuman ada detar.
2: Detar.
3: Yo, kita tahu.
2: Detar kita lah banyak tahu, dak.
1: Dan detar itu pun dipakai kalau untuk acara-acara adat saja.
3: Yo, formal acara
1: tidak
3: adat.
1: Tidak bisa dipakai oleh masyarakat kebanyakan.
2: Yo.
1: Nah, setelah balik dari Pekanbaru, kami berinisiatif macam mana Bengkulu punya ciri khas seperti kawan-kawan, ada tanjak rupa,
3: ya,
1: tanjak tanduk runcing dan tengkuluk medan segala macam. Jadi kalau cerita Sumatera artinya rumpun Melayu itu terbesar daripada pulau-pulau yang lain. Dari mulai Riau, Jambi, Padang, Palembang. Nah, mereka sudah punya seperti ada yang ingat tadi, ingat roker tadi gitu kan. Mereka tuh udah punya tanja, ada punya tengkulu, udah punya khas masing-masing. Dan tapi Bengkulu sudah punya detar. Detar itu adalah bagian juga daripada Melayu itu sendiri. Tapi tidak bisa dipakai kemana-mana.
3: Tidak bisa dipakai sembarangan.
1: Khusus.
2: Iya.

Kalau bicara tentang filosofi, di mana ada salah seorang perwakilan dari pemuda peduli adat menjelaskan bahwa kebek pala bisa dan pantas dipakai oleh siapa saja dan tidak menentukan status sosial seseorang. Filosofinya, kebek pala ini adalah simbol Melayu karena Bengkulu itu adalah salah satu rumpun Melayu. Kebek pala terdiri dari 3 lapis kain yang di atasnya ada segitiga yang menandakan adat bersendisara. Kenapa di bagian segitiga di atas kepala harus ditundukkan sedikit? Karena menyimbolkan padi yang semakin berisi semakin merunduk. Alasan mengapa diberi nama kebek pala? Karena kebek pala adalah mengikat dan mempererat agar masyarakat Kota Bengkulu selalu mempererat silaturahmi dan mengikat erat tali persaudaraan.

0: lapisan pertama. Bebek palak silur padi itu terdiri dari tiga lapisan.
1: Tiga lapisan, oke. Okay.
0: Satu, seperti... dua, tiga. Tiga lapisan dasar. Tiga lapisan dasar itu kami kaitkan dengan tiga pranata adat kota Bengkulu. Tiga tali sepilin, tiga tungku sejerangan. Jadi maknanya tuh apa yang ada di mulut, apa yang kamu ucapkan, itulah yang kamu tanamkan di dalam hati. Dan maksudnya, itulah yang kamu kerjakan. Itulah
2: jangan
0: maknanya.
2: Lain di mulut,
0: jangan lain di hati. Lain di
1: dunia mulu, orang lain di mulut, di hati mulu.
0: Apa yang kamu ucapkan, itulah yang kamu tanamkan di hati, dan itulah yang kamu kerjakan. Itulah makna daripada filosofi, tiga tali sepilinan, tiga tungku sejerangan. Terus, disiko ada segitiga junjungan. Nah, satu, dua, tiga. Ini segitiga junjungan. Nah, kalau segitiga junjungan, kalau adat itu di mana, pasti di mana adat di bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
1: Betul.
0: Nah, pasti akan ada kata-kata adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah.
1: Kitabullah.
0: Nah, itulah makna daripada segitiga junjungan. Adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Terus ada lagi yang ngecek banyak, karena memang kritikan orang itu sangat sangat sakit.
1: Pasti ada-ada juga.
0: Sakit cara yang di, apa, rasa pujian itu tidak seraso yang disakiti.
1: Betul.
0: Oh, pedih nian. Cuman kita jawab apa adonya, jawab gitu kan. Nah, jadi ngecek tepuk, ngapa perlu dilipik-lipik, ngapa perlu nunduk-nunduk.
1: Ngapa tidak langsung tegak aja.
0: Langsung ditegak aja. Jadi kalau ditegakkan aja, maksudnya di tempat lain banyak juga yang ditegakkan aja.
1: Betul.
0: Rata-rata seperti itu.
2: Ya, rata-ratanya.
0: Nah, disitulah namanya. Iko lah makna daripada unsur filosofi
1: silur padi.
0: Silur padi iya. Tadi.
2: Jadi makin semakin berisi, semakin merunduk.
1: Aman tercacak ke pucuk tuh kosong biasanya. Ya.
0: Jadi semakin berisi, semakin merunduk itu tiada satu manusia yang bisa berkeras hati karena kita adalah makhluk ciptaan. Kira-kira gitu.
2: Setiap boleh sombong,
0: makhluk ya, setiap makhluk yang bernyawa itu pasti akan berujung pada
1: kematian.
2: Berarti sebenarnya filosofi
1: Iko nih. Ya. Dang, ini kemarin tuh Dang langsung sekilas waktu ditanyo itu apalah lamu dapat
0: dak filosofinya tuh.
1: Filosofi tadi itu.
0: Filosofinya tuh satu hari sebelum diserahkan, filosofinya tuh lakatam dulu di situ. Lakatam dulu, udah itu baru minta diketik.
2: Minta
0: diketik dan dibagikan sekarang.
1: Iya.
0: Terakhir kebeknya tidak sama dengan yang lain. Kebeknya kalau rato-rato
2: di samping kan.
0: Rato-rato kebeknya kan di langsung
1: pas di sini.
0: Nah, secara garis keturunan yang makai pasti banyak laki-laki. Karena di dalam sisila negeri Melayu itu tuh setiap laki-laki yang gagah pasti membawa senjata daripada sebelah kiri.
1: Betul, sini ya.
0: Ndaknya tangan kiri pasti senjatonya di
1: sebelah kiri, yo.
0: Nah, maka ini kita namakan tinggam belati kiri.
1: Tinggam.
0: Tinggam itu senjata kalau kaca orang lain. Pasti posisinya di
1: sebelah kiri.
0: Posisinya itu belah

Awalnya, usulan ini menuai pro dan kontra di sejumlah pemangku adat yang ada di Kota Bengkulu, hingga akhirnya disetujui. Firdaus Alamsyah, pengrajin yang mengusulkan kebek pala ini menjadi salah satu ciri khas Kota Bengkulu, mengatakan, awalnya kebek pala ini merupakan gagasan dari Wakil Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, yang memberi masukan kepada para seniman untuk berangkat ke Solo dan mewakili Bengkulu dalam ajang seni di sana. Awalnya Pak Wawali memberikan sebuah masukan bahwa Bengkulu harus punya kebek pala. Gagasannya dari Wawali, dan Pak Wawali memberikan tanggung jawab itu kepada para pengrajin, sehingga mereka berusaha untuk menjadikan ciri khas Kota Bengkulu. Filosofinya ada 3 lapis. Pertama, menandakan tali 3 sepilin, tungku 3 sejerangan. Kedua, ada lupis atau segitiga di atas, kembali ke adat kita, bersendi sara, sara bersendi kitabullah. Dan ketiga, agak menundukkan, ini dinamakan silur padi, artinya semakin berisi, semakin merunduk.

0: Jadi untuk masyarakat dan seluruh penduduk Kota Bengkulu dan Provinsi Bengkulu, Kebek Palak bukan punya Firdaus Alamsah, Kebek Palak bukan punya Deddy Wahyudi, Kebek Palak punya orang Bengkulu. Mari kita pertahankan. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak kini, kebilo lagi.
1: Kebilo lagi.
2: Wah. Itu.
1: Termasuk yang aneh luar gitu, biasa. Godang. Bukan cuma Bengkulu aja, Dang. Seluruh Indonesia yang aneh gitu.
0: Ya.

0: tidaklah mudah untuk mewujudkan satu keinginan bersama, terutama untuk melestarikan budaya dan tradisi yang ada di setiap daerah. Harapannya, pemerintah juga bisa mendukung bagaimana masyarakat itu sendiri, terutama masyarakat adat atau para pengrajin yang ingin berkarya untuk membuat satu hal, terutama ciri khas yang menjadi simbol bagi satu daerah. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, dari masyarakat, dari seluruh elemen, rencananya ke depan Kebek Pala ini akan mengembangkan sayapnya kembali, bukan cuma di tingkat nasional, tapi hingga ke tingkat internasional.
1: Iko, Kebek Pala kok sudah, misal nih ada ajang-ajang internasional atau ajang nasional, misalnya ngikut dalam apa tuh misalnya? Itu ada juga dah rencana-rencana kok. Apa nak daftarkan rekor muri lagi atau apa
2: itu,
1: tuh?
2: Oh, itu penting. Jadi untuk Festival Tabot itu sudah diambil oleh Provinsi Bengkulu, itu punya juga. Dan insya Allah ke depan Kebek Pala akan punya satu festival seperti Festival Payung di Solo. Wah. Jadi Kota Bengkulu akan punya satu festival yang tidak akan lupa, dan insya Allah sampai mati gitu kelak masih ada Festival Kebek Pala Kota Bengkulu.
1: Wah, tepuk tangan dulu ya, kalau saya
3: lagi
1: itu
3: mendengarkan.
1: Berarti itu khusus ya Kebek Pala nih.
2: Festival Kebek Pala, dan di dalamnya itu kelak macam-macam, ada pengisian materi-materi budaya yang lain. Wah. Tapi judulnya Festival Kebek Pala, sama kayak Solo. Iya, Festival Payung isinya banyak tari-tarian segala macam.
3: Ini bakal kan 4.000-an lebih lagi.
1: Tidak macam lagi tangan kau berhenti.
2: Kalau duduk tangannya Ciko.
3: Ciko.
2: Ngapun
1: ya. Jahit.
0: Semoga dengan makin banyaknya pemuda-pemudi Bengkulu yang peduli akan budaya dan tradisi di Bengkulu, nantinya akan mampu menggairahkan kembali sektor pariwisata sekaligus upaya untuk melestarikan budaya di Bengkulu. Saya Feby Prapitasari untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

07 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Rondo Petang, Rompat RRI Bengkulu. Adik sana segalanya, terima kasih masih bersama kami di sini di RRI Program 4 Bengkulu. Dan tentunya cak biasa di sana, hari ini ada hari spesial. Nah, kita petang hariku dangdutan sambil ngobrol-ngobrol. Nah, seputar obrolan humor tematik. Nah, saya dengan Inga Riri. Inga, lemana gitu Inga?
1: Apa kita ngasih ke Dadang? Adi sana, ya sore Riko, saya nahani dengar pan dulu ko, jangan dulu balik dah.
0: Aman. Gitu.
1: Kita nak ngelawak dulu.
0: Kita ngelawak dikit dah.
1: Tapi tentang bola sore Yo. Hari ini.
0: Jadi keseruan dan juga keseruan seputar Piala Dunia. Riko, saya dengan Inga Riri ngobrol-ngobrol lebih kurang setengah jam kelak kita ngobrol-ngobrol. Adi sana kita undang juga Inga, tak?
1: Mungkin kita undang juga Alida sambil dangdutan juga Alida dan lagu-lagunya.
0: Boleh.
1: Dan juga mungkin bisa cerita-cerita apa malam tadi itu keseruannya ya kan. Karena kebetulan saya juga ada hobi bola.
0: Ya, rombongannya hobi-hobi itu boleh masuk siko.
1: Iya.
0: Jalan pencerahan di sana kita tetap gitu kok ada. Nah, di sana kita masuk ke dangdutan nih ada. Kita dangdutan kuda. Selamat bergabung dalam acara dangdut dan obrolan humor tematik Piala Dunia 2026. Kita sambil-sambil aja sana, ada.
2: Saatnya melah bedangdut.

0: Nah, di sana artinya kita telah masuk dangdutan yang poin bergabung dalam TikTok, dak? Ngah?
1: Iya, kita live juga di TikTok.
0: Hai,
1: di...
0: hai.
1: Halo guys.
0: Halo guys.
1: Di, apa TikToknya, dang? Di Prompe, dak?
0: Prompe, ya, Prompe, ya. Jadi kalau di sana kami ndak ikutan, ini lah banyak nih.
1: Lah, ada yang komen?
0: Belum kalau ngomong. Ini kan nyubuk-nyubuk aja coba nih caknya,
1: dak? Nyubuk, jangan nyubuk-nyubuk, komen, dak, dang?
0: Kalau kita baca nggak ada komennya, dak? Okay. Ini banyak biasanya di sana. Nah, kalau ingat Riri, termasuk hobi nonton bola atau tidak?
1: Tidak sih, dang.
0: Kurang ya.
1: Cuman kalau yang ganteng-ganteng, ya kan?
0: Masih tajo. Oh,
1: kayak
0: iya.
1: Ronald.
0: Kenal ya?
1: Itu baru ndak nonton.
0: Baru ndak ya, nonton
1: kan?
0: Ya.
1: Apalagi kalau kita pakai kan ngantuk, dak? Dang itu tuh jam 2-an, dak? Kira-kira kan. Berarti harus ada kawan yo kan, cak kopi yo kan.
0: Betul, betul. Nah, tema kita hari ini.
1: Nah, pas.
0: Apa tadi nggak? Tema kita hari ini?
1: Hari ini temanya begadang demi bola. Ah, demi
0: gajian,
1: beli kopi juga.
0: Gajian demi kopi, demi kopi, beli kopi.
1: Aduh.
0: Ya udah. Karena dunia jauh orang tuh, pokoknya enggak sengantuk apapun enggak nonton tuh lah. Walaupun jam 2 malam atau jam 3 ditunggu.
1: Iya, betul. Besok paginya.
0: Besok paginya kelala dulu cerita cak manonyo. Penting nonton gitu
1: ya. Nonton ya. Bangun enggak bangun pokoknya nonton.
0: Oke deh. Nah, kalau jersey ingat Riri hobi enggak? Kayak beli baju bola misalnya?
1: Tidak dah.
0: Kurang juga ya?
1: Kebetulan kok tidak ya, suka kayak bola kok. Nah, ngomongnya kok bingung, bola yang mana?
0: Bola yang mana
1: kan?
0: Ya,
1: kalau yang kayak pemainnya yang kayak Ronaldo,
0: agak
1: kena-kena
0: kena juga, ada yang tahu juga dah.
1: Kan tahu tapi kan. Kalau dang?
0: Kalau dang termasuk hobi juga di sini.
1: Hobi.
0: Karena dang ini termasuk hobi bola juga dari dulu. Masa-masa muda-muda dulu dah.
1: Oh, ya. Sekarang lo tua berarti?
0: Agak tua juga sih. Ya, kue lagi kita nak main. Dia aja orang tuh main ke Piala Dunia, kataku belum pacak, kataku poncu. Kami tidak ke perempek kalau dulu kataku.
1: Iya, ya. Tapi kalau nonton bola, dang lebih suka ada kawan kopi atau pakai teh.
0: Hobi itu.
1: Hobi ya.
0: Jadi harus ada kawan sih, sak kacang, kopi. Nah, yang paling seru kalau aku nonton untuk zaman sekarang kok, dak? Harus ada kawan nonton nih.
1: Iya sih.
0: Kawannya. Kalau aku tengok gelagat. Kalau sebaya aku kan, seumuran dengan dang, dak? Lah kurang punya kawan aku tuh yang dulu tuh yang cak. Malah kita nonton ini, kurang.
1: Oh, iya.
0: Karena zaman-zaman kami dulu kan masih mau dulu kan ada kawan tim nih. Adalah nikah kalau nih, ada rumah situ. Tapi kalau masih muda kan, masih bujang kalau kan pasti berkumpul.
1: Iya, betul.
0: Di mana kita kumpul di rumah siapa orang kok? Jadi seru. Misalkan, tadi malam siapa main? Tadi?
1: Perancis sama Norwegia.
0: Misalnya kawan-kawan 4 orang kok mendukung Perancis. Ini Norwegia 4 orang atau 5 orang. Jadi saling kenyek-kenyek tenang ah. Bahkan bukan taruhan sih. Kalau nanti kalah kau beli mio. Aja itu nah. Aduh dulu kami.
1: Penyemangat tengah.
0: Kalau kau kalah-kalah kau bandar apa? Aku beli martabak. Jadi untuk kita sama-sama juga sama-sama. Sih, bukan yang duit sejutaan, bukan. Okay.
1: Tapi itu nonton sampai selesai?
0: Sampai selesai, enggak.
1: Selesai kopinya, Bu?
0: Selesai kopi selesai kalau habis. Oh. Bola selesai kalau tadi.
1: Kalau saya itu pasti kopinya lah habis, gue nontonnya kelala.
0: Oh, pikir aku tadi bolanya belum habis, kita lah tertidur duluan.
1: Iya, kan? Bisa.
0: Tuh.
1: Nah, di sana kita bergabung ngobrol-ngobrol sore gitu.
0: Indaryono dari Banten.
1: Halo
0: Indaryono.
1: Jauh
0: Banten. Ada juga Indaryono. Indaryono, selamat siang Bang Arpa dan Inga. Selamat siang juga nih. Hampir sore kok, dak?
1: Iya.
0: Indaryono nih seru nih, kalau Indaryono termasuk hobi nonton bola dak now? Atau sama dengan kita nih sekali-kali nonton. Nah.
1: Iya. Tiba-tiba ada pemain kesukaan nonton.
0: Kalau nonton bola langsung, udah pernah enggak belum? Kayak kawan lomba atau
1: pernah sih yang cek itu
0: atau pacarnya
1: kan.
0: Dulu lomba.
1: Zaman muda dah.
0: Zaman muda. Pernah nonton ya?
1: Udah pernah.
0: Udah pernah.
1: Kan kalau kayak nonton timnas itu kan sering kan? Kalau kan mudah jamnya udah sih.
0: Mudah jam 8 juga.
1: Kalau cak versi emak-emak kok kan kalau jam 2 tuh kan malah tidur.
0: Udah juga sih. Nunggunya tuh nah
1: bener.
0: Gitu. Nunggunya melawan kantuk pulo gitu.
1: TV nonton kita kalau jadi.
0: TV nonton kita jadinya di sana. Iyalah. Itu. Jadi kalau sanak-sanak kita cak mana ceritanya dang atau ingat-ingat kita apa termasuk orang yang ngikuti pula dunia atau memang idak? Ah itu serah lah ya aku. Pokoknya aku nak menang sapu gila tu. Hidup pulang hijau ada juga je tu.
1: Iya betul.
0: Karena bukan dunianya mungkin tak. Nah itulah untuk itulah di sana. Ada juga ngecek aku tu nak nonton tapi tak ada tempatnya. Nah inilah error itu ada di sekarang tak.
1: Oh di mana tu dang?
0: Maksudnya kita ni ada di prosatu kan di share prosatu, langsung. Ya. Nah boleh. Jadi dimudahkan kalau di sana gitu sekarang. Mungkin kalau selama kau tidak pacak kami tidak nganding kenya. Nah ini kan RRI Pro 1 di sana kan ada secara langsung.
1: Nah itu bahkan bisa kayak merasakan kayak suasana zaman dulu dak sidang kalau dengari di pertandingan di radio.
0: Wah.
1: Jadi ngerabu-ngerabu, oh bola kok disiko.
0: Nah itu zaman dulu.
1: Iya kan. Jadi selain dapet zaman dulu ternyata bisa juga kita dengar di radio
0: kita
1: lagi.
0: Kita tidak mengecek zaman tidak ketinggalan informasi juga dah sebentar ini.
1: Betul.
0: Nah selain Messi dengan Ronaldo, ada tak ingat? Cak ingat atau tahu tak?
1: Apa tuh?
0: Pemain-pemain bola dunia kor. Apa zaman dulu tu lah?
1: Ida cuma dua itu ya.
0: Memang terkenal dia Ronaldo, iya, Messi kan, itu sama-sama itu. Eloknya, tidak?
1: Apalagi main yang kemarin tuh kan kayaknya bagus nian pas ngegol tuh kan ada kayak taktiknya kan. Itu karena berhubung lewat di TikTok aja kan dang.
0: Ingat ada anak lanang lah? Belum?
1: Belum dang.
0: Nah, kalau seandainya ingat nanti punya anak cowok ingat suku gak nyuruh gak dia kalau dia gak jadi main bola?
1: Nyuruh sih.
0: Nyuruh gak?
1: Nyuruh pastilah.
0: Kan itu olahraga juga kan? Masukkan ke SSB ke orang tuh sekolah bola nian mana mantap
1: dengan. Iya betul.
0: Nah, saya senang banget dengan bola bang Arpa dan Inga Riri. Oh Indar Yono tadi.
1: Siapa kok tuh? Siapa tuh dang?
0: Indar Yono.
1: Oh.
0: Berarti termasuk hobi juga dia ni. Jangan-jangan dia ni dulu pemain bola juga dia ngah.
1: Oh iya dah.
0: Sebabnya ada juga orangnya sekedar hobi ngah. Tapi dia udah pacak ada juga ngah. Aduh benar. Kawan saya itu dia tuh pokoknya asal bola tenonton, baju beli terus. Cuman nyu dia pacak main.
1: Cak mana sih tuh?
0: Aduh, juga orang mungkin penghobi aja nian.
1: Aduh, nah, iya,
0: tapi apa-apa. Kalau orang yang apa, dak orang yang pemain bola pastinya hobi. Tak mungkin dia tak hobi kalau apalagi donga respa gitu nih, dak?
1: Masuklahnya.
0: memang pemain nian bola kan?
1: Tapi malam tadi siapa yang menang?
0: Wah ini.
2: Banyak kalau yang semalam.
0: Siapa tuh donga?
2: Perancis
0: berapa tuh?
2: Perancis melawan Norwegia 4-1.
0: 4-1. Tapi memang alap 60
2: lah Perancis tuh. Alap 60 bang, main iya. Perancis tuh. Pemain depan itu alap-alap galau.
0: Siapa yang paling padek?
2: Mbappe. Kalau gini kok Mbappe.
1: Itu tahunnya hanya nontonnya ya, berarti.
2: Ya, fans Perancis garis keras. Kalau
1: Nah,
2: si aja lo beli.
0: Prince katanya Mbak Riri dukung siapa?
2: Ayo.
1: Aduh.
0: Kalau Perancis lawan siapa tadi?
2: Norwegia.
1: Siapa yang menang itu aku pilih. Siapa yang menang berarti?
2: Yang menang Perancis.
1: Ah, sudah aku milih itu.
0: Nah, kalau Donga Respa, di antara segala itu nukung siapa?
2: Perancis.
0: Perancis, yo.
2: Perancis.
0: Memang padik pulau Perancis, ya, tak?
2: Tapi, abang kan Argentina.
0: Argentina, aku.
1: Cak mana, dong?
2: Abang main dengan Messi, abang.
0: Yo, termasuk hobi juga dengan dia, tuh. Dekat rumah kami, tuh. Dalam apa lu gitu?
2: Kamu
0: masih sana, itu. Masih berdoa.
1: Masih sana, gitu. Yo. Pantas mirip, dak, dang?
0: Hah?
1: Mirip.
0: Mirip. Ah itu sama sekecil-kecil tapi tajam. Aduh, lo mana tuh dengar Respa orang bola tuh? Ini emang harus latihan jadi kecil atau memang ada bakatnya jadi kecil itu?
2: Sebenarnya dua-dua bang.
0: Oh dua-dua, dak?
2: Jadi satu nyoh harus biasa berkata sejak kecil. Kecil itu harus biasa. Kedua bakat. Jadi kalau nyoh dari kecil kok ibarat kata tidak punya bakat juga tidak pula hebatnya. Tapi kalau nyoh kok dari kecil lah dilatih, nyoh punya bakat pula, nah itulah pade. Jadi pemain bintang. kalau nyoh punya bakat, tapi tidak latihan, itulah kalau kecil orang tuh sombong.
0: Oh.
2: Nah, jadi punya bakat tapi tidak latihan.
0: Siapa sebelah Bang Arpan tuh penyusup katanya. Nah inilah ini, penyusup ini. Cuman kita ajak langsung di sini, karena nyoh nonton semalam nih.
1: Iya.
2: Ambo analis soalnya, analis.
0: Analis ini nih.
2: Analis. Di RRI Bengkulu
0: apa? Ini analis ini nih.
2: Walaupun tidak tahu juga.
0: Yo, nah. Kemudian kalau tahun kemarin tuh siapa yang menang?
2: Tahun kemarin tuh pilihan abang.
0: Argentina?
1: Wow. Santai, santai kita dong.
2: Nyo ngalahkan pilihan aku Prancis.
0: Kalah ke Prancis. Oh. Mudah-mudahan bertemu lagi tahun ini, lah.
2: Ya, amin.
0: Ah, ini kali seru.
2: Gue pasti Prancis tapi bang, nggak bisa itu.
1: Makso ya, makso.
0: Nah sekarang dengar Respa punya baju dak? Sekarang punya baju Prancis dak? Atau belum?
2: Ada
0: ya.
1: Aduh kemarin sih beli dak bersama
2: kamu. Ya, ya.
0: Kalau ingat diri, belilah nggak? Ajak baju suami belikan, anak, baju awak.
2: Jadi couple lah, bang.
0: Couple seru juga tuh,
1: nggak? Iya, iya, bisa, bisa.
0: Aku juga nengok orang tuh, couple aku ketengok, beli ke boleh kata gue ini.
1: Dan nggak beli juga?
0: Nggak beli juga aku. Tapi lah beli satu.
1: Oh,
0: tapi
1: aduh,
0: istri kita ini agak ngambek juga, minta juga babi. Ya, juga enggak juga berarti. Kalau hobi juga nonton itu.
1: Tapi bukan baju bola.
0: Baju bola juga kelak. Lagi itu pesan persi agak besar dikit kan?
2: Jadi, bang. Masuk juga itu.
1: Tuh. Pelangi belum nak beli.
0: Pelangi enggak juga. Ya,
2: tapi kini kok bukan baju bola dibelikan.
0: Baju apa?
2: Baju tabon.
0: Ah. Lihat.
2: Baju tabon yang ada tempelan namo. Yeah. Jadi si kok tuh namo siapa? Betul. Tabon 2026.
0: Tiap tabon pasti beli tuh lah. Lalu yeah. Situ. Aduh.
1: Setiap tahun, Nek.
0: Pokoknya kalau kita ngece-ngece soal pula dunia ini, tapi ada juga yang bagian sebagian orang tuh ngecekkan yang hari tadi enggak tuh ngaris payo. Yang idak nian ngijokan piala dunia ni ado.
1: Emang ado.
0: Ado. Aku nanya kawanku siapa dukung? Ani do ngijokan yo kata boleh. Ya kan maksudnya pernah nonton, belum pernah nonton sekalipun aku. Ngapo? Kadang-kadang aku dukung itu tu kata nakalah. Jadi kita tu lamo kata ngelukut lah kataku. Naik darah gitu kata boleh. Ada juga sakit ke hobi masuk kota apa dak? Terikut terharu tadi ya. Kalau tim kalah tu seminggu ni dia lemak pengasuhan kata boleh.
1: Emang cek itu ya?
0: Iya. Misalkan kita dukung Cak Malam tadi kan. Dari sepakan andalannya tadi Perancis kan. Misalnya kalah, besok pagi ini hari ini itu kan agak semangat. Aduh terus gitu
2: kalau
0: tuh.
2: Kalau kami kok bang, diceng-cengi. Apa maksud
1: kita
0: ngomong? Di kenyek.
2: Jadi amun kilo misalkan tim kamu misalkan kalah. Wah pagi besok tuh mau dikenyek-kenyek nah. Kan itu bang. Nanggungnya kita bang, nanggung.
0: Agak malu gitu dah walaupun.
2: Ya nyuruh-nyuruh kita. Nyuruh-nyuruh. Masuk kamarnya nyuruh. Kita lagi ini lah aku.
0: Saking kini tadi. Tapi kalau menang gitu gagah gitu besok tuh.
1: Iya, sombong ya.
0: Sombong gitu.
2: Itu tahan perlu bisa ngitung.
0: Tahan.
2: Bisa gitu kan kawan juga kalau
1: memang. Oh, ngenyek balik.
2: Ngenyek balik gitu.
1: Oh, cek itu pula.
0: Itu piala dunia nih. Jadi malam kelak siapa nih atau kelak nih? Masih ada enggak, Pak?
2: Malam
0: ada kan?
1: Tidak.
0: Siapa tahu sana-sana gitu nak nganding ke malam kuda siapa dengar ini? Dua.
1: Jam 4 itu.
0: Jam 4 subuh? Siapa nggak?
1: Panama versus Inggris.
0: Woi Inggris.
2: Panama versus Inggris. Tadi yang kenal kita Inggris tuh lah.
0: Inggris tuh lah. Panama rokok tuh lah itu. Aku dia pak. Ayah.
1: Rokok. Tolong.
2: Mungkin ada di sana ada yang ngerti dengan iya. Hukuman apa.
1: Emang ada ya? Ada.
2: Ada
1: ya?
2: Dulu ada.
1: Dulu ada, ya memang
0: ada. Entah, kalau gini masih ada.
2: Entah, lagi, bang.
0: Entah. Zaman
2: lo nak. Tidak lulus beli cukai, bang.
0: Pernah belikan bak dulu, kan?
1: Udang. Oh, pantas dong kita.
0: Pilih Inggris.
2: Nama Munian itu, bang.
0: Inggris tuh Roni, bukan?
2: Yo, tapi
0: tapi tidak lagi, bang. Nyalah ngebun di sini.
2: Yo, nyalah ngebun di
0: sawit di.
2: Lamanya. Kebun
0: kawu, oh,
1: siapa yang kamu?
0: Langgeng pun, lah, langgeng dia betul dan dia agak tenago.
2: Dia orang pensiun, jadi kebun
0: kawu. Kebun kawu di Curup ni asyik.
1: Bisa ya.
0: Sedekatan dengan Ronaldo tu sebenarnya. Ronaldo sawit. Nah, banyak juga aja menyumbuk-nyumbuk gitu nih sebenarnya.
1: Siapa tu?
0: Banyak. Nah, pokoknya kita ni di perempek di sana. Tiap Sabtu ngobrol-ngobrol soal piala dunia. Yang agak paham dikit ndak cerita boleh nih.
1: Iya,
0: komen bergabung telepon boleh, bergabung di TikTok juga boleh.
1: Nah, kalau di telepon?
0: Telepon di berapa nih?
1: 0736-7321-994. Bisa ngobrol, cerita-cerita,
0: cerita gitu.
2: Yang lagi nganing-nganing di mobil, nak telepon ke Pro 4, laju.
0: Laju.
2: Terima, ya bang.
0: Tidak perlu, tidak pukul ngecek masalahnya, boleh gak lah ngecek nih, asak yang... Sopan,
2: gece-gece. Nah, kawan tuh lagi di mana kan?
0: Ah.
2: Ronaldo lagi nak nelpon kita.
0: Siapa tahu, lah Bang Do sini.
1: Spesial dia kalau itu.
0: Tapi kalau dengar Respa, selama bela dunia ini, lah pernah nobar kece orang tuh?
2: Amun aku berkurang bang nobar tuh, kecuali memang lah akhir, misalkan kalau masih penyisian grup nih,
0: masih tidak pula terlalu seru.
2: Ibarat kata kita nonton-nonton baik, nonton biasa di TV apa di mana kan.
0: Yo.
2: Tapi kalau mulai final, itu ngajak kawan, ngajak rombongan kan.
0: Maka seru kan?
2: Maka seru, jadi amun kawan tuh pakai jersey lain, kita pakai jersey lain, amun kalah kita tipu ki.
0: Gua saling situ, anda untuk foto tak? Yo. Biasanya di mana loh bar agak ramai itu, Pak? Apa tiap gang tuh ada tiap?
2: Kalau kita kan biasa kan kalau kita RRI ini kan ada kerjasama kayak TVRI.
0: Nah, itu di sana.
2: Kalau kamu nak nonton ke TVRI langsung.
0: TVRI langsung.
2: TVRI langsung ada di situ.
1: Oh, itu disediakan ya.
2: TV besar.
0: TV besar.
2: Enggak disiapkan kursi, tinggal kamu duduk manis, minum kopi, ada yang jualan, tinggal kamu nonton.
0: Nonton. Pokoknya jelasnya kan bola tuh nonton tuh. Nonton
2: tuh tidak perlu pakai TV kecil, TV besar nonton.
0: Jadi bulu betis Ronaldo tuh kinaon, saking ke terang. Aduh kadang-kadang kita nengok TV di dusun tuh, Pak. Karang tuh kelak lar.
2: Iya, resek-resek dah, Bang.
0: Ah, gol kata nah, kata miring TV ini.
2: Tapi yang memang nak nganingkan ibarat kata tidak nganingkan gambar dengar RRI.
0: Ah, Pro 1.
2: Ada jadwal-jadwal lo, tinggal kamu putar tinggal aja.
0: Putar aja kecencang di kebun tuh kan, putar kencangan.
2: Ada komentator.
0: Umpan kada palas nonton. Kita aneh ay. Artinya tidak gol. Itu keseruannya tadi kan.
2: Seperti itu. Tak itu lagi nak nyawi tadi kan gol ay. Ay ay ay. Jadi itu.
0: Ternyata saudara peringal tidak mampu melewati gawang. Enggak ada.
2: Itu.
0: Cabe itulah di sana.
1: Ini enggak capek-capek enggak ngomong tuh.
0: Itu capek-capek dia.
2: Itu kan komentator nih. Jadi ibarat kata kita tuh merasakan feel apa yang dirasakan dengan komentator.
0: Ya.
1: Berarti kita tuh kayak belajar imajinasi juga ya jadi jatuh-jatuhnya.
2: Itu biasanya untuk teman-teman kita pertuni, Bang.
0: Oh, benar.
2: Persatuan Tunanetra Indonesia.
0: Untuk
2: kawan-kawan kita kan
0: yang tidak pacak, mohon maaf.
2: Melihat kan tapi dia bisa mendengar.
0: Jadi ini bentuk apa dah perhatian kita, apresiasi lah untuk kawan-kawan kita mungkin punya lagi punya kekurangan ya, tapi pasti punya kelebihan, tidak pacak diberikan kekurangan belum bisa melihat. Betul. Tapi RRI hadir untuk tubuh itu menyiarkan langsung. Maka dianingkan RRI Pro 1, pacak tahu kita malam kuis siapa yang menang, siapa kalah. Didengarkan sama-sama biar keseruan dapat galo. Oh, segalo kita dapat galo.
2: Aja, Bang. Seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia. No.
2: RRI dimanapun Indonesia berada.
0: Itu di sana. Itulah RRI di sana. Jadi hadir setiap lini di mana aja, setiap ada acara yang punya berhubungan dengan masyarakat banyak, RRI hadir. Apalagi pada dunia tahun kok kerja sama dengan TVRI Pulau nih ngariri.
1: Betul. Tak bisa ada di radio analog, bisa juga di HP.
0: Di HP ada. Baca Pulau, tinggal letakkan di HP, ceklik.
1: Ceklik.
0: Hidup. Download RRI digital kan.
1: Betul.
0: Gampang kini. Jadi ada alasan orang tak pacak nonton Piala Dunia di sana. Nah sana-sana kami sekalinya hampir selesai kita nih kan?
1: Betul, nak selesai. Mana tapi belum ada pulau
0: nak bergabung nih. Cuman sini banyak juga nih nyubuk-nyubuk nih.
1: Iya, di TikTok rame. Di TikTok.
0: Pokoknya kawan-kawan di TikTok, selamat siapa petang nih sore? Selamat sore di sana. Ini Inga Riri dengan Dang Arpan ngobrol-ngobrol seputar Piala Dunia.
1: Piala Dunia.
0: Tapi Inga, cek mana Inga? Mengenian enggak kece orang tuh kalau ada orang pacak main bola, cewek-cewek tuh enggak galau kalau masih bujang. Aduh dah, main aja itu. Kalau enggak, termasuk itu enggak?
1: Iya sih, yang cewek itu.
0: Iya. Kalau di sekolah misalkan yang pacak main bola.
1: Kalau tidak pacak main bola, kayak ada yang kurang enggak sih nang nengoknya tuh kan. Kalau ada main bola kan jadi ada nilai plusnya.
0: Ada nilai plusnya.
1: Asik.
0: Nonton-nonton. Iya, aku juga punya kawan dulu pacak main bola tuh, cewek-ceweknya banyak yang dan dengan dia itu kan, maksudnya kan saking ke apa dak plus tuh luar biasa.
1: Iya betul.
0: Tapi ada pula nggak, kadang-kadang kita nengok orang main bola, apalagi di dusun-dusun, apa di klub-klub gitu nih, aku tengok orang banyak cedera tuh ngeri juga nggak?
1: Iya dak, kadang kaki.
0: Kadang kaki diterjang, kadang patah keting, kadang-kadang macam-macam lah, aku tengok ngeri juga tuh ini.
1: Dendak lah Ju.
0: Aduh kita gitu, dendak. Mana kalau di TV itu ada yang pingsan lah.
1: Ada yang matunya,
0: ada yang berdarah. Tuh adik. Agak apa dak? Nggak hati-hati dak?
1: Betul.
0: Makanya aku ini ngalih ke pemain agak biasa.
1: main apa tuh?
0: Pingpong tadi kan oh. Idang tidak bayu nih amal tuh nih kan. Kalau main bola nih fisik kita tidak kue ingat.
1: Berlari
0: jangan gitu. Oh iyo tidak boleh berhenti. Tidak kamu berhenti dulu makan dulu.
1: Baca minum
0: dulu sebentar ya ala gol gitu. Yo.
1: Aduh.
0: Kalau ini enggak kan dalam bola kaki itu enggak kan ada kiper nih. Nah, kiper yang gue tengok nak tinggi-tinggi enggak.
1: Ya udah masuk gitu padahal.
0: Enggak njak gitu enggak pacak. Apalagi kalau tinggi-tinggi kan enggak bola di cinga-cininya kan. Sama kita ini lalu ini masuk di pucuk itu lah.
1: Tidak juga nyampai
0: gitu.
1: Emang ada apa badannya harus tinggi.
0: Harus gitu, tinggi, mana matiin bola tuh harus kuat, harus sehat. Jangan kan kita enggak masuk Piala Dunia, enggak masuk timnas Bengkulu nih ya, Jo. Segol.
1: Iya, betul.
0: Tengok kawan-kawan badan kuat kuai pantasan tubuh nih. Nah, tapi kalau orang luar aku tengok orang-orang agak berduit itu kan memang makan tuh dijago nih, enggak main bola tuh. Makan telur berapa, tidur teratur.
1: Nah,
0: gitu ya. Ini makan nih.
1: Makan gorengan.
0: Pagi lomba, begadang bolo malam nih. Ya, lama mana menang gitu tuh.
1: Tapi pernah tuh, kami waktu SMA, aduh kan eskul, apa eskul, kayak pelajaran olahraga kan, dan yang tino-tinonya disuruh main bola.
0: Main bola pernah enggak?
1: Iya, otomatis bukan kaki yang melari kan, yang kencang.
0: Jadi?
1: Teriak yang kencang.
0: Oh itu.
1: Jadi bola tuh bukannya bola yang melari. Muncung kan?
0: Muncung enggak loh, tinggal.
1: Tapi seru. Ada lawaknya juga kan. Saking gregetnya bola tuh dimasukin ke dalam baju berlari.
0: Iya, nah itulah yang namanya masa-masa iya, paling indah kan? Lah, dak.
1: Jadi apa walaupun tidak ngerti kayak bola tapi dapet juga kesegarannya ya kan.
0: Apa enggak? Nah kalau main bola nih aku tengok apalagi gitu-gitu tingkat-tingkat mungkin apa tingkat sekolah apa kawan-kawan antar tim di sesama gitu nih. Itu kalau gitu kaji-kaji aku tengok orang pas main bola banyak kawan gitu enggak?
1: Iya sih, benar.
0: Apalagi orang tuh termasuk ke pacar atau orang kenal enggak? Wah itu si Anu tuh main bola itu. Itu. Ah, jangan kejadian kadang-kadang orang salah persepsi juga enggak? Mau main bola nih ndalak musuh dia. Ah mungkin apa nendang kaki orang tadi jelas-jelas gitu orang musuhnya yeah, gitu kan yeah, ha?
1: Belago tuh
0: belago. Makanya kalau di sana aku tengok-tengok sih memang dijago dan kesabaran pas main bola nih.
1: Betul.
0: Emosi tuh naik nggak? Aku juga lah pernah nggak rajin-rajin main bola kaki
1: dulu
0: tuh kan aku dulu. Sering juga nggak
1: oh, iya?
0: Futsal
1: oh pacak berarti dadang
0: iya
1: bukan lagi
0: jadang. Sekali nendang tuh bola tuh saking kencangnya seminggu sampai turun jadi kemana bola ini tadi kan?
1: Bisa.
0: Zaman-zaman ya. dulu kan?
1: Zaman masih gagal.
0: Langsung gagal dulu. Apa SMA, masa-masa kuliah dulu. Sering main situ, main sini. Yang tuh ya tahu diri gitu. Kalau orang barat tuh, orang-orang luar atau orang-orang agak mungkin apa enggak. Umur 30, 35 tuh masih, karena dia jaga badan kan?
1: Iya, nampak kayak Messi itu kan.
0: Iya, masih kuat
1: nana tuh betul. Kan,
0: oh, dia tuh hampir berapa? Lah 38-an lah itu, 39-an kapo kalau tidak salah. Sehingga Messi, Cak Ronaldo tuh, Caknya tahun depan tuh nih baca lagi ngikutnya tuh.
1: Oh, berarti tahun ini terakhir
0: Caknya tuh betul. Asa kurak, tapi kita tahu.
1: Tapi mukanya masih awet dah.
0: Masih awet, ya apa tubuh-tubuh kan jebel lemak kalau.
1: Iya. Jemput banyak duit.
0: Emang kita beli sepatu bola nih kalau setahun pengen ganti.
1: Mahal.
0: Tubuh itu kalau lah punya toko sepatu sugang di rumah tuh saking berduitnya kan. Gaji tubuh tuh nggak kalau seandainya tengok ini ya ini di kron lagi nggak. Bukan dia UMR. Satu berapa?
1: Kalau udah galak nyewain bola
0: di UMR. Bola,
1: Masalah biaya. Berobat.
0: Iya, dia lo mengobati ndak bobot malam kelak, pramek mau dia mana mau pening-pening pala nih kan. Nah, jadi sesuai nih kan. Makanya di sana-sana gitu. Kalau ada bakat pacak main bola,
1: asalan ada.
0: Heeh, asalan nih kan. Ternyata tuh jangan gitu mak gitu tuh. Cari kau main bola terus kau nih. Ternyata tuh bakatnya pade, itu harus diarahkan nih kan. Tapi profesionalnya memang ada pula orang tuh memang ndak pacak main bola maksudkan pula nak main bola. Ya kita tahu diri pula gitu kan mendek pacak berlari kita lek lembek lek bebek ah oh, badan gitu nih ya jangan paling yeah. sekedar aja gitu. Tapi kalau punya bakat nih pas oh ya sah nih belikan sepatunya sekolah kan anak gitu yeah. siapa tahu itu jalannya jadi orang sukses nanti
1: betul. Ya didukung
0: so. Didukung jangan dilarang tengok ya anak gitu kan wih pacak main bola anakku nih kalau betina aduh nggak orang oh, kau aduh sih sana kami orang kau tuh anak betina tuh pacak jadi didukung ini kan masuk berarti... Oh main nian bu, main bola rajin utusan juga nya yuk. Pokoknya sandi main ke Palembang. Tino, bahasa tinggi hitam, kuat. Ya wajar kan?
1: Wajar. Matahari.
0: Matahari lawan tadi. Aingah kita nela setengah jam kok nggak?
1: Setengah jam.
0: Telah di sana, terima kasih banyak di sana ngobrol kami ini. Mohon maaf ya kalau ada keliru, ada yang salah mungkin banyak pakarnya ada soal bola nih. Kami ngece-ngece aja nih nggak? Terima ya, kasih.
1: Pokoknya... lucu tidak lucu, pokoknya ketawa ya
0: ketawa, di sana. Ketawa-ketawa sana. Pokoknya nyengia dikit jadi lah. Karena kami ini termasuk jemua apa dak? Kita-kita ini bukan ahli inian bola
1: iya,
0: nih.
1: Iya, jarang-jarang pula nonton.
0: Jarang-jarang pula nonton. Kadang nonton tuh tidak perlu sepaham orang tuh pakai ini namanya Sianu. Yang penting kita ini apa dak kece orang tuh. Tahu menangnya, cak mana ngegolnya. Tapi ada juga orang tuh enggak saking paham masa bola tuh, namu tahu kalau dia.
1: Apal
0: kalau dia. Asal ini negara ini asal dari sini. Nyo ni main ini bagian ini. Woi, tuh pacak kalau pun. Tino ke kadang tuh kan. Saking hobi saking tadi hobi. Kan.
1: Memang ada orang-orang.
0: Ada orang-orang nyo yang. Nah, udah lo enggak kita enggak? Dengar spa kita jadi apa dah. Lain kali kita lanjut lagi dong ah yo. Ingat ya, diri yo. Di sana itulah tadi obrolan kita dalam acara apa tadi dak?
1: Obrolan humor tematik Piala Dunia
0: 2026. Minggu depan kita ngobrol lagi di sana dengan tema yang lain juga tapi bahasa masih sama gitu. Semangat, mudah-mudahan tim yang didukung menang.
1: Amin. Malam kelak nonton juga.
0: Terus nonton terus dak? Ya, andingkan RRI per 1 kalau nak ngandingkan live-nya langsung. Kalau udah pacak mana-mana, tinggal buka radio boleh. Atau pakai HP juga pacak ada enggak?
1: Bisa, lah canggih.
0: Ah, ngecanggih gitu. Saya Dang Arpan.
1: Saya Riri.
0: Kamu siapa?
1: Kamu siapa? Teknik?
2: Saya orang-orangan.
0: Kita pamit dari sana, kita langsung lanjut ke dangdutan di kesempatan siang hari ini. Sore hari ini. Saya pamit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami dalam acara dangdutan di Perempat Bengkulu.

0: Melah Berdangdu. Joget kita.
1: Ya Allah, ya Tuhanku, lagi Maha Pengasih, Maha Penyayang.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Di Arizona Mela Bernardo Jagat kita bersama Ariko Keriri di hari ini hari Sabtu 27 Juni 2026, dan nanti kita akan buka line teleponnya setelah kita dengari azan asar yang akan berkumandang pada pukul 15.40 waktu Indonesia Barat.
1: Sokku tunggal ekam resliram.
2: Arizona, waktunya azan asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah Inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. Sepertiga disedekahkan kepada orang-orang miskin. Sepertiga digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. Sepertiga sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

0: 7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Melah Bedangdut.

91.7 FM Perompak Bengkulu di sana di sore hari ke yang bergabung di Melabadan Dojo Gekito. Silakan yo, masih ditunggu hingga pukul 5 sore kelak. Tentunya dengan lagu-lagu dangdut dan juga informasi yang sudah Riri siapkan. Nah, untuk di sana yang bergabung boleh di 0736 7321 994, atau juga bisa di WA yo di 08 11 7816 544. Masih ditunggu untuk kebersamaannya di sore hari ko di Melah Bedangdu Joget gitu. Nah, jadi kalau di WA kita bisa cuman nerimo pesan WhatsApp aja di sana, enggak bisa ditelepon di WA yo. Nah, di WhatsApp lah sudah ado yang bergabung, ado Riko Tanapata hadir. Halo Riko, joget kita di request lagu Oplosan versi Ambon dari Mona Latumahina. Salamnya untuk Ayah Puput, Hamza Yusuf di Jambi, Iswandi dan Inga Sesa di Ilir Talo dan semua Anya aja. Oke, terima kasih untuk Riko yang sudah bergabung di sore hari ini. Untuk di sana silakan, masih ditunggu untuk kebersamaannya di sore hari ini hingga pukul 17.00. Tapi tenang, Riri ngomong di sana hingga pukul 8 malam kelak. Jadi masih ngewani di santainya aktivitas di sana di malam hari ya. Dan di sore hari ini sambil nunggu di sana yang bergabung di cuaca yang mendung, sedikit-sedikit mendung, tadi panas nih ya dia. Sekarang nak hujan. Hati-hati pokoknya untuk di sana yang mungkin lagi di jalan, nah liburan ya kan. Pokoknya jangan lupa bawa jas hujan ataupun payung. Dan di sore hari ini Riri dengerin dulu satu lagu sambil kita cari dulu lagu requestannya Riko Tanapata.

0: Melah Berdangdu Joget kita.
1: Hari sana balik lagi masih bersama Riri di 91.7 FM di sore hari ini. Melah Berdangdu Joget kita. Tadi barusan sudah putari lagu requestannya Rico yo. Nah untuk di sana silakan yang nomor gabung di WA ataupun di telepon. Dan di WA juga udah ada yang WA. Assalamualaikum Mbak, selamat sore. Waalaikumsalam. Dari Seza Ilirtalo Seluma. Halo Seza, salam kenal yo. Dan mau request lagu Jatuh Bangun versi cewek yo Mbak, siap. Salamnya buat semua pendengar yang dimanapun berada. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Seza sudah bergabung di sore hari ini. Nah untuk di sana jangan malu-malu yang bergabung ya kan, ataupun kirim salam lagu-lagu yang nak diputarkan silakan. Masih Rio tunggu hingga pukul 5 sore kelak ya. Dan lagunya kita cari dulu ya untuk Seza. Yang bergabung di belakang Seza masih Rio tunggu. Dengan cerita-ceritanya, mungkin tadi kan kita bahas tentang Piala Dunia. Nah, nak nelpon kita bahas tentang Piala Dunia boleh juga ya, tapi yang santai aja karena memang saya udah ngerti ya. Nak bahas yang berat saya udah nonton ya kan kira-kira. Jadi yang humor-humor aja lah kita bahas ya. Sambil kita nunggu untuk adik sana yang bergabung di sore hari ini mungkin masih malu-malu dah. Untuk bergabung di Malam Dangdut kita dengari dulu satu lagu, kelak kita ke lagu requestannya Inga Seza. Ada dua anggrek goyang nasi padang.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Di sana balik lagi masih di Melbourne dan di Joget Kito, Keriri di sore hari ini. Dan di sore hari ini sudah ada yang bergabung. Halo, Melbourne dan di Joget Kito.
1: Joget Kito, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Pak D, sehat Pak D?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Riri sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga. Gimana di situ?
1: Ya.
0: Gimana hujan?
1: Udah mendung-mendung.
0: Mendung-mendung.
1: Berat ini Mbak Elkan, Mbak Riri.
0: Ini
1: mendung berat mau hujan.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Gimana?
1: Ini apa? Request lagu ini aja dari Didi Kempot, Banyu Langit, karena mau hujan ini.
0: Wah iya nih yang Banyu ya. Lanjut
1: Pak D. Lambat nih naik nih Mbak Uci, Mbak Riri.
0: Gak apa-apa, memang ditunggu nian tuh Pak D-nya.
1: Ya.

0: Memang ditunggu.
1: Syukur alhamdulillah.
0: Iya.
1: Iya, salam-salam deket lah. Udah banyak yang nanya nama Mbak Riri.
0: Di WA sih.
1: Oh iya. Ya, salamnya buat Mbak Riri, keluarga. Makanya selalu buat Bang Dang Rahman tadi. Aku dengar obrolan tadi.
0: Iya, Pak Di nonton ini, Piala Dunia.
1: Ah iya.
0: Nonton enggak?
1: Piala ya, Dunia. buat Pak Febri Percasari. Enggak siaran lagi dia tuh Mbak Febri ya.
0: Iya, dia udah di kantor.
1: Buat Mas Bagas, buat Mbak Kamal. Pokoknya buat semuanya lah. Ya buat ya Lehan, ya Puput, udah itu ikut Tanapata. Buat semuanya lah yang mendengar Melabuh Danau sore hari ini.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu. Itu ada Mbak Riri.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak D. Udah lama tidak dengar suara Pak D. Dek. Di sore hari itu alhamdulillah naik ya dia untuk berbagi suara yang merdu asik. Lanjut di sana yang bergabung di 0736 7321 994, atau bisa juga di WA yo, Riri bacokan WA nya udah bisa nelpon tapi 0811 7816 544. Masih tunggu di kebersamaannya 7 menit lagi sore hari ini. Dan langsung aja untuk lagu requestan Pak Desuandi di sore hari ini, Ado Banyu Langit.

Melah Bedangdu. Joget kita. Pro 4 FM.

Di sana menjaga kesehatan tulang ternyata tidak cukup cuma rajin aktivitas aja yo. Nah, tubuh kita juga perlu asupan kalsium yang cukup di setiap hari supaya tulang, gigi, otot, sampai detak jantung bisa tetap bekerja dengan baik. Nah, ada banyak yang mengira di sana sumber kalsium cuma dari susu. Padahal ada banyak pilihan makanan lain yang juga kaya kalsium, mulai dari ikan sarden, ada ikan teri, ada juga tahu tempe, sampai sayuran hijau dan buah-buahan. Nah, biar penyerapannya makin optimal lagi di sana, jangan lupa untuk di sana rutin olahraga, cukupi vitamin D dan kurangi minuman bersoda ataupun minuman kafein yang berlebih. Nah, kalau di sana sendiri, makanan sumber kalsium apa kok yang paling sering dikonsumsi sehari-hari?

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.

Adi sana masih bersama Riri di 91,7 FM di Berenda Petang. Adi sana kira-kira pernah ada pernah sadar tidak kalau kadang-kadang kita nih membuka media sosial hanya 5 menit tetapi tiba-tiba sudah lewat setengah jam. Aduh ya, jadi cobalah untuk sekali-sekali membuat jeda digital gitu selama 30 menit. Gunakan waktu untuk berbincang dengan keluarga dan juga membaca buku atau menikmati suasana sekitar. Banyak orang yang mengaku setelah melakukan jeda singkat seperti ini, pikirannya terasa lebih segar lagi ya di sana. Jadi manfaati waktu untuk berinteraksi dengan keluarga.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: 91,7 FM Pro 4 RRI Bengkulu. Di sana masih bersama Riri. Dan Indonesia bukan cuma kaya akan alam ya, tapi juga budaya, termasuk rumah adat yang unik dari tiap daerah. Nah, ada rumah gadang dari Minangkabau, di sana atapnya melengkung seperti tanduk kerbau ya, yang dirancang untuk menahan hujan deras. Nah, ada juga ini rumah tongkonan dari Toraja dengan atap menyerupai perahu dan juga ukiran penuh makna spiritual. Nah, tahu dah di sana kira-kira rumah adat bukan sekedar tempat tinggal, bisa juga jadi tempat upacara adat, simbol status sosial, bahkan tempat penyimpanan hasil panen di sana. Sayangnya yo, rumah adat kini mulai ditinggalkan karena dianggap kurang praktis. Padahal pelestariannya penting ya Niko di sana untuk menjaga jati diri budaya kita. Ayolah lestarikan dan juga banggakan rumah adat kita dan warisan leluhur yang tak ternilai harganya. Untuk informasi Niko bisa di sana simak selengkapnya di rri.co.id dan juga untuk siaran kami bisa di sana dengar dari mana aja melalui aplikasi RRI Digital.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak ini kok.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboy.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah,
0: mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ai, biarlah pula, Ci. Ngapu si bu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Ngapu bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cubo?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, goh.
1: Ah,
0: kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Oh, alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Salah 1,7 FM Pro 4 Bengkulu, di sana cuaca mendung sering bikin suasana terasa lebih adem. Tapi di sisi lain, sebagian orang jadi cepat lelah atau kurang semangat. Nah, hal itu berkaitan dengan berkurangnya sinar matahari yang biasanya membantu tubuh memproduksi hormon serotonin, yaitu hormon yang berpengaruh pada suasana hati dan juga energi. Dan saat cahaya matahari berkurang, nah di sana ritme tubuh kita nih bisa ikut berubah, terutama pada rasa kantuk yang lebih cepat muncul dan juga mood yang naik turun. Dan kondisi Iko dalam dunia kesehatan dikenal juga dengan istilah seasonal affective disorder atau SAD, tapi tidak segala orang merasakannya kok. Ada juga yang justru menikmati suasana mendung karena terasa lebih tenang, lebih sejuk. Ada juga yang cocok untuk beristirahat atau sekedar rebahan santai. Nah, ngomongin soal perubahan suasana karena cuaca ini memang menarik Yoda Adisana, karena setiap orang bisa punya reaksi yang berbeda. Tapi kalau menurut Adisana, cuaca mendung lebih bikin semangat atau malah enggak santai terus kok?
1: Prompar FM. Adisana, waktunya azan maghrib untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati, kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mu'minin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu, ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Di sana masih bersama Riri di 91,7 FM. Dan selamat malam mungkin ada di sana yang baru aja bergabung dah di 91,7 FM. Dan Riri lagi update lagi ruang informasinya di sana. TBC gitu bahas sekarang kok. Jadi TBC itu merupakan penyakit yang tingkat penularannya tergolong cepat. Nah, penyakit TBC ini bisa menyerang orang dewasa hingga anak-anak di sana. Bahkan penyakit TBC ini adalah penyakit yang menduduki peringkat kedua dalam daftar penyakit paling banyak yang menyebabkan kematian setelah COVID-19. Nah, hal itu juga menunjukkan bahwa berbahaya penyakit TBC ini juga di sana. Jadi kita tetap harus selalu hati-hati. Dan dari Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Sapuan Ilyas ini mengatakan pada tahun 2026 ini sudah ada 34 warga Kabupaten Kaur yang terkonfirmasi positif mengidap penyakit TBC. Jadi jumlahnya ini berdasarkan data yang terhitung dari bulan Januari hingga bulan Juni ya di sana. Ya ada 34 kasus. Nah, itulah untuk di sana ya, jangan lupa untuk selalu cuci tangan dengan sabun setelah beraktivitas dan juga menerapkan etika batuk yang benar, yaitu ya di sana bisa menutup mulut dengan tisu atau lengan di bagian dalam. Nah, pastikan juga untuk sirkulasi udara di sana di rumah ini berjalan baik dengan membuka jendela di setiap pagi supaya sinar ultraviolet mataharinya juga dapat masuk dan membunuh bakteri di udara. Nah, informasi ko dikutip dari rri.co.id.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Big Baby.
1: Rompat FM, suara budaya Bengkulu.
2: Ada sana, ngumpul kayak kawan-kawan merupakan aktivitas sederhana yang memberikan manfaat bagi kesehatan mental dan sosial. Jadi berinteraksi, ngece-ngece santai, dapat membantu mengurangi stres, rasa lelah, serta perasaan kesepian. Nah, kebersamaan juga berperan nih kok untuk mempererat hubungan sosial dan memberikan dukungan emosional di sana. Selain itu juga di sana, aktivitas Iko melatih kemampuan komunikasi dan juga melatih empati melalui berbagi cerita dan sudut pandang. Jadi meluangkan waktu bersama kawan-kawan dinilai membantu menjaga keseimbangan antara rutinitas dan kehidupan sosial kita di sana. Nah, biasanya di sana ngapui aja kok saat ngumpul.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
2: Masih di 91,7 FM Perompak Bengkulu, di sana ada satu surga tersembunyi di Raja Empat yang mungkin belum banyak di sana dengar ya, namanya Pulau Gang. Nah, tidak jauh dari Pianemo, Pulau Iko menyuguhkan pantai berpasir putih, perlau sebening kaco, dan juga bukit hijau yang memukau. Nah, Pulau Gang juga bagian dari segitiga terumbu karang dunia di sana. Rumah bagi ribuan spesies laut, surga buat adik sanak Iko yang gemar diving dan snorkeling. Nah, cocok Iko yo. Di darat adik sanak bisa temukan hutan bakau, batuan kat, dan juga burung cendrawasih yang legendaris. Aksesnya Iko memang tidak semudah destinasi lain yo di sana, tapi keramahan warga lokal dan juga pesona alamnya bikin segala perjuangannya terbayar. Wah, sudah dibayangkan yuk di kepala gitu kok. Pulau Gang bukan sekedar tempat hiburan, tapi juga pengingat akan indahnya harmoni antara manusia dan juga alam. Di sana bisa simak selengkapnya di rri.co.id dan juga bisa download aplikasi RRI.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Sa'ai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

Di sana penggunaan plastik sekali pakai masih menjadi kebiasaan di masyarakat hingga saat ini. Padahal limbah plastik membutuhkan waktu sangat lama untuk terurai dan berpotensi mencemari lingkungan. Nah, sejumlah alternatif mulai diperkenalkan seperti tas belanja berbahan kain yang bisa digunakan berulang kali di sana. Ada juga wadah dari plastik yang dinilai lebih aman untuk makanan, serta bahan stainless steel untuk botol minuman dan kotak makan yang tahan lama. Nah, selain itu di sana, bambu kini dimanfaatkan sebagai pengganti plastik, mulai dari sedotan hingga peralatan makan. Jadi beralih ke bahan ramah lingkungan memang membutuhkan penyesuaian dak di sana. Namun itu dinilai mampu mengurangi sampah dan menjaga kelestarian alam. Nah, Cik Manoko di sana, sudah siap beralih dari plastik sekali pakai ke bahan yang lebih ramah lingkungan?

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Di sana, cabai jadi salah satu bahan dapur yang hampir selalu digunakan, tapi harganya dikenal sering naik turun. Nah, saat harga cabai sedang murah, Adi sana bisa menyimpan stok dengan cara yang tepat, Iko bisa jadi langkah hemat untuk Adi sana. Adi sana, cabai sebaiknya dipilih yang masih segar, yang tidak layu dan juga tidak busuk. Adi sana bisa hindari mencuci cabai sebelum disimpan karena air bisa mempercepat pembusukan. Dan di sana cabai segar bisa disimpan di dalam kulkas di dalam wadah tertutup agar tahan hingga beberapa minggu. Dan untuk penyimpanan yang lebih lama, di sana bisa simpan cabai dibekukan, dikeringkan atau diolah menjadi sambal dan juga cabai giling. Nah, cara mana kok yang di sana paling sering pakai untuk menyimpan stok cabai di rumah?

0: 107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Di sana, cabai jadi salah satu bahan dapur yang hampir selalu digunakan, tapi harganya dikenal sering naik turun. Nah, saat harga cabai sedang murah, Adi sana bisa menyimpan stok dengan cara yang tepat, Iko bisa jadi langkah hemat untuk Adi sana. Adi sana, cabai sebaiknya dipilih yang masih segar, yang tidak layu dan juga tidak busuk. Adi sana bisa hindari mencuci cabai sebelum disimpan karena air bisa mempercepat pembusukan. Dan Adi sana, cabai segar bisa disimpan di dalam kulkas di dalam wadah tertutup agar tahan hingga beberapa minggu. Dan untuk penyimpanan yang lebih lama, Adi sana bisa simpan cabai dibekukan, dikeringkan, atau diolah menjadi sambal dan juga cabai giling. Nah, cara mana kok yang Adi sana paling sering pakai untuk menyimpan stok cabai di rumah?

sana sampai di situ dulu kebersamaan kita di Beranda Petang, dan di sana dilanjuti deke donga Bagas yang ngawani di sana di Beranda Malam. Kalau gitu terima kasih untuk kebersamaannya, dan jangan kemana-mana Bagas yang ngawani hingga tengah malam kala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Senandung Bumi Merah Putih, suara budaya yang menemani malam minggu Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar setia 91,7 RRI Pro 4 Bengkulu, suara budaya Nusantara. Selamat malam minggu untuk adik sanak segalonyo yang lagi di jalan, yang lagi di rumah, dan yang lagi di mano bae pokoknya. Senang nian malam iko sayo. Inga Miranti Mutiara Indah bisa balik lagi mengudara di ruang dengar adik sanak segalonyo. Malam iko pastinya kita bakal ngota-ngota santai kayak narasumber kita yang luar biasa tentunya, yang udah membersamai kita di malam minggu iko. Nah, untuk pembahasan malam minggu iko menarik nian adik sanak segalonyo, kita ngangkat tema tentang muda, media, dan budaya. Dari judulnya aja lah, pokoknya lah luar biasa, apalagi kelak pembahasannya ya. Jadi untuk adik sanak segalonyo, jangan lupa dipantengi terus untuk live streaming dan di radio RRI Pro 4 Bengkulu. Tapi sebelum kita ngota-ngota lanjut dan kenalan ke narasumber kita malam iko, kita untuk adik sanak yang gak gabungan, boleh langsung digabungan ke kita di channel YouTube RRI Net Bengkulu atau di layanan telepon di 0736-732-1994, atau bisa juga gabungan di layanan WhatsApp di 0811-7816-544. Nah, maka dari itu ada sana, jangan kemana-mana, tetap di 91,7 RRI Pro 4 Bengkulu, karena ada beberapa lagu yang bakal mengudara di ruang dengar adik sana segalonyo.

0: 91,7 RRI Pro 4 Bengkulu, Suara Budaya Nusantara. Ada sana segalanya, malam Iko kita lah ditemani kayak narasumber kita yang luar biasa. Ini ada Ingah Cindy. Boleh Ingah Cindy disapa dulu adik sana segalanya yang nonton malam Iko.
1: Halo di sana RRI Pro 4 Bengkulu. Saya Inga Cindy atau Inga Cici ya, kita akrab sapa dengan Inga Cici. Dalam kesempatan ini senang nih rasanya saya akhirnya bisa main lagi ke RRI Pro 4 ini, karena memang tempat main lah ya, tempat main. Akhirnya bisa balik lagi ke sini dan bisa berjumpa sama Inga Miranti dan kita bincang-bincang banyak hal.
0: Oke, nah di sana segalanya tadi itu udah ada Inga Cindy yang udah nyapa adik sana di ruang dengar adik sana segalanya, ataupun yang nonton kita di channel YouTube yo Inga yo.
1: Oke, berarti kita on juga di YouTube ini.
0: Iya Inga, jadi kita nih selain di radio mengudara suara kita, kalau kita juga live streaming di channel YouTube Inga.
1: Memang luar biasa yo.
0: Iya, jadi untuk adik sanak segalanya yang mungkin kalau nak nanya-nanya, nak komen-komen, apapun itulah, atau mungkin nak cerita pengalaman-pengalamannya, boleh langsung di komen-komen di kolom komentar di channel YouTube-nya. Kok bakal kita baca dan bakal jawab kayak Inga Cindy.
1: Oke, kalau request lagu boleh?
0: Boleh dong. Selain komen-komen boleh request lagu, boleh curhat, pokoknya segalonya lah.
1: Kita respon ya.
0: Iya, kita respon galo. Jangan sampai tidak terespon lah.
1: Luar biasa.
0: Nah, jadi Cak Manu Inga perjalanannya menuju studio malam ini
1: agak sedikit macet ya, karena kita kan nengok alhamdulillah program dari wali kota kita yang luar biasa, harus kita apresiasi juga, yaitu Belunggu Point yang kabarnya akan diperpanjang itu sampai ke masjid masjid apa tuh yang di dekat Prapto tuh, nah
0: Jami ya?
1: Iya, dekat Masjid Jami dan juga sekitarnya itu katanya udah dilebarkan sampai sano. Tapi efeknya luar biasa kok Inga. Saya yang nyebrang dari gedung sebelah itu harus nunggu sekitar 5 menit supaya bisa nyebrang. Mungkin bisa sedikit dikasih yang bisa apa ngatur jalan gitu, aparat-aparat pengatur jalan gitu supaya menghindari kemacetan lah menurut saya, karena memang lumayan lama juga tadi nunggu untuk nyebrang dari kantor gitu.
0: Biar lebih teratur ya Inga yo.
1: Betul.
0: Karena tadi saya berangkat tadi juga lamenian, biasanya 20 menit sampai, sekarang butuh 40 menit untuk sampai.
1: Oh luar biasa, luar mana lu?
0: Karena memang macet, karena kan ini malam minggu kan, banyak orang yang keluar, kayak pasangan,
1: betul,
0: kayak keluarga. Nah kira-kira Inga ini terganggu tidak malam minggunya malam minggu?
1: Kalau saya kan memang khusus untuk ngawani kawan-kawan di perempat kok, jadi tidak terganggu sama sekali sih.
0: Masya Allah, luar biasa di sana. Berarti Inga Cindy ini memang lari dunian kayak adik sana nih yo, nak nyapa-nyapa.
1: Iya, karena udah lama tidak disapa-sapa nih dengan teman-teman dari Pro 4 ini.
0: Oke, jadi Inga, kita kan tema kita kok muda, media, budaya. Oke, nah jadi dari judulnya aja itu mungkin lah bikin luar biasa yo.
1: Iya, harusnya luar biasa sih.
0: Harusnya. Itu kan tiga hal yang memang sekarang tuh lagi sangat-sangat digandrungi ya.
1: Kalau menurut saya banget tuh, muda, media, berbudaya juga. Sayonya itu.
0: Jadi tepat ya narsum kita malam Iko, Inga Cindy hadir dengan adik sanak segalonya di malam Iko.
1: Semoga tepat ya.
0: Pasti tepat dong. Nah Inga, kira-kira nih dari Inga sendiri, menurut Inga, anak muda sekarang tuh lebih nyaman hidup di dunia maya atau dunia nyata?
1: Kalau menurut saya ya, yang saya tengok juga dari, kalau kita kan gen Z ya, dan di bawah kita tuh gen Alpha, mungkin mereka tuh lebih suka dengan yang namanya media. Karena memang media di zaman sekarang ini lebih menampilkan segala ya Inga, segalanya bisa kita akses. Mungkin dari gen Alpha tuh sudah bisa mengakses, kayak misalnya belajar sholat tuh sudah bisa dari HP, dan belajar bacaan sholat dari HP. Sedangkan kalau kita dulu di Gen Z, di waktu kita masih kecil, itu kita pakai buku.
0: Pakai jus sama ya.
1: Pakai jus sama, betul. Nah, kalau menurut saya yo, tergantung dengan generasi. Okay. Jadi kalau generasi Alpha, Beta, mungkin yang sudah lahir di tahun 2025 selanjutnya ini, mereka tuh mungkin lebih nyaman dengan media. Sedangkan kalau kita ini Gen Z ini menikmati media.
0: Oke. Okay. Gitu. Jadi sebagai gen yang menikmati media, Cak mana tanggapan Inga satu hari tanpa HP?
1: Kalau saya sih aman-aman aja loh. Karena tadi juga yang dihubungi.
0: Aduh. Percaya sih.
1: Mungkin keluarga ya, keluarga, iya, orang
0: pasti,
1: terdekat.
0: Pastilah gitu. Kalau keluarga kan.
1: Ya gitulah.
0: Jadi kalau seandainya Inga sendiri, kalau buka HP tuh, pertama kali buka media sosial apa tuh?
1: TikTok.
0: Oh, TikTok. Jadi, TikTok, anak TikTok banget ya.
1: Iya, dan kebetulan juga sudah sedikit bisa live gitu.
0: Oke,
1: ya.
0: Oke, apa nih nama akun TikToknya Inga? Siapa tahu di sana ada yang gak follow.
1: Oh, ini loh ajang promosi saya, ini yang saya tunggu-tunggu. Waduh. TikTok saya namanya Cici Inyo 4 atau Cicai underscore 25.
0: Oke, selain itu apalagi akun sosial medianya Inga untuk
1: branding ya?
0: Iya, untuk membranding diri lah sebagai Gen Z.
1: Iya, karena kita sebagai generasi Gen Z atau generasi Alpha ke depannya memang butuh sosial media tuh untuk mempromosikan diri gitu. Betul. Bukan ke dalam hal negatif, karena kita Gen Z ini berlomba-lomba untuk menampilkan yang terbaik di diri kita kan.
0: Pastinya
1: Gen
0: dong.
1: Gen Z ini kan saingannya agak sedikit berat lah ya, ya. Antara kawan pun mereka bersaing, okay, demi menunjukkan kalau mereka tuh bagus gitu ya. Nah, menurut saya juga Gen Z ini memang butuh media, dan Gen Alpha pun tidak menutup kemungkinan juga membutuhkan media. Kalau sosial media yang aku gunakan, Instagram, tentunya Twitter, Facebook pun aku masih menggunakan. Kemudian juga Instagram, TikTok, dan akun media sosial lainnya gitu.
0: Oke, jadi namanya tetap sama ya, nama-nama akunnya?
1: Nama akunnya sama, silakan di follow. Sekarang tuh FB tuh sudah bisa menghasilkan, Inga.
0: Okay.
1: Nah, inilah yang dikatakan kalau media tuh memang menguntungkan lah di zaman sekarang ya. Kalau Facebook, coba lihat tengok. Nah, bukan lagi Gen Z, bukan lagi Gen Alpha yang megang Facebook. Itu kayak Gen milenial yang sudah mulai bisa memonetasi. Ini kan luar biasa potensi ini, bukan
0: FB Pro ya.
1: Betul. Jadi sampai apapun kegiatannya Tobo tuh membuat video dibayar gitu, okay, dimonet gitu kan. Ini adalah salah satu bukti kalau media tuh bisa merambah di semua kaum, bukan hanya generasi Gen Z aja atau generasi Alpha gitu.
0: Berarti nyawa hampir mirip-mirip cak YouTube ya, Inga ya?
1: Betul, kalau YouTube kan agak susah nih gitu monet, karena perlu berapa viewers, berapa followers gitu. Kalau di FB Pro nih saya kurang paham juga cak mana algoritmanya, karena memang memantau aja ya, tidak mendalami gitu.
0: Tapi tetap tahu ya perkembangan zaman.
1: Betul. Karena kita sebagai generasi Gen Z ini memang harus tahu dan melek media.
0: Iya, pastinya pomoan juga kan.
1: Betul, karena kalau kita tidak cak itu kita ketinggalan, Inga.
0: Oke, cak mana tanggapan Inga dengan anak sekarang yang harus ada second account?
1: Oke, bahas tentang second account ini menarik. Saya pernah jadi narasumber tesis. S2 nih berarti ya.
0: Okay.
1: Tesis S2 tentang pengaruh second account terhadap psikologi pribadinya.
0: Oh,
1: gitu,
0: menarik
1: kan.
0: Sekali nih.
1: Ya, luar biasa nih menurut saya, karena saya salah satu orang yang menggunakan second account.
0: Okay. Sampai 5-6.
1: Betul. Enggak, kalau second account cuma satu aja.
0: Satu aja.
1: Enggak, negative thinking follower sampai.
0: Aduh.
1: Oke, kalau tentang second account aku mikirnya kayak ya udah sih, tempat kita bebas berekspresi, karena kan di IG First itu kita lebih menjaga yang namanya image ya, lebih menjaga yang namanya kalau di Instagram First saya itu di IG tuh kayak banyak tentang kerjaan saya, terus yang lain sebagainya, misalnya kayak ketika saya lagi nge-MC, lagi kerja, lagi ngobrol, itu banyak di IG First, karena memang branding. Jadi brandingnya yang saya ambil ya memang tentang public speaking gitu, Inga. Tapi kalau di second account itu lebih private lagi.
0: Oke, jadi, apa itu private?
1: Jadi followers di akun second account tuh, akun saya tuh, itu kawan-kawan dekek, sahabat, yang mana memang kita percaya mereka tuh tidak akan pernah menghakimi. Memang sebenarnya siapa juga yang nak menghakimi? Ketika kita bersosial media tuh ya udah yakin aja, siapa juga sih yang bakal peduli dengan postingan kita gitu kan harusnya. Tapi kalau saya tuh lebih percaya diri ketika mengekspresikan hal-hal yang ekspresif tanda kutip gitu,
0: okay,
1: ya di akun second, karena memang di sana orang terdekat juga, keluarga juga, followersnya, okay, jadi okay, tahu gitu.
0: Tidak pernah dicepui nih kayak orang-orang follower second akun.
1: Jadi aku masuk second akun apa? Sampai tahu gak lo?
0: Iya kan, biasanya kan anak muda nih rawan cepu-cepu.
1: Betul, jadi memang second account tuh menurut saya yo, orang-orang yang bisa kita percaya,
0: okay,
1: kayak kawan dekat, sahabat. Kalau cuman kawan kenal ya mending gak usah sih.
0: Gak usah yo, masuk second account. Close friend juga jangan
1: sih.
0: Yo.
1: Betul, walaupun di IG tuh sudah ada fitur yang namanya close friend ya, kita, okay, bisa memilih gitu. Tapi saya lebih nyaman aja berekspresi di second account, karena memang lebih aktif di sana, Inga.
0: Oke, berarti sangat membantu ya second account ini untuk anak-anak Gen Z sekarang ya.
1: Betul.
0: Kalau ingat sendiri pernah muak ya sih sebenarnya dengan dunia digital ini?
1: Sebenarnya kalau dikecek muak, tidak ya, karena
0: oh,
1: saya menikmati.
0: Masya Allah.
1: Karena memang biasanya saya tuh berpenghasilan dari sosial media.
0: Oke, gitu. Masya Allah, sudah luar
1: mulai,
0: biasa ya.
1: Luar biasa, sudah mulai bisa menghasilkan, walaupun sedikit
0: iya,
1: gitu.
0: Kan, sedikit-sedikit jadi bukit.
1: Betul.
0: Amin.
1: Sekali. Nah, ini ada komenan dari followers aku nih, Nga. Katanya, biasanya kawan yang dekat niantulah yang pembunuh, katanya.
0: Aduh, cepu.
1: Pengalaman ini.
0: Aduh, jangan banyak ya pengalamannya.
1: Iya lagi.
0: Nah, kalau dari Inga sendiri nih, Inga kan suka main sosial media nih kan, aktif lah Gen Z yo. Kalau Inga sendiri disuruh milih, misalnya yo, pilih viral atau berkarya diam-diam?
1: Waduh.
0: Pilih yang mana Inga?
1: Viral kok dalam artian apa dulu kok?
0: Ya, apa aja.
1: Segala video viral misalnya.
0: Iya.
1: Kalau viral lo pernah ya.
0: Aduh.
1: Karena memang sudah ada beberapa video di TikTok khususnya yang memang sudah menyentuh 17.000 penonton. Menurut saya itu udah luar biasa ya
0: luar
1: untuk
0: biasa,
1: akun yang baru
0: yo.
1: Gitu ya. Kalau viral dengan tidak berpaedah kayaknya lebih baik tidak ya. Viral misalnya kayak sekarang nih tentang marketing kasus perselingkuhan.
0: Oke.
1: Gitu ya.
0: Kayak, viral jadi selingkuhan ya.
1: Nah, itu kan memalukan.
0: Iya betul
1: gitu.
0: betul.
1: Hancurlah image kita.
0: Iyalah, capek-capek bangun branding ya.
1: Iya dong.
0: Oke, Inga ini ada udah ada yang komen Inga. Di channel YouTube kita ini ada dari Rahma Arifa katanya kan. Malam Inga.
1: Wah, Inga Rahma ini memang penonton setia saya juga nih.
0: Oke, Masya Allah.
1: Di TikTok dan kalau saya live kan kebetulan saya juga sedikit bercerita ya Inga.
0: Oke, boleh.
1: Kalau saya
0: kita dengerin.
1: Adalah presenter dan juga host gitu. Nah, Rahma ini salah satu orang yang memang sering nonton saya dan saya juga sering nonton dia karena Rahma ini seorang penyanyi.
0: Oke, Masya Allah. Ternyata kita lagi ditonton sama penyanyi.
1: Iya, agak grogi saya sebenarnya.
0: Oke, ini juga ada Haja Fandini. Kayaknya Masya Allah, Inga Cindy dan Inga Miranti.
1: Luar biasa, itu salah satu Inga kita juga ya.
0: Oke.
1: Yang sekarang sedang menuntut ilmu dan titip salam juga nih untuk Inga Haja dan Inga Rahma. Okay. Semoga sehat selalu di perantauan.
0: Amin. Oh, anak rantau ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Masya Allah. Kalau Inga sendiri menurut Inga ya, menurut Inga media sekarang tuh banyak manfaat atau tidak sih Inga?
1: Itu tergantung cak mano caro kita anak muda ini memandang. Cak yang tadi sudah saya sampaikan kan saya sudah berpenghasilan dari media gitu. Berarti menguntungkan dong di sisi lain gitu.
0: Ada yang menguntungkan.
1: Ada yang menguntungkan. Tapi ketika kita anak muda membelokkan keuntungan itu menjadi bukan hal kebaikan. Misalnya sekarang nih yo Inga, kita tuh mudah sekali akses yang namanya judol.
0: Oh, Masya Allah.
1: Pinjol.
0: Aduh,
1: gampang
0: aduh.
1: Sekali kan.
0: Ngerinyan itu.
1: Kayak kalau pinjol kita tinggal foto dengan KTP. Nah, itulah yang dinamakan tidak memanfaatkan media sosial atau tidak memanfaatkan media itu dengan baik gitu. Nah, padahal kan gak apa sih kita anak muda harus terjerat dengan yang namanya pinjol, dengan yang namanya judol. Itu lebih bahaya tuh. Samo bahayanya gak sih dengan narkoba gitu.
0: Yuk, itu apa ya efeknya bikin lagi.
1: Betul sekali. Jangan coba-coba deh sana.
0: Takutnya kecanduan ya, kecanduan judol.
1: Nah, itu lebih baik mencegah daripada mengobati gitu.
0: Lebih baik mencegah daripada membayari.
1: Iya, kan siapa mau membayar kalau utang udah sebanyak itu kan?
0: Betul. Pernah tidak sih Inga Cindy insecure nih gara-gara sosial media?
1: Kalau insecure, tidak ya. Kalau saya ngomong berarti nanti akan gitu.
0: Oh, tidak berarti ya?
1: Tidak, saya
0: tegaskan boleh.
1: Tidak insecure gitu. Karena menurut saya ketika kita insecure itu kita tuh mengecilkan diri sendiri.
0: Oke.
1: Jadi kalau kita nengok pencapaian orang lain, kok ambu idak cek itu yo, kok saya idak cek itu yo, kok nyo cantik saya idak yo gitu. Kita tuh sudah ada porsinya masing-masing, cantik, pintar, sukses, kita ada sukses, ada porsinya masing-masing. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, kecuali kalau insecure misalnya, kok bisa yo dia tuh umur 23 tahun sudah jadi PNS.
0: Boleh kalau insecure
1: cek itu. Kayak, oh berarti aku belajarnya harus lebih giat lagi. Jangan perlu sampai nangis-nangis, galau, gara-gara
0: orang bemete gitu idak.
1: Iya, insecure gitu kan. Orang metean kok ambu idak yo, apa ambu kok sejelek itu yo.
0: Aduh, jangan cak itu nyaringnya.
1: Aduh, ya insecure-insecure yang cah itu mending gak usah sih okay. menurut saya. Tapi kalau memang insecure misalnya, kok dia bisa ya lebih smart daripada Ambo, apakah saya kurang belajar cah dia? Nah, Ambo gak tahu nih pola belajarnya cah mano gitu. Insecure tuh dijadikan motivasi untuk kita tuh bukan sama, tapi setara lah cah itu.
0: Nah. Okay. Jadi, siapa tahu nih adik sana nih gak tipsnya Inga. Kalau dari Inga sendiri tips biar tidak insecure kayak sosial media tuh cah mano Inga?
1: Ya menurut saya ya kita tuh fokus dengan pengembangan diri kita sendiri. Okay. Jangan fokus ke pengembangan orang lain karena pencapaian orang tuh beda-beda Inga. Ada yang di umur 23 tahun sudah jadi PNS, ada di 23 tahun sudah menikah, 23 tahun sudah punya anak gitu kan. Kalau kita nengok pencapaian-pencapaian orang lain ya kita akan terus insecure. Tapi bagaimana cara kita tuh untuk membranding dan memperdalam lagi skill yang kita punya, terus tuh juga ngasih tahu ke orang kalau kita tuh bisa, terus belajar beberapa umurnya, yo saya rasa insecure tuh gak akan pernah singgah gitu nah di diri kita kalau kita sudah menetapkan hal yang itu gitu. Insecure tuh jadikan motivasi untuk kita tuh terus berkembang lah, jangan stuck gitu nah.
0: Oke, jadi lebih baik lagi yo Inga yo.
1: Betul.
0: Berarti memang media nih dampaknya besarnya yo untuk anak muda sekarang yo Inga yo.
1: Betul sekali, bahkan ada ini yo kasus mungkin sempat viral juga di sosial media, ada anak-anak yang kena child grooming.
0: Oh iya, kan? Sekarang lagi viral-viralnya
1: viral,
0: itu
1: kan?
0: Inga.
1: Itu gara-gara efek media itu. Kayak misalnya anak SD nih ternyata sudah pacaran sama anak SMA atau anak kuliah. Itu kan kayak rentan umur secara umur jauh kan iya. gitu kan. Dan kita tidak bisa membatasi atau mengkotak-kotai bagaimana proses mereka berinteraksi gitu. Tapi mungkin ini balik lagi ke peran orang tua gitu. Jangan sampai dilepas liarkan apa ya? Dilepaskan saja gitu nah ketika okay. anak tuh bersosial media
0: harus
1: gitu.
0: Ada pengawasan
1: pendampingan,
0: orang tua.
1: Betul. Karena memang kalau tidak didampingi ini gen di bawah Gen Z, gen alpha ini memang sedikit mengerikan ingat.
0: Rawan yo.
1: Betul
0: aduh.
1: Sekali ketika kayaknya. Bermedia. Karena mereka tuh belum bisa memilih antara ini yang pantas dan belum pantas untuk kita terima. Makanya sekarang tuh kayak lagi viral-viralnya namanya child grooming gitu. Nah, itu kan sangat ngeri yo, miris gitu nengoknya. Dengan apa pedofil penyebutannya itu kan
0: iya karena masih apa yo? Menjalin hubungan sama anak di bawah umur kan.
1: Betul. Jadi mereka tuh belum bisa berpikir oh ini baik nih, ini tidak baik, sebaiknya aku tidak bisa, tidak usah melakukannya. Karena mereka tuh belum bisa memilih antara yang baik dan juga yang tidak baik dalam bermedia. Beda sama kita yang Gen Z. Kita sudah bisa melek dong, oh ini baik, oh ini beritanya buruk, oh yang ini hoax, yang ini kayak gini beritanya. Kita sudah mulai bisa menyalin gitu, kalau mereka kan belum gitu.
0: Belum paham seutuhnya ya baik dan buruk. Karena masih kecil juga ingat, tobo-tobo tuh ingat.
1: Terlalu
0: SD.
1: Cepat untuk menerima suapan-suapan media gitu.
0: Iya, kadang-kadang anak TK lah, main-main TikTok.
1: Betul.
0: Nah kalau dari Inga sendiri nih, selama mengawasi media, kalau dari Inga sendiri, konten yang paling diminati itu konten apa sih Inga?
1: Di mana nih, kalau di TikTok ya, kalau TikTok ini saya kurang paham Inga algoritmanya cak mano gitu ya. Karena memang yang viral-viral ini bahkan konten-konten yang mohon maaf ya yang kurang bermanfaat gitu. Misalnya kayak lebih viral lah kalau kita buat dance, joget-joget, memang itu hak kita ya mengekspresikan diri kita gitu. Nah cuman yang lebih viral di TikTok tuh seperti itu, kayak kalau konten-konten yang agak nyeleneh di TikTok itu cepat viral
0: ya. Jadi kalau nggak viral nyeleneh aja.
1: Nyeleneh.
0: Tapi nggak boleh dah itu dah.
1: Pas anak kita kelak rekan-rekan perempat nyontoh itu.
0: Iya nggak boleh ya ada sanak segalonya. Kita harus memberikan informasi yang elo-elo aja, yang mendidik, mengedukasi.
1: Betul sekali. Jadilah tontonan tuh tuntunan.
0: Oke, gitu. Jangan asal basing aja yo. Nah, jadi Inga, kalau dari Inga sendiri kan banyaknya orang-orang yang menurut Inga cak mano yo, tanggapan Inga yo sebagai anak muda, anak Gen Z lah taruhlah yo. Kan banyak sekarang tuh orang yang kalau nyo ngeposting atau apapun di sosial media itu kayak beda nian dari diri aslinya. Kadang-kadang kan apa yo brandingnya tuh udah keterlaluan ya, nggak sampai kita tidak paham lagi nih ngapo sangat berbeda dari aslinya dari. Nah kalau tanggapan Inga sendiri, cak mano sih tanggapan Inga tentang itu, dan menurut Inga cak mano caranya biar kita bersosial media itu tetap jadi diri sendiri.
1: Oke, mungkin ini ada sangkut pautnya dengan yang kita bahas tentang insecure tadi, Inga. Jadi ketika ini sering terjadi yo ketika kayak dia ketemuan gitu ya misalnya kan dari sosial media terus kok aku nengok kau di sosmed, kau tinggi yo, kau putih yo, kau langsing yo gitu. Karena di sosial media tuh orang kasih itu yang paling perfect,
0: okay,
1: yang paling mau dia, sebenarnya dia tuh mau kayak gitu. Jadi diedit lah foto ini tadi gitu ya, sedemikian rupa lah.
0: Okay.
1: Pas ketemu aslinya, oh kau ternyata tidak setinggi ini yo gitu kan.
0: Mata kau ternyata tidak sipit yo.
1: Kan akhirnya menjadi pertanyaan hal yang seperti itu. Menurut saya yo, lebih bijaklah dalam bersosial media, okay, posting apa adanya. Jadi ketika kita ketemu sama orang lain bisa menebak nih kayak, oh ini yo yang namanya Cici, oh tidak beda yo dengan aslinya, okay, dengan sosial medianya gitu. Kalau kita berlebihan itu kan berarti kita tuh insecure, nga, tidak bersyukur dengan yang diberikan oleh Tuhan. Berarti kita tuh sudah mulai mau mengubah-ngubah nih apa yang Tuhan kasih gitu kan. Padahal kita kan sudah diciptakan dalam sebaik-baiknya bentuk yo, nga. Tidak mungkin Allah tuh menciptakan kita dengan bentuk yang buruk, yang jelek, buruk rupa, itu tidak ada. Karena kita tuh cantik dan kita tuh bagus dalam versi kita masing-masing gitu. Ya mungkin salah satu faktornya ya karenanya tuh insecure dengan dirinya sendiri. Ya menurut saya sih lebih baik kurangi yang kayak gitu. Karena memang merugikan diri sendiri, nga.
0: Oke, berarti lebih baik percaya diri aja ya.
1: Betul.
0: Itu terima lah apa yang dikasih kayak Tuhan kok. Mm-hmm. Pokoknya iko ambo ama cantik.
1: Iya, suka-suka ambo. Kalau kau suka, suka. Nggak suka, sudah. Iya,
0: blok dah tuh ya.
1: Iya, tapi kita harus memikirkan pikiran orang lain gitu. Itu melelahkan, Inga.
0: Oke, oke, oke. Nah, kalau dari Inga sendiri nih. Inga aslinya orang mana nih, Inga, by the way?
1: Oke, lah ngobrol banyak baru ditanya saya.
0: Itulah, kan lupa saya nih. Kan kita nak bahas budaya juga, Inga nih.
1: Iya, nah kalau asli, memang asli orang Bengkulu Tengah,
0: okay,
1: keturunan Rejang sama Lembak.
0: Oh, apa tuh? Tunjang ya?
1: Iya, Tunjang.
0: Kalau Lembak tuh apa nge?
1: Uang Lembak.
0: Uang Lembak, oh aduh, Tunjang. Jadi, udah berapa lama nih Inga di sana, Inga? Apa dari lahir?
1: Dari lahir, saya udah di ini.
0: Udah di Lembak?
1: Iya, udah di Lembak, di Benteng.
0: Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay.
1: Jadi kalau diajak bakso Lembak,
0: bisa
1: pacak. Kalau diajak bakso Rejang, payo pacak juga.
0: Aduh, nah di sana bisa diajak bakso dua bakso kok.
1: Iya, kurang apa lagi sayo kok.
0: Nah, kalau dari Inga Cindy sendiri nih, mm-hmm, menurut Inga budaya lokal yang masih relevan sekarang tuh anak muda apa Inga?
1: Apa yo, kalau budaya lokal kita di Bengkulu ini mungkin dol yo.
0: Dol, ya,
1: dol, tari,
0: tampil,
1: tari. Karena memang kita tuh enggak bisa melupakan yang namanya budaya yo di, khususnya di Kota Bengkulu. Banyak sih, banyak sekali budaya-budaya yang ada di Kota Bengkulu. Tapi yang untuk saat ini masih hits itu dol itu ya. Kalau dol itu kan memang apa ya, selain sering dipakai di acara penyambutan dan lain sebagainya. Karena memang dol ini salah satu identitas budaya kita di Bengkulu.
0: Iya, gitu. Dan selalu tampil juga di kegiatan-kegiatan tabot ya.
1: Betul.
0: Pasti itu kalau ada tabot harus ada dol ya.
1: Harus, itu ikonnya.
0: Iya. Nah, kalau dari Inga sendiri, Inga kan orang Benteng nih, Inga. Nah, budaya Benteng yang paling buat Inga bangga tuh apa nih, Inga?
1: Lahir di tanah Benteng, segalanya buat saya bangga.
0: Asik. Yang paling apa ya, yang paling Inga suka lah?
1: Mungkin baru ya ini dari Bupati Bengkulu Tengah ini. Okay, izin Bapak tuh? Bupati. Sedikit menceritakan tentang Bengkulu Tengah nih. Jadi ingat di Benteng itu ada yang namanya sebelum Belunggu Point ini, sebenarnya Benteng itu sudah duluan, ingat.
0: Oh, Masya Allah.
1: Sudah duluan. Jadi Benteng itu kan disebut dengan Benteng Berbinar.
0: Aduh, terang benerang ya Benteng ternyata.
1: Jadi sepanjang jalan itu, di sepanjang sekolah, sepanjang puskesmas, itu ditanami lampu-lampu yang bagus lah, yang cantik-cantik cek itu. Nah, jadi Benteng tuh kalau kece orang, apa sih di Benteng tuh banyaknya kebun sawit lah, belum tersentuh pembangunan lah, inilah, itulah.
0: Desa tertinggal.
1: Tidak ya, kalau itu sudah termasuk listnya, tidak desa tertinggal.
0: Oh,
1: boleh dicek kesana-sana.
0: Tidak lagi yo.
1: Tidak yo.
0: Kalau... Soalnya pernah nengok tuh ada.
1: Iya, bukan Tambak Terunjam itu ya.
0: Oh iya, bukan. Nah.
1: Saya pun tegak, nggak mau orang Tambak Terunjam. Saya
0: kece. Iya, bukan. Bukan, bukan.
1: Oke. Nah, sebenarnya di Benteng itu sudah ada yang namanya kayak gini. Dia Belunggu Point ini sebenarnya mungkin meniru yo ide.
0: Aduh,
1: dari.
0: Aduh, jangan kayak itu lah Inga.
1: Mencontoh
0: iya,
1: gitu ya.
0: Jadi kan inspirasi. Ya.
1: Jadi inspirasi dari bupati kami. Memang bupati kami yang sekarang ini Inga luar biasa gagasannya. Gerakannya juga luar biasa sekali. Dan menurut saya budaya mungkin ya mereka ingin memperkenalkan budaya lewat dengan yang namanya Benteng Berbinar ini tadi. Jadi di sana tuh setiap malam minggu Inga, kita kayak ini juga motor itu dilarang lewat satu jalur. Nah, kemudian nanti di situ ada penampilan tari, penampilan pencak silat dan banyak lagi. Pernah kemarin tuh boxing.
0: Wow, apa itu? Boxing memang boxing atau iya, ada real budaya boxing versus benteng?
1: Dah dong, memang ada boxing itu dari Bupati Kito. Terus juga sering sama Pak Bupati ini karaokean. Gitu kan seru asik gitu. Okay. Jadi di sana anak muda tuh berkumpul gitu, jadi ajang untuk ketemu gitu. Oh, ternyata ada yo orang dari sini gitu. Jadi kita tuh lebih tahu lagi gitu, tahu lebih banyak. Ternyata Benteng tuh luas gitu.
0: Boleh lah, berarti kapan-kapan ingat enggak nonton juga di sana.
1: Saya aja, siapapun yang enggak saya ajak ke Benteng Berbinar, saya siap ngawani kalian.
0: Nah, Bapak Bupati, jangan jadi notis ini.
1: Ya, tolong nih hari ini Pak Bupati, lebanggakan Benteng nih hari ini.
0: Oke, ada sana segalonyo. Sebenarnya masih seru nih obrolan kita, tapi kita rehat dulu karena ada beberapa lagu yang bakal mengudara di ruang dengar adik sana segalonyo. Untuk yang enggak komen-komen, enggak nanyo-nanyo, enggak curhat-curhat, boleh nih ya langsung di komen aja di kolom komentar ya adik sana segalonyo. Jangan kemana-mana, tetap di 91,7 RRI Pro 4 Bengkulu, Suara Budaya Nusantara.

0: Ada sana segalonyo, balik lagi kayak sayo Inga Miranti di Senandung Bumi Merah Putih, dan pastinya masih kayak narasumber kita yang luar biasa di sini, ada Inga Cindi.
1: Hai.
0: Balik lagi kita
1: ngobrol lagi, lanjut lagi.
0: Iya, karena obrolannya aduh masih asik nian yo.
1: Asik yo, kalau sama-sama Gen Z asik.
0: Aduh, jangan kayak itu. Dan jadi Inga, kalau Inga sendiri sejauh ini udah berapa lama sih main media sosial? Pernah enggak nampilkan konten-konten budaya?
1: Kalau sudah berapa lama bersosial media, mungkin dari SMP ya. Zaman-zaman Facebook ya, sudah mulai bersosial media.
0: Zaman-zaman nama Facebook masih alay enggak sih?
1: Tuh, siapa? Tapi saya kebetulan Ida.
0: Oh, Ida. Baru nak nanya siapa nama akun Inga teralay. Apa Cindi
1: Cici
0: itu?
1: Cici selalu ceti ya.
0: Cindi Kawai.
1: Oh my god.
0: Pernah lewat ya di masa itu, tapi kalau saya cuma lewat aja sih, tidak ngikut.
1: Saya tidak ngikuti yang kayak itu.
0: Karena tidak apa ya, tidak zaman saya lah, tidak lagi itu zaman di atas saya
1: ya. Oh, lewat ya.
0: Iyo.
1: Kasian ya, zaman kamu zaman apa yuk?
0: Zaman milenial, zaman batu, megalitikum.
1: Wes jauhnya tuh.
0: Oke, jadi ingat apa yo? Selain itu tadi ingat ada tidak sih ingat tempat sejarah di Benteng tuh ingat? Di Bengkulu Tengah ya, kelak Benteng Marlboro belum.
1: Iya. Saya kayaknya belum menjelajahi nih. Aduh, saya kurang benteng ya.
0: Aduh.
1: Belum benteng banget.
0: Kalau wisatanya?
1: Oh, kalau wisata ya terjun.
0: Jangan ditanya ya.
1: Nih ya, pantai kita elok. Nih Pak Bupati nih.
0: Tolong. Pantai apa ya?
1: Kita punya pantai pantai Sungai Suci.
0: Oke.
1: Sungai Suci.
0: Oh, itu benteng punya ya?
1: Benteng punya. Jadi pantai kalau Nangga itu kayaknya masuk Bengkulu Utara ya?
0: Iya, itu Bengkulu Utara itu.
1: Nang klaim tadi. Marah kok.
0: Jangan dong, Bupati Bengkulu Utara yang marah.
1: Marah nih. Kalau air terjun banyak di Benteng, apalagi arah-arah kayak
0: Salah Nanjung. Salah limonya apa aja enggak?
1: Salah limonya ada air terjun Batu Kambing, okay. Air terjun Pengantin, air terjun Curug Cai, Curug Embun, banyak lagi
0: banyak
1: yang belum dijelajahi. Ada juga air terjun yang belum tersentuh nian dengan mungkin belum terlirik lah dengan pemerintah. Yo, mungkin harapannya kedepannya bisa nambah PAD lah gitu ya.
0: Berarti Bupati?
1: Bupati tolong ini dicari lagi nih air terjun yang di dalam hutan yang memang bagus, karena memang di Benteng ini lebih banyak hutannya sebelum tergantikan dengan pohon sawit. Walaupun pohon sawit itu juga pohon gitu ya.
0: Mungkin aksesnya ya masih susah dijangkau ingat.
1: Ada Bukit Kandis juga.
0: Oke, itu Bukit Kandis sama Cak Bukit Kabai dah ingat.
1: Jauh sih. Oh, ini bukit ingat.
0: Okay.
1: Bukit. Jadi dia masih bisa kita naiki pakai motor gitu. Nah, tiap sore anak-anak bujang gadis
0: nongkrong
1: di sana. Ada yang namanya air terjun Batu Kambing. Dan di sana juga sejuk, aksesnya juga sudah mudah dilalui. Terus juga kadang sampai ke Liku 9 anak muda nih main nongkrong.
0: Liku 9 itu masih punya benteng ya?
1: Saya enggak tahu, kelas saya ngecek. Iya kan? Saya kurang paham juga nih ingat, tapi yang seingat saya memang ada batasannya, tulisan yang warna putih itu selamat jalan dari Kabupaten Bengkulu Tengah itu berarti masih punya kami itu.
0: Oke. Okay. Selain wisata alam ada yang lain tidak ingat?
1: Apa yo kalau di Benteng mungkin lebih memang ke alamnya sih.
0: Alam yo, alam banget. Jadi biasanya nih ingat, tempat perkumpulan bujang gadisnya di mana ingat?
1: Di pinggir jalan, memang ada di pinggir jalan itu kayak sebelum di Liku 9 itu memang view-nya tuh di bawahnya sawah dan juga ada aliran air apa ya, Rinduati.
0: Oh iya, saya pernah dengar itu. Kayaknya elok kece-nya.
1: Iya, belum pernah ya ingat. Kalau kapan-kapan saya ajak ke sana ya.
0: Boleh.
1: Nah, di sana tuh biasanya anak muda tuh motornya dijejeri tuh ingat. Okay, itu bujang-bujangnya di sana. Kalau tuh ada anak-anak gadisnya yang lewat gitu kan. Seru-seru nih
0: seru
1: ya yo. Memang.
0: Siapa tahu dapat bujang benteng kok.
1: Iya, nah tolong lah nanti sedikit nih. Oke. Okay. Ini ada pertanyaan ini, boleh saya bacakan dari follower saya ini.
0: Apa ingat? Tuh?
1: Selain media sosial, apakah Inga punya akun YouTube juga untuk perkenalkan budaya Bengkulu? Kalau saya belum sih, entah kalau Inga Miranti.
0: Kalau saya, aduh kan saya yang host nih.
1: aduh, kebiasaan lagi.
0: Nggak, tapi saya jawab, kalau saya sih kalau untuk akun YouTube saya ada, tapi itu akun tugas kuliah. Kalau budaya, doain aja one day mungkin
1: one
0: ya.
1: One day ya, kita mungkin lebih aware lagi dengan budaya, karena memang saya sendiri memang agak lepas ini. Seharusnya saya bisa nih memperkenalkan budaya Benteng, karena memang saya jarang di Benteng gitu kan, dan saya sering banyaknya beraktivitas di Kota Bengkulu. Harusnya saya lebih bisa mengenalkan dengan kalian-kalian yang di Kota Bengkulu nih, bahwa Benteng tuh punya ini loh, punya wisata ini nih loh. Tapi kan sekarang kawan-kawan kan bisa akses di media sosial.
0: Mungkin kalau terdengar dan ternotis sama Bapak Bupati bisa menjadi BA Benteng. Ya.
1: Aduh, kata Bapak Canyon, dani anak-anak ini.
0: Enggak apa-apa loh. Sebenarnya memang butuh genzi-genzi ya untuk memviralkan. Betul. Budaya-budaya itu. Jangan dilepas, Bapak.
1: Iya, tolong nih agak pantau dikit nih.
0: Ada enggak sih kalau itu kan budaya yang wisata ya, Inga ya. Kalau budaya yang memang kayak tradisi aja itu Inga yang kira-kira sering dilakukan tuh Inga?
1: Mungkin lebih ke tradisi pernikahan ya, karena tadi saya sempat menyaksikan prosesi adat gitu ya.
0: Terus ada yang nikah.
1: Iya, betul. Karena kalau di tempat kami di Benteng ya khususnya memang tidak lepas dari yang namanya adat. Mungkin dari 9 kabupaten satu kota ini memiliki adatnya masing-masing. Pastinya, gitu ya. Dan Inga dari kabupaten Inga punya ininya sendiri, tradisinya sendiri. Nah kalau di Benteng itu tradisi nikahnya banyak. Inga ada yang namanya belara, bedikir. Nah pokoknya tradisi-tradisi yang seperti itu memang tidak pernah tinggal kalau di tempat saya ya, Benteng gitu, Benteng khususnya orang Lembak lah gitu. Nah jadi memang sebelum prosesi pernikahan akad nikah itu ada bedikir, namanya bedikir itu
0: zikir itunya?
1: Bukan.
0: Oh bukan.
1: Apa yo kalau sarapal anam?
0: Oh, nah, alat musik itu ya.
1: Iya, kalau di Bengkulu kok dikenal sarapal anam. Memang namanya sarapal anam, tapi kalau kami di dusun sering nyebutnya bedikir. Jadi bersenandung cah itu nyambut pengantin. Dan juga kalau di adat kami nikah tuh memang wajib pakai adat Bengkulu, baju merah. Tidak boleh misalnya walaupun dia orang kelahiran Jawa misalnya kan memakai baju Jawa untuk akad nikah itu kalau tempat kami tidak boleh. Entah kalau tempat-tempat yang lain boleh pakai baju putih.
0: Salah satu peraturan adat
1: betul. Betul. Nah kalau kita tidak menggunakan pakaian adat itu, adat warna merah itu denda adat nanti kita kenanya. Dan saya kalau keliru mohon dibenarkan ya. Memang kalau yang masih gadis tuh wajib pakai baju merah itu, kecuali kalau memang sudah pernah menikah dan tidak boleh pakai baju itu untuk menikah yang kedua kalinya. Gitu kalau di adat kami. Berarti gental yang seperti itu sih.
0: Pernikahan pertama ya.
1: Ya, pernikahan yang pertama gitu.
0: Oh, berarti kalau udah pernikahan kedua enggak pakai baju itu lagi enggak ya?
1: Enggak boleh, karena memang adatnya seperti itu.
0: Oke, berarti ada sanksi-sanksi adatnya ya. Keren.
1: Dan ini menurut saya memang harus dilestarikan supaya anak cucu kita ke depannya paham yang namanya budaya. Ngapa sih budaya ini dilakukan? Ngapa sih hal ini diterapkan? Sebenarnya ada apa gitu. Nah, dan mungkin lebih aware lagi ngapa ini bisa terjadi? Ngapa kalau kita tidak melakukannya apa yang bakal terjadi gitu? Lebih harus lebih aware aja sih menurut saya.
0: Betulnya Inga, karena sekarang tuh budaya udah lumayan terkikis ya Inga yo. Bahkan untuk makanan tradisional juga lah udah lumayan terkikis nih Inga. Kalau dari Benteng sendiri cak mana Inga tentang makanan tradisionalnya?
1: Termodifikasi mungkin ya.
0: Oh, sudah termodifikasi yo.
1: Tapi memang tidak meninggalkan kayak kalau kita Kota Bengkulu nih ada yang namanya baitan
0: gitu ya. Kuetan,
1: itu masih sering tuh setiap pernikahan kami pasti selalu ada kuetan gitu. Yang memang ini adalah budaya kita juga ya tentang kue-kue cah ini nih. Jadi tidak pernah tinggal sih kalau yang cah-cah itu. Dan kami juga punya adat nih kalau sebelum nikah. Kita bahas pernikahan terus karena memang lo umurnya udah cah.
0: Aduh jangan. Aduh. Emang umur sekarang agak rawan ya. Ngeri nih. Itu bujang aja belum dapat Inga.
1: Aduh dimana lah nih.
0: Bujang bedengkang tuh.
1: Kalau sebelum nikah tuh biasanya dari pihak laki-laki, pihak mempelai laki-laki tuh ngantar yang namanya lemang ke pihak perempuannya. Itu adat kami juga. Jadi 20 batang lemang gitu. Nah itu sih adat yang masih dilestarikan sampai sekarang. Dan saya bangga dengan hal itu. Dan one day ketika saya menikah gitu ya, aku ndak yang namanya, saya ndak yang namanya adat itu terus terlestarikan.
0: Full budaya ya.
1: Full dengan budaya supaya saya bisa belajar juga dan banyak taunya gitu. Dan sekarang kan lagi nengok-nengok dulu nih, nggak kan
0: untuk referensi.
1: Iya, kan doakan aja yo.
0: Amin, one day mungkin ya.
1: Gitu sih.
0: Oke, kalau dari kami tuh kan saya kan dari Kedurang nih, nggak. Nah dari Kedurang tuh kalau ndak salah, dulu tuh kayaknya kalau masak-masak kue untuk orang nikah tuh kayak kami tuh ada namanya buat buak, nyidak buak. Kayaknya anak muda dulu tuh gadis-gadis, tapi kalau sekarang udah ibu-ibu. Karena kayaknya udah banyak anak muda yang tidak tahu cak mano cara masak buak kini.
1: Nah itu jadinya kita tuh kehilangan identitas yang namanya budaya gitu ya. Itu sebenarnya agak sedikit miris gitu ya. Kalau tidak mau belajar budaya, dan kita ya mengamati lah gitu, mengamati dan juga meniru gitu bagaimana cara-cara orang tua kemarin tuh, orang tua terdahulu itu melestarikan yang namanya budaya gitu.
0: Ya karena sekarang tuh udah banyak nian budaya-budaya yang lumayan terkikis nih Inga. Nah dari bahasa aja kan kadang-kadang banyak nih yang apa namanya yo, tidak terlalu fasih nih bahasa daerahnya sendiri. Banyak tuh Inga. Kalau Inga sendiri cak mano masih fasih tidak bahasa daerahnya?
1: Kalau saya di rumah komunikasi dengan orang tua memang pakai bahasa Lemba gitu. Okay. Ketika balik ke daerah orang tua di ama yo khususnya atau ibu di daerah Bengkulu Utara, saya makainya bahasa Rejang gitu. Kalau di tempat Abah di Bengkulu Tengah yang saya pakainya bahasa Lemba gitu, menyesuaikan gitu. Nah, jadi saya bukan berarti kehilangan identitas budaya yo. Saya bisa ngomong Lemba dan juga Rejang karena menurut saya kita harus mempelajari gitu. Karena memang banyak anak muda yang memang beliau tuh keturunan atau mereka tuh keturunan jadi lupa dengan bahasanya gitu, bahasa
0: biasanya,
1: ibu.
0: Bahasa ibunya banyak yang tidak paham.
1: Betul.
0: Kalau sekarang tuh kan banyak anak-anak muda sekarang tuh yang apa ya namanya tuh tertarik dengan budaya luar tuh, ingat kan niru-niru gaya orang luar, budaya luar, nah apa-apa luar-luar, pokoknya ini cak ini orang luar, cak ini orang luar. Nah kalau dari ingat sendiri, cak mana sih tanggapan ingat tentang banyak anak muda yang sekarang tuh yang bahkan mungkin lebih aware kayak budaya luar daripada budaya sendiri?
1: Sebenarnya kita tuh boleh-boleh aja gitu ya belajar gitu, kayak sekarang nih lagi tren kayak ke Korea-Koreaan gitu ya.
0: Apalagi make up kan doyin.
1: Nah gitu, boleh-boleh kita mengadopsi tapi dengan tidak meninggalkan identitas budaya kita gitu. Jangan sampai kita lupa nih kalau kita nih di Indonesia gitu kan. Kalau kayak Ca Inga Miranti ngomong tadi make up doyin tuh kayaknya kurang cocok di Indonesia gitu ya. Kalau kita bawa keluar misalnya kan itu kan kurang cocok. Jadi mungkin kalau untuk konten, karena konten kan basisnya memang media sosial yang luas jangkauannya, boleh-boleh aja dan sah-sah aja dengan tidak meninggalkan identitas budaya asli gitu sih menurut aku, Inga.
0: Kalau tiba-tiba nikah pakai adat, tiba-tiba nak make up doyin
1: kan? Kan itu kan agak aneh gitu, memadukan budaya katanya. Tapi memadukan budaya itu bukan kayak gitu, gitu. Lebih baik belajar lagi sih.
0: Tapi itulah kan banyak orang-orang sekarang yang memang banyak ngadopsi budaya-budaya luar yo. Mulai dari cara berpakaian Inga. Kalau dari Inga sendiri, cak mana sih Inga cara berpakaiannya?
1: Oke, kalau menurut saya pribadi yo, mungkin boleh dan sah-sah aja mengikuti tren perkembangan zaman. Tapi jangan sampai kita tuh terus-terusan membeli pakaian gitu ya. Karena sekarang tuh banyak apa ya bahan baju yang sering yang viral itu kemarin itu apa ya? Yang sempat viral kalau bahan baju tuh apa itu nah yang tidak menyerap keringat. Nah, apa lupa saya namanya tuh.
0: Apa bahan jersey apa tuh?
1: Bukan, bukan. Yang akhirnya kita tuh memilih beli terus ya itu mengikuti tren gitu nah. Karena memang baju yang kita pakai tadi tuh apa yo harus terus berganti sesuai tren. Nah, yang seperti itu kan akhirnya rugi gitu, tidak bermanfaat. Kalau mau ngikuti tren-tren luar ya silahkan, monggo gitu, ikutilah tren-tren yang ada di luar. Tapi tetap dengan menyesuaikan, kalau kita di Indonesia ini menurut saya kita kan ketimuran gitu ya kan.
0: Ketimuran.
1: Iya, jadi kalau mengikuti budaya-budaya kayak baju-baju yang di Korea gitu kan, mereka kan bajunya lebih terbuka gitu. Kalau dibawa ke Indonesia dengan budaya kita yang seperti ini rasanya agak kurang pas gitu.
0: Oke, apalagi kalau lagi musim hujan ya Inga ya?
1: Ya dingin, apalagi yang tinggal di Payang.
0: Oke, jadi untuk Inga sendiri kesibukannya selain nge-host sama sibuk di sosial media, sibuk apa Inga?
1: Kebetulan juga sekarang nih, sedikit bercerita ya.
0: Oke boleh, banyak juga boleh ingat, kita dengar sampai selesai.
1: Sekarang ini lagi menjabat.
0: Ngerinya amanahnya.
1: Iya, lagi bersama-sama sahabat-sahabat yang lain ini mengemban amanah di Stisnu Bengkulu.
0: Oke, apa itu Inga?
1: Stisnu itu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama yang ada di Bengkulu.
0: Oke, baru dengar tuh Inga.
1: Iya, nah jadi di Stisnu Bengkulu itu kita tuh sekarang ini kan Stisnu ini mau berubah status jadi IAINU. Kita doakan ke depannya. Dan saya ini sedang mengolah dan juga menarik mahasiswa-mahasiswi gitu ya, yang mau berkuliah di sana, silakan nanti ketemu saya gitu.
0: Oke, jadi adik sana nih yang enggak gabung, cak mana cara gabung tuh Inga? Apa boleh tiba-tiba datang mai? Ucuk-ucuk.
1: Boleh. Tiba-tiba datang terus kelas biar saya jelaskan kan apa aja yang perlu dibawa gitu. Misalnya ke Stisnu nak ketemu Mbak Cici, nak ngapain, nak tahu tentang Stisnu misalnya kan saya siap.
0: Boleh yo. Di mana kalau enggak nemu Inga?
1: Nah, Kak Stisnu Bengkulu itu alamatnya ada di Jalan Pancur Mas. Saya lupa pula kelurahannya.
0: Nah, Sukarami dah sih kalau Pancur Mas.
1: Nah, Pancur Mas Sukarami. Nah, di sana kan ada Stisnu Bengkulu, boleh tengok di Maps. Kita ada udah ada di Google Maps-nya juga, dan kebetulan sekarang tuh lagi apa yo, mengabdi lah bahasanya, mengabdi di Stisnu Bengkulu gitu. Karena saya terus bersosialisasi, sedikit promosi ini ya.
0: Boleh, ini silakan.
1: Sedikit berpromosi, kalau Stisnu Bengkulu itu memang sedang membuka penerimaan mahasiswa baru, Inga. Dan gelombang satu, di gelombang ini, gelombang pertama ini, kita buka dari bulan Januari sampai 31 Maret, pendaftarannya gratis, Inga.
0: Wow,
1: jadi kalau ada yang minta bayaran ketika teman-teman nih daftar ke Stisnu, temui saya.
0: Selama gelombang pertama atau
1: ya. Kalau gelombang pertama ada yang minta duit pendaftaran. Nah, kalian ini screenshot, bukan screenshot, kalian apa record omongan saya malam itu kan, tunjukkan dengan yang minta duit tuh. Kata Mbak Cici enggak ada duit pendaftaran gitu. Kalau masih dipungut pertama biaya, berarti itu pungli, enggak?
0: Masya Allah, jangan sampai ada pungli dong.
1: Betul, kan kampus sekali. NU. Nah, jadi untuk gelombang pertama itu kita gratiskan, ya. Untuk biaya kuliah juga kita murah, meriah gitu, bisa dicicil juga. Memang luar biasa kampus kita ini.
0: Luar biasa ya, memang kampus untuk umat banget.
1: Betul
0: ya,
1: sekali. Itu kesibukan aku selain menjalani di BETV ya, dan aku sekarang di Stisnu Bengkulu.
0: Tapi gitu, sekarang tuh banyak kan anak Gen Z tuh, Inga, ndaknya kerja, Inga. Itulah kadang-kadang menghambat kuliah tuh, Inga. Cak mano tuh, Inga?
1: Ya, kalau kita sambil kuliah, sambil kerja juga, itu sepintar-pintarnya kita untuk membagi waktu. Kita kuliah kan tidak full nih. Tidak full 24 jam, misalnya kita kuliah terus tidak dong. Tapi kalau memang untuk orang yang memang mau fokus kuliah, selesaikanlah dulu kuliah gitu. Aduh, masuknya kerja tuh gitu. Setelah lulus dari kuliah, silahkanlah cari kerja. Tapi kalau memang mau membarengi dua-duanya, harus pintar-pintar ngatur waktu gitu. Karena benar-benar kerja dalam sambil kuliah itu menyita waktu gitu, ingat.
0: Berarti untuk di Stisnu cuma reguler ya, ya?
1: Nggak, kita punya kelas. Oh, kalau bahas Stisnu Bengkulu, kita ada tiga kelas. Jadi yang pertama itu ada kelas kelas reguler. Okay. Itu biasanya yang baru-baru tamat SMA yang mau kuliah itu ngambilnya kelas reguler. Terus yang kedua tuh ada kelas daring. Terus yang ketiga itu ada kelas karyawan. Nah, kalau daring itu, ingat, kita sistemnya ketemunya online. Tapi nanti pasti ketemu gitu, ketemu. Tapi kuliahnya online. Ini biasanya yang diambil ini sama orang-orang yang kerja jarak jauh.
0: Oh,
1: misalnya dia mau kuliah di Stisnu Bengkulu. Nah, jadi dia tinggalnya di Curup atau di Lebong gitu. Nggak usah ke kampus gitu, ada kuliah sistemnya online gitu, sistem hybrid.
0: Nah,
1: ada lagi tuh kelas karyawan. Yang kelas karyawan itu bisa kita sampai sambil kerja, sambil kuliah juga gitu. Nanti kuliahnya di Sabtu Minggu. Dan itu kan tidak menyita waktu kerja kalau memang mau kuliah gitu. Sekarang nih udah mudah, Inga, kalau nak kuliah nih. Sekarang tuh balik lagi tinggal ndak atau idaknya gitu. Nah,
0: berarti bisa yo walaupun sambil kerja, Inga, yo.
1: Bisa dong, apa yang tidak bisa kalau sekarang nih. Iya, asal kita mau. Sekarang tuh niat sih, Inga, menurut saya. Karena memang kalau kita mau aja tapi tidak ada niat dan tidak ada keinginan, ya percuma gitu. Kalau cuma sekedar mau aja, ya orang lain juga mau gitu.
0: Oke, jadi untuk apa yo? Biasanya kan orang tuh kan banyak terkendala, selain itu kan biaya juga ya, Inga yo. Kira-kira di sana udah banyak beasiswanya belum, Inga?
1: Kalau beasiswa sih sudah aman sih, sudah banyak aman. Beasiswa KIP, Basnas, banyak lagi itu, Inga. Nah, kalau untuk informasi lebih lanjutnya boleh deh kayaknya hubungi saya deh, Inga.
0: Oke, nah,
1: hubungi di Instagram, Facebook, di TikTok Talk atau di WA kalau masih ada punya WA saya kan. Oh, saya nih kenal nih Cak Nyo, Inga nih.
0: Kayak Inga ini. Ah, boleh.
1: Saya no WA bae, boleh. Silakan tanya-tanya lebih lanjut dengan saya, udah apa-apa. Saya tuh sangat terbuka dengan hal yang seperti itu tuh, Inga.
0: Oke. Oh, berarti kalau di sana kampus NU ya, Ina, Inga yo. Berarti ajarannya benar-benar
1: Nahdlatul Ulama.
0: Nahdlatul Ulama banget banget ya.
1: Betul.
0: Masya Allah. Berarti sibuk nian yo, Inga yo.
1: Selagi masih muda dan belum menjadi istri orang, kita harus menyibukkan diri, Inga. Karena kalau kita sudah menikah, balik lagi nih ya.
0: Aduh, balik lagi ke pernikahan.
1: Ya, kalau sudah menikah itu, iyo, kalau kita dapat pasangan yang membebaskan kita untuk tetap bersosial. Untuk orang-orang yang social butterfly gitu ya, sebutannya
0: seperti,
1: ya.
0: Seperti Inga ini ya, social butterfly
1: amin, berarti. Gitu ya. Nah, untuk orang-orang yang masa mudanya bersosial, ketika ketemu dengan orang yang membatasi seperti itu kan, itu sangat mengganggu. Jadi akhirnya apa, belum puas dengan masa mudonyo kayak itu. Jadi mumpung masih muda dan mumpung masih belum dipinang orang gitu ya, puas-puasilah dulu, explore diri, carilah yang di mana tempat yang kita tuh nyaman, sekiranya segalanya dicobalah yang jelasnya dengan tidak merugikan masa depan lah gitu ya. Tetap menjago aja sih.
0: Oke, tapi kalau ngomong-ngomong soal pernikahan nih ya, balik lagi nih. Pernah cui, juga enggak sih? Curiga lah nanti kan. Jangan dulu ya, masih muda. kita masih kecil, masih imut-imut.
1: Pas orang nengok aslinya terkejut.
0: Kalau ngomongin soal pernikahan tuh sempat tuh kan viral, ingat tentang yang nikah muda tuh, ingat. Aduh, tidak sih, ingat pernah, mungkin pernah ya kayaknya yo. Tengok di FYP nya yo, kayaknya yang tentang pernikahan muda yang apa yo, yang dia masih muda tapi suaminya udah umur 25 tahun ya kalau tidak salah yo. Itu apa tuh tanggapan ingat tentang orang yang selalu nge-branding pernikahan muda tuh yang dijadikannya sebagai apa yo, sebuah hal yang bisa mencetukkan orang lain, ngapa kamu tidak nikah? Nikah muda tuh enak, elok, baik.
1: Oh, saya tahu nih, ini yang kuliah scam tuh.
0: Iya, itu. Sempat viral tuh, Inga.
1: Mungkin ini ya, ini salah satu ketika kita bersosial media tuh lebih baik kita tuh tabayun, kalau bahasanya tuh ya. Tabayun tentang berita. Kita cari tahu dulu berita nih kebenarannya. Karena memang yang viral itu adalah sempenggal atau potongan video gitu. Nah, itulah balik lagi tentang kebijakan bagaimana cara kita tuh supaya bijaklah dalam bersosial media. Kalau potongan-potongan seperti itu memang cepat viral yo, Inga.
0: Karena dan memunculkan viralnya kan kemarin tuh soalnya, Inga, banyak orang yang berkomentar kan.
1: Betul, dan akhirnya hal seperti itu memunculkan komentar-komentar negatif. Padahal kalau kita tuh generasi yang cermat, generasi yang religius, yang jenius gitu ya.
0: Religius nih. Religius. Gara-gara NU tadi ya.
1: Nah, generasi yang jenius harusnya kita bertabayun. Kita melihat lagi berita ini. Kita melihat dulu video nih. Ini potongan video kah? Atau video aslinya memang dia ngomong cak ini kah? Gitu. Nah, terkait dengan viralnya dia ngomong kalau kuliah tuh scam atau menikah di umur. Bahkan dia sampai membuat grup untuk ngomong kalau pendidikan itu tidak penting, lebih baik menikah lah bahasanya itu kan seperti itu. Itu kan akhirnya orang salah arti. Karena di saat umur segitu tuh kita tuh memang sedang mencari arah, Inga. Kalau umur-umur segiko kan, umur-umur segika kita nih ya, gitu ya. Kalau umur-umur kayak kita nih lah malas lagi orang ngarahkannya, gitu.
0: Kalau umur segitu masih enak ya ngarah-ngarahkannya yo.
1: Gitu, jadi mereka tuh masih belum tahu nih yang mana efeknya besar dan jangka panjang untuk dirinya sendiri, mereka belum paham. Nah, balik lagi ke kita, kalau kita bersosial media, ketika kita nengok nih sepanggalan video cek itu, kita langsung emosi, langsung panas. Alangkah lebih baiknya kita tengok dulu putaran videonya sebelumnya seperti apa, sesudahnya seperti apa. Dan itu kan lebih baik lagi dan lebih bijak supaya kita berkomentar gitu, Inga. Akhirnya kita tidak jadi netizen yang goblok lah ya. Jadi netizen tuh harus cermat gitu. Jangan sampai nengok orang komen-komen negatif, ikut komen juga. Padahal kita belum tahu kebenarannya. Segala itu, ingat, dipertanggungjawabkan, ingat.
0: Masya Allah, astagfirullahaladzim.
1: Jari yang kita ketik jahat untuk orang lain itu akan bertanggung jawab nanti. Aduh. Mulut kita yang kasar ngomongin orang itu akan balik lagi, ingat. Aduh, akan ya dipertanggungjawabkan. Jadi jadilah netizen atau kawan-kawan yang memang memantau media sosial itu dengan bijak. Kalau memang sekiranya mau berkomentar, ya komentarlah dengan yang baik-baik. Atau cari tahu dulu tentang kebenaran suatu berita itu. Jangan sampai kita tuh merugikan diri sendiri, Inga.
0: Oke, berarti intinya kita tuh jangan minta arahan ke orang yang hilang arah.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, jangan dong.
0: Karena banyak sekarang, Inga. Nyu hilang arah, nyu pul gak ngarahkan orang.
1: Aduh, agak sulit itu ya. Dikasih arahan sama orang yang hilang arah.
0: Oke nih. Sekarang tuh, Inga, kalau kita bahas budaya lagi, nak, Inga, banyak tuh kan. Apa ya budaya-budaya yang dikemas dengan hal-hal kekinian. Kayak batik aja sekarang banyaknya batik yang lucu-lucu, yang imut-imut, Inga. Coba tanggapan peninggalan tentang itu, Inga.
1: Bagus sih supaya kita tidak ketinggalan yang namanya media dan arus juga. Kalau kita ketinggalan arus dengan cak tadi contohnya batik dengan yang monoton atau kemeja aja gitu.
0: Bosan
1: ya.
0: Bosan enggak sih?
1: Iya, sekarang sudah bisa dijadiin belt, jadi vest. Iya kan? Sekarang tuh sudah, kalau kece orang tuh apa tuh, kebayang bisa buka tutup itu dengan batik. Iya. Sekarang sudah keren batik itu, bukan hanya sekedar kemeja aja gitu.
0: Cuman gamis aja.
1: Kalau menurut saya ya luar biasa, memang kita tuh harus mengikuti yang namanya arus, sehingga kalau tidak tuh kita ketinggalan dan ya bakal stuck di situ-situ aja sih gitu.
0: Itulah kan sekarang udah banyak, alhamdulillah yo, udah banyak. Kita pun juga udah aware dengan hal-hal yang apa yo, untuk hal-hal yang lebih maju lah yo, Inga yo. Baik juga untuk budaya kita, untuk mengenalkan budaya kita lah. Nah, kalau dari Inga sendiri nih, yang udah Inga tengok, yang budaya Bengkulu nih di mana aja, Inga, yang udah mulai memasuki tren kekinian lah, udah menggabungkan budaya dan masa kini tuh ada tidak yang tertengok di Bengkulu nih, Inga?
1: Kayaknya saya kurang melihat ya, kurang melihat karena saya nih kayaknya kalau ke Bengkulu ini memang cuma kerja aja deh. Saya ini kerja Bali dari zaman kuliah ya. Memang ini tidak menggeluti di budaya-budaya kayak budaya. Memang mencari nih apa nih misalnya di Bengkulu ini budayanya lagi tren nih apa gitu. Memang agak kurang.
0: Belum mungkin. Terlalu aware nggak ya?
1: Betul.
0: Oke, jadi kalau dari Inga sendiri berarti sibuk bekerja menjadi wanita karir nih.
1: Menata masa depan lebih tepatnya.
0: Menata masa depan.
1: Ya, karena siap. Tidak dititipkan uang 7 miliar untuk 7 keturunan ini.
0: Berarti harus
1: cari sendiri.
0: Cari sendiri yo. Karena masih ada jiwa yang harus hidup.
1: Betul.
0: Oke, kalau ngomong-ngomong soal kerja nih Inga. Apa sih kerjaan yang sekarang tuh sering digandrungi ke anak muda?
1: Mungkin anak muda ini kan malas yang namanya, enggak tahu yo, ini sayo yo. Ini sayo, saya tidak menyamaratakan lah. Anak muda tuh enggak mau yang namanya tertekan. Banyak kan di TikTok tuh kalau kayak jangan banget deh negur Gen Z, sekali ditegur besoknya resign gitu.
0: Iya, banyak tuh.
1: Jadi yo kayak gitulah pola-pola anak muda zaman sekarang, apalagi Gen Z yo khususnya. Mereka tuh kayak sebenarnya mereka tuh tanpa disuruh, mereka tuh kan kerja dan kerjanya beres. Nya tuh enggak diperintah. Enggak tahu juga saya tuh sebenarnya pola pikir Gen Z nih Cak Mano. Saya pun seperti itu masalahnya Inga. Ketika saya nih ditegur misalnya kan, saya agak sedikit tersinggung apa ya salah saya dan kepikiran terus nih. Kepikiran kalau orang kan ada yang memilih untuk resign gitu
0: okay,
1: ya.
0: Oke.
1: Gitu. Nah, memang agak sulit bekerja sama dengan Gen Z. Nah, tapi mungkin bukan memerintahkan ya, tapi lebih menyesuaikan aja misalnya kayak kerja sama gen-gen gen milenial gitu ya. Mereka harus lebih banyak memahami karena maunya Gen Z ini seperti apa. Bahkan sering tuh di komentar-komentar netizen di sosial media, Gen milenial tuh komen, "Ya udah kan kami tidak butuh kalian untuk kerja." Dan Gen Z-nya jawab apa? Jawab, "Ya sudah, silakan cari yang lain kalau ada yang sama skill-nya dengan saya." Jadi okay. Kayak gitu memang menantang Gen Z ini.
0: Luar biasa yo. Anda jual, saya beli.
1: Iya. Pokoknya kalau kau danda, kalau kau marah ya, mau resign kau. Kalau itu carilah kau karyawan baru.
0: Oke, keingat dan sekarang. Aduh, ada sana segalonyo sebenarnya masih nak ngobrol-ngobrol lagi keingat, tapi ternyata jamnya udah nunjukkan pukul 21:23.
1: Sayang dan padahal panjang nih kau
0: yang ngobrolnya. 5 jam kau podcast. Tapi tidak bisa ya ada sana karena itu juga butuh pulang ya walaupun wanita karir.
1: Butuh istirahat.
0: Oh iya. Jadi terakhir nih Inga.
1: Iya, aduh.
0: Terakhir nih. Kita tanya-tanya terakhir. Dari Inga nih, satu kata nih. Satu kalimat lah taruh lah ya. Kalau satu kata kedikitan. Satu kalimat dari Inga untuk dunia media saat ini.
1: Melek media sih.
0: Oke, melek media. Memang tua muda harus saat kecil harus melek media ya Inga ya. Apalagi kita zaman sekarang apa-apa media.
1: Segalo kan di-upload ke media. Tengok di MB Pro tuh. Mak menyuci piring, di-upload. Nyapu rumah, di-upload.
0: Ngasih anak makan, di-upload.
1: Anaknya GTM, di-upload.
0: Ya udah banyak itu video anak-anak GTM.
1: Iya itu. Lebih ke melek media aja sih. Jadi netizen ya. Jadi netizen tuh yang pandai yang dalam berkomentar. Ya. Yang bijak. Jangan sampai kita tuh mengeluarkan atau melontarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan gitu. Orang yang tidak kita kenal kita hujat tuh ngapo gitu. Mereka tidak salah, mereka tidak pernah mengganggu kita. Kalau memang kita tidak suka, skip. Kita tuh ada fitur yang namanya skip.
0: Blok ya?
1: Blok. Oh aku udah suka nih nengok Inga Miranti misalnya kan muncul di beranda Ambo kok. Blok. Yaudah.
0: Jangan ya tapi.
1: Kan gampang gitu. Tidak perlu kita tuh merepotkan diri kita sendiri. Misal kita tengok nih, oh media orang ini isi kontennya nih menyakitkan hati aku nih, menyinggung aku nih misalnya, ya udah blok, gak usah ditengok, gampang gitu. Makanya balik-balik itu tuh harus bijak bermedia sosial gitu.
0: Oke. Nah, lagi nih enggak? Aduh, tadi padahal ngomong terakhir.
1: boleh sampai jam 11 pula kayak kita on air.
0: kata-kata untuk adik sanak segalanya yang dengari podcast ataupun nonton di channel YouTube nih enggak? Kasih kata-kata dulu untuk adik sanak.
1: Oke, apa ya? Kata-kata hari ini.
0: Kata-katanya malam ini nggak, Cindy?
1: Iya, sedikit kata-kata untuk teman-teman mungkin sedang menikmati malam minggunya ya. Baik di Belunggu Point atau di tempat-tempat lainnya. Kita yang sedang memadu kasih, berjalan dengan kekasih memutari kota Bengkulu, tetap hati-hati. Karena di Bengkulu ini cuaca kita lagi ekstrim, ya?
0: Betul.
1: Dan juga sedikit informasi juga ya, memang belum sampai di Bengkulu sih. Di luar kota kita sudah ada virus jenis flu yang mulai menyerang kekebalan tubuh. Dan kita juga mengingat di Kota Bengkulu ini cuacanya sangat ekstrim akhir-akhir ini, dan kemarin beberapa hari yang lalu kita sempat badai juga, badai yang sangat kencang,
0: anginnya,
1: dan ini musibah juga ya,
0: menerpa rumah-rumah,
1: menerpa beberapa rumah yang akhirnya rusak, mengalami rusak berat, kemudian juga pohon tumbang dan lain sebagainya. Ini sebenarnya agak sedih juga ya kita, kalau untuk teman-teman yang sedang bereuforia dengan malam tahun barunya, alangkah lebih baiknya untuk berhati-hati, ingat karena cuaca di Kota Bengkulu ini memang tidak menentu, dan BMKG juga sudah mengeluarkan statement ini, dan BPBD pun sudah mulai mengingatkan nih. Dan untuk teman-teman yang di Kabupaten Kepahyang itu lebih berhati-hati lagi karena memang rawan bencana banjir, longsor. Bukan berarti kita yang di Kota Bengkulu ini aman-aman ya, sana-sana semuanya gitu ya. Jadi untuk teman-teman hati-hatilah, pokoknya kondisi cuaca di Kota Bengkulu ini memang sedang tidak menentu, ingat. Dan saya pun tadi dari rumah memang badai atau angin tuh memang agak sedikit kencang. Saya sarankan kalau nak berpergian keluar malam tuh pakai jaket gitu, sedia mantel gitu. Nah, karena kita balik lagi, cuaca di Kota Bengkulu ini sedang pancaroba, dia berubah-ubah, siang panas nian, dan malam dia badai, hujan, dan banyaklah. Pokoknya untuk sana-sana produo, aduh saya tuh biasa nih manggil sana-sana,
0: adik sana ya,
1: adik sana, untuk adik sana pro 4 ya, untuk adik sana pro 4 dimanapun yang sedang menikmati malam minggunya, jangan balik malam nian,
0: iya,
1: yang bawa anak gadis orang balikkanlah jam 10 nih, kalau dicari gayanya,
0: iya.
1: Jangan terlalu jangan terlalu happy-happy yang berlebihan lah, karena kita juga sedang berduka lah, ada banyak
0: sanak saudara musibah gitu ya, yang lagi berduka juga.
1: Gitu sih, tadi mintanya satu kalimat, saya kasih ini berapa paragraf.
0: Tidak apa-apa. Oke, di sana segalanya mungkin itu yo. Selandung Bumi Merah Putih di Malam Miko, dan tidak terasa kita lah ada di penghujung acara untuk Malam Miko. Pokoknya semoga obrolan kita Malam Miko bisa nambah wawasan, bisa nambah informasi, dan juga bisa ngibur adik sanak segalanya, bisa ngawani lah di malam minggu iko yo. Dan juga saya nak mengucapkan terima kasih nih ke sebesar-besarnya ke adik sanak yang lah gabungan di malam minggu iko, yang udah gabungan di kanal YouTube, yang udah gabungan di WhatsApp ataupun layanan telepon, terima kasih banyak. Yang udah ndak gabung komen-komen, dan tentunya terima kasih banyak untuk Inga Cindy yang udah ndak jadi narasumber malam ini, menghibur di malam minggu ini, ngasih informasi yang bermanfaat dan lain-lain yo. Jadi ini udah waktunya kami pamit, adik sanak segalanya undur diri di ruang dengar adik sanak segalanya. Saya Miranti, dan ini ada adik sanak kita, adik sanak narasumber kita, ingat Cici yang udah ngawani malam minggu iko. Mungkin untuk malam minggu iko sampai di sini dulu, dan semoga kita bisa ketemu lagi yo, doakan.
1: Semoga kita sehat selalu.
0: Iya, bisa ketemu lagi di minggu-minggu berikutnya, karena kita bakal selalu menyapa ruang dengar adik sanak segalanya di setiap malam minggu. Mungkin untuk podcast Nanung Bumi Merah Putih malam ini sampai di sini akhir kata. Wallahul muwaffiq ila amri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Arisena Pangdam 21 Raden Inten Majen Teknik Kristo Misianturi memimpin syukuran atas rampungnya pembangunan jembatan perintis Garuda tahap 3 dan tahap 4 di 20 titik yang tersebar di Provinsi Bengkulu dan Lampung. Kegiatan dipusatkan di Tapa Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah pada Rabu 24 Juni serta diikuti virtual oleh Perandandim Jajaran Kodam 21 Raden Inten bersama unsur Forkopimda. Sebanyak 20 jembatan yang telah dibangun terdiri atas 8 jembatan di wilayah Lampung dan 12 jembatan di wilayah Bengkulu. Dalam sambutannya, Pangdam menegaskan pembangunan jembatan perintis Garuda merupakan wujud nyata komitmen pemerintah menghadirkan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Kabar berikutnya, di sana PMK Bengkulu Utara kembali akan menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng kepada penerima manfaat. Penyaluran bantuan pangan ini akan dilakukan pada bulan Juli 2026 mendatang. Berdasarkan data yang diterima Perum Bulog Bengkulu Utara, jumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Bengkulu Utara mencapai 36.888 penerima. Kepala Gudang Bulog Bengkulu Utara, Fanto Yudhistira, mengatakan saat ini pihaknya telah menerima informasi resmi terkait penyaluran bantuan pangan tersebut. Saat ini tengah melakukan berbagai persiapan guna memastikan distribusi dapat berjalan lancar. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 22 waktu Indonesia Barat, dari sana info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
1: Berendam Malam, Rompat RRI Bengkulu.

0: 91,7 FM RRI Perempat Penggulu, Suara Budaya Bengkulu. Ada sana balik lagi sama Pak Kas di Perindo Malamiko ya. Ditemenin sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi ada sana sekalunya yang tadi mungkin ada telepon, mungkin ada request belum terbaca oleh Bagas atau mungkin belum terangkat tadi, boleh untuk diulang ada sana yo yang pengen request atau mungkin sekedar telepon-telepon yo menyapa malam Minggu iko. Ya, walaupun malam Minggu akhir bulan ada sana tapi terpantau yo di perempatan Simpang Sekip lumayan ramai juga walaupun masih lancar. Nah, iko ada sana ada satu request dari Bang Riko di Tanah Patah yang sudah absen melalui line WhatsApp kita. Mau lagu Kepahyang, judulnya Bengkulu Kito. Makasih, sama-sama Bang. Lagunya ditunggu, Bagas berikan dahulu. Nah, bila di sana pengen seperti Bang Riko, bacanya ada di sana melalui line WA di 08117816544. Bisa juga melalui line telepon di 0736732199994. Kita putarkan dulu di sana satu lagu Alap Galau dari Clarissa, Desti, Melissa dan Kalib. Jangan kemana-mana, tetap berantar ke seri Rapat Bengkulu, Suara Budaya Bengkulu.
1: Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna, bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.

0: Arisana, tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit yang tingkat penularannya tergolong cepat. Penyakit TBC ini bisa menyerang orang dewasa hingga anak-anak. Bahkan, ini penyakit TBC adalah penyakit yang menduduki peringkat kedua dalam daftar penyakit paling menyebabkan kematian setelah COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa berbahayanya penyakit TBC ini. Kabid PIRWAPI Dinas Kesehatan Kabupaten Kauru, Sapan Ilyas, mengatakan pada tahun 2026 ini sudah ada 34 warga Kabupaten Kauru yang terkonfirmasi positif mengidap TBC. Jumlah tersebut berdasarkan data yang terhitung dari bulan Januari hingga bulan Juni. Untuk saat ini, 34 warga Kabupaten Kauru yang terkonfirmasi positif TBC sedang menjalani perawatan. Penderita penyakit TBC ini memang harus rutin menjalani perawatan dan juga pengobatan. Selain rutin menjalankan perawatan dan minum obat, penderita penyakit TBC juga harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi seimbang yang kaya akan protein dan vitamin sehingga dapat membantu sel imun bekerja lebih optimal dalam melawan serangan bakteri. Olahraga secara teratur, istirahat yang cukup selama 7-8 jam per hari, serta menghindari stres juga sangat dianjurkan untuk menjaga stabilitas imun. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan rumah merupakan kunci utama dalam memutus mata rantai penyebaran bakteri tuberkulosis. Selalu mencuci tangan dengan sabun setelah beraktivitas dan menerapkan etika batuk yang benar, yaitu menutup mulut dengan tisu atau lengan bagian dalam. Memastikan sirkulasi udara di rumah berjalan baik dengan membuka jendela setiap pagi agar sinar ultraviolet matahari dapat masuk dan membunuh bakteri di udara. Jadi kalian buka kabar kita untuk pukul 23 waktu Indonesia Barat, ada sana info lengkap bisa ada sana baca di rri.go.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Cabai pala atau nama lain dari ikat kepala merupakan salah satu ciri khas dan budaya masyarakat Kota Bengkulu yang ingin diangkat atau dibudayakan oleh pemerintah Kota Bengkulu. Saat ini Dinas Pariwisata Kota Bengkulu tengah gencar mensosialisasikan kebek pala mulai dari seluruh ASN dan juga PTT, pejabat atau staf, termasuk kepala seluruh pelaku usaha yang ada di Kota Bengkulu seperti hotel, rumah makan, bank, dan lain-lain. Kebek pala artinya ikat kepala yang dibuat dari bahan kain bermotif batik besure. Warna hitam gold atau hitam merah yang di atasnya berbentuk segitiga dan dibengkokkan ke depan sedikit atau merunduk. Selama ini ciri khas Kota Bengkulu sendiri adalah detar. Tetapi untuk detar ini dipakai di acara-acara semi non formal, sepertinya akan menjadi sesuatu yang terlalu serius. Maka perlu ada ciri khas yang namanya kebek pala, dan ini digunakan pada acara-acara non formal. Sejarah dan akhirnya muncullah ide untuk membuat kebek pala yang dituturkan langsung oleh sang pembuat.
1: Itu pasti ada sebab. Kalau tiada berada, tak akan tempua bersarang rendah. Jadi bersebab daripada sebuah kisah, maka kami terpanggil untuk menciptakan sesuatu. Jadi waktunya itu bukan setahun atau dua tahun sekarang, enggak panjang.
2: Memang lalamunan itu.
1: Jadi berapa berkali pertemuan saya jelaskan bahwa kami dulu berproses sejak tahun sekitar 2015 atau 2015 ke bawah lah. Nah, sejak itu berakar dari rumpun Melayu, karena Bengkulu adalah bagian daripada suku Melayu terbesar se-Asia Tenggara. Nah, Bengkulu salah satu adalah bagian daripada suku Melayu tersebut. Kalau kita cerita tentang rumpun, artinya kalau dalam serumpun bambu, kalau udah tercabut satu, artinya udah tercabut galau kalau dalam rumpun, cerita rumpun.
2: Betul. Nah,
1: waktu 2017 kami ke Pekanbaru Riau, maka di situ pembahasan tentang atasan yang dipakai oleh petinggi-petinggi negeri.
2: Di situ
1: Bengkulu cuman ada Detar.
3: Yo, kita tahu.
2: Detar kita lamanya tahu, dak.
1: Dan detar itu pun dipakai kalau untuk acara-acara adat saja. Yo,
3: formal, acara
1: tidak
3: adat.
1: Tidak bisa dipakai oleh masyarakat kebanyakan.
2: Yo.
1: Nah, setelah balik dari Pekanbaru, kami berinisiatif macam mana Bengkulu punya ciri khas seperti kawan-kawan. Ada tanjak rupa, tanduk runcing, dan tengkuluk medan segala macam. Jadi kalau ciri itu Sumatera, artinya rumpun Melayu itu terbesar daripada pulau-pulau yang lain. Dari mulai Riau, Jambi, Padang, Palembang. Nah, mereka sudah punya, seperti ada yang ingat tadi, ingat roker tadi gitu kan. Mereka tuh udah punya tanja, ada punya tengkulu, udah punya khas masing-masing. Dan tapi Bengkulu sudah punya detar. Detar itu adalah bagian juga daripada Melayu itu sendiri. Tapi tidak bisa dipakai kemana-mana.
3: Tidak baca sembarangan.
2: Khusus.
3: Khusus.

kalau bicara tentang filosofi, di mana ada salah seorang perwakilan dari pemuda peduli adat menjelaskan bahwa kebek pala bisa dan pantas dipakai oleh siapa saja dan tidak menentukan status sosial seseorang. Filosofinya, kebek pala ini adalah simbol Melayu karena Bengkulu itu adalah salah satu rumpun Melayu. Kebek pala terdiri dari 3 lapis kain yang di atasnya ada segitiga yang menandakan adat bersendisara. Kenapa di bagian segitiga di atas kepala harus ditundukkan sedikit? Karena menyimbolkan padi yang semakin berisi semakin merunduk. Alasan mengapa diberi nama kebek pala? Karena kebek pala adalah mengikat dan mempererat agar masyarakat Kota Bengkulu selalu mempererat silaturahmi dan mengikat erat tali persaudaraan.

0: lapisan pertama. Kebik palak silur padi itu terdiri dari tiga lapisan.
1: Tiga lapisan, oke.
0: Satu, dua, tiga. Tiga lapisan dasar. Tiga lapisan dasar itu kami kaitkan dengan tiga pranata adat kota Bengkulu. Tiga tali sepilin, tiga tungku sejerangan. Jadi maknanya tuh apa yang ada di mulut, apa yang kamu ucapkan, itulah yang kamu tanamkan di dalam hati. Dan itulah yang kamu kerjakan. Itulah
2: jangan
0: maknanya.
2: Lain di mulut,
0: jangan lain di hati. Mulut,
1: orang dunia mulut, orang lain di mulut, di hati mulut.
0: Apa yang kamu ucapkan, itulah yang kamu tanamkan di hati, dan itulah yang kamu kerjakan. Itulah makna daripada filosofi, tiga tali sepilinan, tiga tungku sejerangan. Terus, di siko ada segitiga junjungan. Nah, satu, dua, tiga. Ini segitiga junjungan. Nah, kalau segitiga junjungan, kalau adat itu di mana, pasti di mana adat di bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
1: Betul.
0: Nah, pasti akan ada kata-kata adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah.
1: Kitabullah.
0: Nah, itulah makna daripada segitiga junjungan. Adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Terus ada lagi yang ngecek banyak, karena memang kritikan orang itu sangat sangat sakit.
1: Pasti ada-ada aja, nak.
0: Sakit cara yang di, apa, rasa pujian itu tidak seraso yang disakiti.
1: Betul.
0: Oh, pedih ini kan. Cuman kita jawab apa adonya, jawab.
1: Betul.
0: Kan? Nah, jadi ngecek tepuk, ngapa udah perlu dilipik-lipik, ngapa perlu nunduk-nunduk.
1: Ngapa udah langsung tegak aja. Ngapa udah
0: langsung ditegak aja. Jadi kalau ditegakkan aja, masa di tempat lain banyak juga yang ditegakkan aja.
1: Betul.
0: Rato-rato seperti itu.
2: Ya, rato-ratonya.
0: Nah, disitulah namanya. Iko lah makna daripada unsur filosofi
1: silur padi
0: silur
1: tadi.
0: Padi.
1: Silur padi tadi.
0: Jadi semakin berisi semakin merunduk.
1: Aman tercacak ke pucuk tak kosong biasanya.
0: Jadi semakin berisi semakin merunduk itu tiada satu manusia yang bisa berkeras hati karena kita adalah makhluk ciptaan. Kira-kira itu.
2: Tak boleh sombong.
0: Makhluk, ya, setiap makhluk yang bernyawa itu pasti akan berujung pada
1: kematian.
2: Berarti bereh sebenarnya filosofi.
1: Iko nih. Ya. Dang, ini kemarin tuh Dang langsung sekilas waktu ditanyo itu apalah lamo dapat
0: dak filosofinya tuh.
1: Filosofi tadi itu.
0: Filosofinya tuh satu hari sebelum diserahkan, filosofinya tuh lakatam dulu di situ. Lakatam dulu, udah itu baru minta diketik.
2: Iya,
0: minta diketik dan dibagikan sekarang.
1: Iya.
0: Terakhir kebeknya tidak sama dengan yang lain. Kebeknya kalau rato-rato
2: di samping kan.
0: Rato-rato kebeknya kan di langsung
1: pas di sini.
0: Nah, secara garis keturunan yang makai pasti banyak laki-laki. Karena di dalam sisila negeri Melayu itu tuh setiap laki-laki yang gagah pasti membawa senjata daripada sebelah kiri.
1: Betul, sini dak.
0: Ndaknya tangan kiri pasti senjatonya di
1: sebelah kiri. Yo.
0: Nah, maka ini kita namakan tinggam belati kiri.
1: Tinggam belati.
0: Tinggam itu senjata kalau kaci orang lain. Pasti posisinya di
1: sebelah kiri.
0: Yo. Posisinya itu belah kiri. Kalau untuk logikanya, kalau kita pakai ke tepat di belakang siko, pas waktu nyender sakit. Pasti sakit.
1: Masuk nen. Aku tadi nyendernya aman aja ya. Bongkolnya sini.
0: Bongkolnya siko.
2: Bongkolnya istilahnya.
0: Bongkolnya situ. Itulah dari mana daripada filosofi dan kepala silur padi.
3: Pengrajin asal Kota Bengkulu membuat usulan untuk menjadikan kebek palak atau ikat kepala dijadikan salah satu ciri khas Kota Bengkulu. Awalnya, usulan ini menuai pro dan kontra di sejumlah pemangku adat yang ada di Kota Bengkulu, hingga akhirnya disetujui. Firdaus Alamsyah, pengrajin yang mengusulkan kebek pala ini menjadi salah satu ciri khas Kota Bengkulu mengatakan, awalnya kebek pala ini merupakan gagasan dari Wakil Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, yang memberi masukan kepada para seniman untuk berangkat ke Solo dan mewakili Bengkulu dalam ajang seni di sana. Awalnya Pak Wawali memberikan sebuah masukan bahwa Bengkulu harus punya kebek pala. Gagasannya dari Wawali, dan Pak Wawali memberikan tanggung jawab itu kepada para pengrajin, sehingga mereka berusaha untuk menjadikan ciri khas Kota Bengkulu. Filosofinya ada tiga lapis. Pertama, menandakan tali tiga sepilin, tungku tiga sejerangan. Kedua, ada lupis atau segitiga di atas, kembali ke adat kita, bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah. Dan ketiga, agak menundukkan, ini dinamakan silur padi, artinya semakin berisi semakin merunduk.

0: Jadi untuk masyarakat dan seluruh penduduk Kota Bengkulu dan Provinsi Bengkulu, Kebek Palak bukan punya Firdaus Alamsah, Kebek Palak bukan punya Deddy Wahyudi, Kebek Palak punya orang Bengkulu. Mari kita pertahankan. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak kini, kebilo lagi.
1: Nah, kebilo lagi.
2: Wah. Itu.
1: Termasuk yang aneh luar gitu, biasa. Kodang. Bukan cuma Bengkulu aja, Dang. Seluruh Indonesia yang aneh gitu.
0: Ya. Ah.

0: tidaklah mudah untuk mewujudkan satu keinginan bersama, terutama untuk melestarikan budaya dan tradisi yang ada di setiap daerah. Harapannya, pemerintah juga bisa mendukung bagaimana masyarakat itu sendiri, terutama masyarakat adat atau para pengrajin yang ingin berkarya untuk membuat satu hal, terutama ciri khas yang menjadi simbol bagi satu daerah. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, dari masyarakat, dari seluruh elemen, rencananya ke depan Kebek Pala ini akan mengembangkan sayapnya kembali, bukan cuma di tingkat nasional, tapi hingga ke tingkat internasional. Iko, Kebek Pala kok sudah, misalnya ada ajang-ajang internasional atau ajang nasional, misalnya ngikut dalam apa tuh misalnya, itu ada juga dah rencana-rencana kok lah. Apa nak daftarkan rekor muri lagi atau apa
1: itu,
0: tuh?
1: Itu penting. Jadi untuk festival Tabot itu sudah diambil oleh Provinsi Bengkulu, itu punya juga. Dan insya Allah ke depan Kebek Pala akan punya satu festival seperti festival payung di Solo. Wah. Jadi kota Bengkulu akan punya satu festival yang tidak akan lupa. Dan insya Allah sampai mati gitu kelak masih ada festival Kebek Pala kota Bengkulu.
0: Wah, tepuk tangan dulu ya, kalau Cek.
2: Lagi
0: itu.
2: Mendengarkan siaran
0: berarti itu khusus ya Kebek Pala nih.
1: Festival Kebek Pala. Dan di dalamnya itu kelak macam-macam. Ada pengisian materi-materi budaya yang lain. Wah. Tapi judulnya festival Kebek Pala. Sama kayak Solo. Festival payung isinya banyak tari-tarian segala macam.
2: Ini bakal kan 4.000-an lebih lagi.
0: Tidak macam lagi tangan kau berhenti.
1: Kalau dulu tangannya Ciko.
2: Ciko.
1: Ngapu deh.
0: Jahit. Langsung jahit. Semoga dengan makin banyaknya pemuda-pemudi Bengkulu yang peduli akan budaya dan tradisi di Bengkulu, nantinya akan mampu menggairahkan kembali sektor pariwisata sekaligus upaya untuk melestarikan budaya di Bengkulu. Saya Feby Prapitasari untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Sahabat budaya, kesenian Barong Landong merupakan permainan yang tumbuh di masyarakat Lembak yang ada di Provinsi Bengkulu. Konon, kesenian ini sudah ada sejak abad 18. Barong berarti orang-orangan, sedangkan Landong berarti tinggi besar. Barong Landong terbuat dari kerangka bambu, diberi tangan dan kepala seperti halnya manusia, berparas lelaki dan perempuan, serta didandani layaknya seperti pengantin tradisional Bengkulu. Barong Landong merupakan permainan rakyat yang diciptakan sebagai ungkapan rasa syukur setelah panen padi tiba. Bagaimana sebenarnya Barong Landong? Berikut Ketua BMA Kota Bengkulu, HS Effendi MS.
1: Jadi Barong Landong ini sepengetahuan kami di Bengkulu sebagai anak cucu yang membuat itu pada abad ke-18, awal abad ke-18 itu sudah ada. Yeah. Namun kita tidak terlampau tahu persis apa ada kaitannya dengan berakulturasi dengan budaya lain seperti misalnya Cina atau Betawi ya. Nah, Barong Landong ini sekitar 50 tahun yang lalu ini sudah menghilang. Tidak lagi ditampilkan di event-event yang selama ini ada di tengah masyarakat. Namun dari tanggal 1 sampai 10 Muharram kita tampilkan kembali, kita gali kembali sampai kepada musiknya. Jadi dari sejarahnya Barong Landong ini memang di Kota Bengkulu, kalau dulu desa namanya di Desa Tanjung Agung. Itu desa yang cukup luas yang sekarang ini dipisahkan menjadi desa-desa sampai 7 desa atau kelurahan. Nah, kemudian arti dari Barong Landong itu sendiri, Barong itu artinya sejenis boneka, sedangkan Landong itu atau Landong itu adalah besar tinggi dan itu berbentuk orang. Makanya kalau orang melihat Barong Landong, kadang-kadang orang melihat kok ada kemiripan ya dengan ondel-ondel di Betawi. Kemudian kok ada kemiripan juga dengan ogoh-ogoh katanya di Bali. Kalau dengan ondel-ondel, saya nggak tahu persis bahwa bahasa kami pun di Kota Bengkulu ini, bahasa Lembak itu sama dengan bahasa Betawi. Pola hidup dan sebagainya sama. Nah, apakah ini ada suatu keterkaitan emosionalnya dulu? Tapi yang jelas mereka juga adalah Melayu seperti kita. Kemudian yang namanya Barong Landong ini besar dan tinggi. Tingginya itu 2,5 meter dan bisa beratnya itu sampai 8 sampai 10 kiloan. Itu dijunjung, badannya itu persis seperti manusia. Dan dari sejarahnya bahwa Barong Landong ini sebenarnya adalah suatu yang diperintahkan oleh petinggi raja-raja kita dulu, pemimpin-pemimpin kita dulu dengan kearifan lokalnya, pada selesai panen itu dimainkan. Dan menurut sejarah versi yang pertama itu sepertinya dulu kan ada kebang-kebang ya. Ya, orang-orangan yang di sawah itu untuk mengusir burung. Saat itu diperintahkan oleh pasirah untuk dibuat besar seperti orang dan diberi baju seperti pengantin. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Barong Landong itu tetap dia satu pasang. Pakaiannya itu lengkap, ada singal, ada kepala tutup ya, kepalanya. Kemudian kepalanya itu terbuat dari ukiran kayu seperti manusia. Sedangkan bahan pembuat bodinya atau badannya itu berasal dari rotan untuk membuat rangkanya dengan bambu dan kayu untuk kepalanya. Iya. Kemudian kostum yang dia pergunakan itu seperti pengantin. Selengkap mungkin tidak ada ubahnya seperti pengantin asli atau orang yang aslinya. Nah, inilah yang namanya Barong Landong itu.
0: Jika di Betawi ada tanjidor dan kelengkapan lainnya untuk mengiringi ondel-ondel dalam pentas, nah, bagaimana dengan alat musik untuk mengiringi Barong Landong dalam berjoget? Dan kapan Barong Landong ditarikan atau ditampilkan? Kembali disampaikan S. Effendi MS.
1: Musiknya ini sangat khas dan dia memiliki karakter yang betul-betul menonjol sekali. Karena musik itu mempergunakan gendang serunai. Gendang serunai, jadi ada 3 alat musik, gendang panjang, 2, kemudian dengan serunai. Itu untuk menghimbau atau untuk memanggil masyarakat sehingga bisa berkumpul. Kalau dulu Barong Landong itu ditampilkan pada event-event tertentu pada saat setelah memotong padi. Setelah memotong padi. Nah, kemudian musiknya itu mempergunakan redap dan kulintang. Redap dan kulintang ditambah dengan gong. Jadi ini memang betul-betul khas. Sedangkan lagunya itu adalah lagu Barong Landong. Terdiri dari irama burung lantik dengan irama Barong Landong itu sendiri.
2: Kalau burung lantik ini seperti apa, Pak?
1: Nah, burung lantik ini adalah jenis burung yang sampai saat ini masih tetap di Kota Madia ini, di sawah-sawah itu. Apabila hari sudah mulai musim penghujan, dan bersawah sudah mulai akan turun, kalau istilah orang Bengkulu sudah akan membajak sawah, maka burung lanting itu pasti ada warnanya putih. Dia tidak seperti bebek, tetapi lehernya agak sedikit pendek. Dia juga bukan bangau karena dia tidak terlampau tinggi. Ini burung ini khas. Setiap dua orang atau satu pasang barong landong itu ada juga satu pasang burung lanting. Nah, jadi inilah yang ditampilkan untuk dia berjoget dengan lincahnya, dengan iringan musik tadi. Lalu kapan menampilkannya? Barong landong ini ditampilkan kalau pada zaman dahulu, pada saat terjadinya pesta panen. Pesta panen di balai adat. Dulu kan orang melakukan pesta perkawinan setelah panen, itu pasti ada hiburannya barong landong ini. Selain dari hiburan yang lain-lain ya, sepertinya berjung, silat, beseramba, ya kan? Nah, maka ada yang namanya permainan barong landong ini. Pada saat ini, dengan bekerja sama dengan Badan Musyawarah Adat, kita ingin mengembangkan barong landong ini sehingga menjadi aset bagi budaya nasional kita, khususnya di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu ini. Kita ingin bahwa barong landong ini bukan saja ditampilkan bersamaan dengan tabot, zaman dahulunya juga bersamaan dengan tabot ini. Satu sampai dengan 10 Muharram. Selain dari pesta panen dan pesta di balai tadi. Sekarang ini pada saat ulang tahun kota, pada saat selamatan ulang tahun kota juga kita tampilkan. Jadi kami melalui RRI ini terima kasih banyak karena sudah mengekspos ini. Dan kami memang akan mengembangkan ini sedemikian rupa sehingga nanti bisa juga diikut mendampingi. Ikut serta mendampingi misalnya kalau terjadi festival ondel-ondel di Jakarta atau mungkin nampil di Taman Mini dan sebagainya. Ini kami harap dari pemerintah bisa membantu di dalam penggalian dan pelestariannya sampai kepada barong landong ini bisa disosialisasikan kepada masyarakat.
0: Anda penasaran bagaimana barong landong dan ingin turut serta menari dengan barong landong? Kami ajak Anda untuk mampir ke Kota Bengkulu. Saya Marli Effendi Zakaria untuk Pro4 RRI.

kisah inspiratif Islam. Riwayat dalam sirah sahabah Ibnu Katsir Al-Bidayah wan Nihayah, Tarikh At-Tabari. Suatu malam di masa kepemimpinannya sebagai khalifah, Umar bin Khattab radhiyallahu an keluar sendirian menyusuri jalanan Madinah. Ia sering melakukannya diam-diam untuk mengetahui langsung keadaan rakyatnya tanpa pengawalan dan tanpa diketahui siapapun. Malam itu, ia melihat asap mengepul dari sebuah gubuk kecil. Ia mendekat perlahan dan mendengar suara anak-anak menangis kelaparan. Seorang ibu tampak sibuk di depan periuk yang menggantung di atas api. Umar pun bertanya dengan lembut, "Apa yang sedang engkau masak?" Sang ibu menjawab, "Air dan batu. Aku hanya ingin menenangkan anak-anakku yang menangis karena lapar. Kuharap mereka bisa tertidur dengan mengira bahwa makanan sedang dimasak."

Sesampainya di rumah ibu itu, Umar sendiri memasakkan makanan, meniup api, dan tidak beranjak sampai anak-anak itu kenyang dan tertidur dengan senyum. Lalu, ia berkata pada dirinya sendiri, "Celakalah engkau, wahai Umar. Apakah engkau ingin memimpin umat, tapi tidak tahu keadaan mereka?" Setelah anak-anak itu tertidur dalam kenyang, Umar duduk agak jauh sambil memandangi wajah-wajah kecil mereka yang kini damai. Sang ibu pun berkata, "Semoga Allah membalas kebaikanmu, wahai orang asing." Umar menunduk dan berkata lirih, "Besok datanglah ke Baitul Mal. Katakan bahwa kau dibantu oleh Amirul Mukminin semalam. Engkau akan diberi bantuan yang cukup." Mendengar itu, sang ibu tercengang. Ia baru sadar bahwa laki-laki sederhana yang memikul gandum, meniup api, dan memasakkan makanan untuk anak-anaknya adalah khalifah sendiri.

Alisana, jadi demikianlah siaran untuk sepanjang hari ini. Terima kasih untuk Alisana sekiranya yang telah mengikuti program-program dari pagi, siang, petang hingga malam ini. Saya Bagas Adi Santoso mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari siaran hari ini edisi 27 Juni 2026. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Bengkulu 91,7 FM Suara Budaya Nusantara. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

pagi di sana di Maruan berada. Bagaimana saja saran kami dan Pak Didiar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu program 4 di Udara Muri FM 91,7 MHz. Kembali kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini 28 Juni 2026. Saudara selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Dari jelas Parman 31 Bengkulu kami ucapkan selamat jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

91.7 Prompeh FM Suara Budaya Bengkulu. Ada sana pagi kok sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, berenda pagi nang dia di sana. Dan telah kami siapkan berbagai macam program acara yang menarik untuk di sana dengarkan sampai malam kelak. Ada sana ya pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pengajian Al-Qur'an dilanjutkan ke Religi Pagi, bakal kami hadirkan ke ruang di sana. Dan itu dilanjutkan lagu-lagu islami. Jadi di sana, nala gabung di 91.7 atau dari digital. Jangan kemana-mana, tetap di Pro FM, Suara Budaya Bengkulu.

0: qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub.
1: Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, menyehatkan, melindungi kita sampai dengan detik ini kita dapat bersua. Dan lebih dari itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, panduan-panduan untuk menjalani kehidupan di dunia ini, agar mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita bawa pulang menghadap Allah pada hari kiamat kelak, insyaAllah. Kali ini kita ingin berbagi pesan yang sangat singkat, yang dalam singkat ini kita ingin mengingatkan baik kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua tentang satu bagian dari ayat Al-Quran yang kiranya penting kita renungi, yaitu Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-26 saat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, maka engkau itu sesungguhnya mau kemana? Ayat yang singkat tapi begitu padat dan sangat mendalam, memberikan satu kesan yang cukup menusuk ke dalam jiwa setiap manusia. Pertanyaan yang datang langsung dari pencipta kita, sesungguhnya engkau mau kemana? Allah sudah menjelaskan mengapa kita diciptakan. Allah sudah memberikan jalan kehidupan bagi kita dan menerangkan konsekuensi di balik pilihan-pilihan yang kita tetapkan untuk menempuh jalan-jalan yang dimaksudkan. Bila benar, resikonya seperti ini. Bila salah, konsekuensinya demikian. Maka, di antara sekian manusia yang telah mengetahui semua konsekuensi itu, terkadang masih mengedepankan bujukan-bujukan atau bahkan pengaruh-pengaruh nafsunya agar bergeser dari nilai-nilai kebaikan, bahkan nilai kemanusiaan yang telah Allah tetapkan. Ketika Allah menyampaikan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menaati aku, untuk beribadah kepada aku. Jadi sifat menjalani kehidupan di muka bumi ini adalah dilandaskan pada kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepatuhan itulah yang disebut dengan ibadah. Patuh, tunduk, patuh, bahasa Arabnya itu disebut dengan Islam. Jadi Islam dalam pengertian etimologi secara bahasa artinya tunduk, patuh, taat. Orangnya disebut dengan Muslim. Jadi setiap manusia itu konsekuensinya memang mesti patuh, tunduk dan taat kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya agar menaati Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai ibadah. Jadi kita dari bangun tidur sampai tidur itu sejatinya adalah memetakan kurikulum untuk menaati Allah dalam bingkai ibadah, dilatih dalam bentuk ritual. Ritual itu untuk mengaktifkan titik spiritual kita, titik roh kita. Segala yang terkait dengan roh disebut rohani. Jadi dalam diri kita ini ada spiritnya, ada rohnya. Dan itu adalah titik latihan pertama untuk mengaktifkan ya titik-titik kebertuhanan. Jadi ketika Allah sampaikan, tidaklah aku ciptakan engkau kecuali untuk menaatiku. Nah titik ketaatan itu ya disebut dengan titik ritualnya. Ibadahnya ibadah ritual, ya keadaannya keadaan spiritual, itu yang penting kita aktifkan dulu. Itu sebabnya diminta kita sholat untuk mengoneksikan diri kita, mengaktifkan sinyal itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sang pencipta. Sehingga ketika terkoneksi, terbangun kesadaran dari dalam diri kita sebagai sebuah fitrah. Nanti kesadaran itu yang akan membimbing bagian dari sifat intelektual kita. Titik intelektual, ya IQ itu, ya intellectual equation. Kemudian nanti titik fisik kita, physical equation. Jadi nanti yang menggerakkan adalah titik spiritualnya. Ini yang memberi perintah. Kalau akal itu masih objektifnya normal saja, karena dia hanya mengkonstruksikan pikiran. mengolah data, ya, jadi informasi, informasi menjadi knowledge. Knowledge itu yang akan diteruskan kepada fisik untuk dieksekusi. Ya, bagaimana nanti lisan bicara? Seperti apa konstruksi bicaranya? Mengatur katanya bagaimana? Memilihnya seperti apa? Menjelaskannya bagaimana? Tapi perintah untuk melakukan itu sumbernya dari sini. Ya, dari titik terdalam, ya. Di dalam itu cuma ada dua. Ada jiwa takwa, ada jiwa fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa takwaha. Maka di dalam diri manusia itu, di titik paling dalamnya itu, ada nilai kebaikan, disebut dengan takwa, karakter moral kebaikan. Ada yang buruk disebut dengan fujur. Nama lainnya disebut dengan nafsu. Karena dari fujur keluar su, melewati nafas. Nafas ketemu su, jadi nafsu. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarni'un nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Maka semua tindakan kita, menatap, mendengar, berbicara, bertutur, sampai dengan berjalan, ujung kepala sampai ujung kaki, yang kita jadikan sebagai bagian dari perangkat beraktivitas itu, semua tatanannya, perintahnya, kalau tidak dari takwa, adalah dari fujur. Kalau bukan dari sifat baik, sifat buruk yang bersumber dari nafsunya. Maka semua kegiatan yang kita desain dalam setiap hari itu, kita tata. Dan Allah tanya, baik, engkau untuk apa bekerja? Ya Allah, saya ingin mencari rezeki. Baik, bagus. Untuk dapat uang. Setelah dapat uang, mau kemana? Pengen kaya. Setelah kaya, mau ngapain? Beli ini, beli itu. Setelah itu, mau ngapain? Ditanya terus sampai ujungnya. Fa'ina tadhabun. Sampai ke titik puncaknya. Kalau kamu sudah meraih apa yang kamu inginkan itu, harta sudah banyak, terkumpul, sudah mewah, rumah sudah megah, mobil melimpah, hidup juga kaya begitu rupa, terus mau ngapain? Ya. Maka orang-orang yang bingung, pada akhirnya, dia mencari-cari ketenangan. Akhirnya balik lagi, sudah kaya segala rupa, cuma cari ketenangan, akhirnya balik lagi ke desa, nyewa gubuk, nanam kangkung, nanam cabai. Terus kalau memang dengan seperti itu bisa bahagia, kenapa selama ini kerja keras mendapatkan sesuatu yang dikumpulkan? Balik ditanya. Kamu kedudukan pengen jadi apa? Terus, yang di militer pengen dapat bintang, 1, 2, 3, 4, kalau perlu jenderal besar, bintang 5. Setelah itu mau ngapain? Mau diarahkan kemana semua itu? Karena pada akhirnya semua bintang akan berguguran. Ya, wafat juga, meninggal juga. Kalau sudah selesai, purna selesai. Demikian yang punya ilmu, punya jabatan, macam-macam. Mau diapain? Ya, ketika semua titik itu mencapai pada titik jenuhnya, di akhir itu akan balik kan. Ya, jabatan purna, harta juga jenuh. Ya. Nah, di titik itu kita disadarkan. Ditanya, mau kemana? Maka dijawablah dengan jawaban yang sangat mendalam. Inni zahibun ila rabbi. Saya hadir. Yang terbaik adalah katakan, saya ini menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabbku. Itu jawaban yang paling indah. Ya, jadi kalau ditanya, mau kemana hidup ini? Kata Quran jawab, aku menyiapkan bekal untuk kembali dan berjumpa dengan Rabbku yang telah menciptaku. Dari situlah kemudian Allah katakan, aku berikan petunjuk kalau begitu. Ya, Din. Ya, aku berikan petunjuk, kata Allah. Jadi orang-orang yang menyiapkan semua aktivitasnya dan dia lakukan untuk Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah akan berikan petunjuk dalam setiap aktivitas kehidupannya. Diberi petunjuk bagaimana mata memandang, telinga mendengar, lisan bicara, sampai kaki berjalan. Sehingga dia betul-betul menjadi pengabdi dari Rabbnya yang maha menyayanginya. Pengabdi disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Yang maha menyayangi disebut Rahman, maka disebutlah dia dengan ibadur Rahman. Wa ibadur Rahman alladzina yamshuna ala al-ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Demikian di surah Al-Furqan itu. Itulah puncak yang mesti kita ikhtiarkan dalam kehidupan, yang kita selalu sampaikan dan komitmenkan sejak bangun tidur. Dan kita katakan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah, segala puji hanya milikmu, yang telah memberi kesempatan hamba menjalani kehidupan. Padahal engkau telah tahan nyawa hamba tadi dalam tidur. Sesuai ajal kau berikan kesempatan. Hamba berjanji ya Allah, hamba akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal menghadapmu. Saudara-saudariku, sedalam, sejauh, sebanyak kegiatan, aktivitas, jabatan yang telah kita kumpulkan, harta benda, pengetahuan, sampai detik ini, apakah betul-betul sudah kita siapkan sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah? Atau hanya sekedar mengumpulkan semua itu tanpa arah, yang pada akhirnya bertemu dengan kejenuhan kembali? Jumat saat manusia pertama diciptakan, diturunkan di surga, mengawali misi di dunia, diwafatkan, dan di titik itu kita akan berpisah dengan dunia. Saat azan berkumandang, nampak jelas seluruhnya. Semoga Allah muliakan kita. Selamat merenung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya yang menyatu, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.

dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya."

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya. Prompat FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Alkisah, kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar salat untuk meminta hujan. Dalam kitab An-Nisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepada

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat

luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, 'Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.' Akan tetapi, hendaklah kau katakan, 'Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi.'" Karena perkataan "lau", seandainya, dapat membuka pintu setan.

Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Prompar FM. Prompar FM.
1: Ya Allah ya Tuhanku, lagi Maha Pengasih Maha Penyayang.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.
2: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Kanak pun banyak pasalnya, pasal dalam kanak buah dan di masing-masing punya daerah kayak Kaharubah. Jadi justru itu makanya kami sekarang Pulau Enggano, orang Enggano punya. Jadi jangan sembrono-sembrono. Nanti akibatnya, sebab dampaknya nanti kembali ke kanak pun nanti. Tak kena kamu di situ. Lidah terjolor, enggak bisa masuk lagi.
2: Dengan sangat hati-hati, Pak Johansen Kak Ruby, laki-laki berusia 72 tahun yang merupakan warga lokal Pulau Enggano, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, menceritakan tentang peranan kanak puak. Sebutan untuk roh leluhur mereka yang diyakini menjaga orang di pulau, juga tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral oleh masyarakat adat setempat. Kanak puak dikatakan kepala pintu suku Kaarubi ini memiliki wilayah bersemayam di hutan-hutan adat, di pinggiran pantai atau pesisir pulau, maupun di sumber-sumber air seperti sungai atau mata air yang berada di goa-goa pulau. Sehingga untuk memasuki kawasan tersebut perlu dilakukan penghormatan khusus. Izin masuk dengan ritual melibatkan pemuka adat, serta mengikuti norma-norma adat yang tidak boleh dilanggar bila tidak ingin celaka atau tertimpa musibah.
3: Apa yang ininya, Pak? Yang dirasakan orang yang memang kena kanakku?
1: Itu kadang dia sesak nafas. Bahasanya, kalau kita sekarang, kalau bahasa dulu, ditubuk deh, tak, sakit kepala kita. Dia tenju. Ya, jadi, keluhan kita sakit kau. Waktu sakit itu, setelah itu kita jamuh nanti. Kalau dia sesak nafas, mungkin dia terjangnya oleh kanak pun. Kira itu.
3: Tapi ada yang sampai meninggal karena kanak pun.
1: Tahun berapa itu di Banjar Sari banyak.
3: Karena kejadian apa itu?
1: Buka-buka lahan bekas kampung.

0: bagi masyarakat adat Enggano bukan hanya sekedar dongeng pengantar tidur atau cerita rakyat. Namun mitologi ini benar-benar mengandung kesan magis, bahkan tumbal jiwa dan nyawa bagi pelanggarnya. Hal ini juga dibenarkan Wilson Kaitora, koordinator kepala suku Pulau Enggano atau masyarakat menyebutnya Pak Abuki, yang mengisahkan dirinya pernah menguji keberadaan Kanopuha ketika melakukan larangan tetua terdahulu, yang bila membuka kerang kima dan menghamparkan cangkang kerang di pantai, dipercaya bisa memanggil badai. Demikian dengan larangan memukul bagian pangkal pohon besar yang juga bisa berdampak badai. Dampak buruk yang dialami atau dirasakan orang yang melanggar diakui sebagai peranan Kanopuha yang menegur atau tidak suka dengan tindakan tersebut.
1: Jadi kalau kita tebang-tebang kayu di pinggir pantai, itu pasti badai itu. Badai besar itu.
2: Itu memang dari dulu ceritanya seperti itu. Disampaikannya seperti itu.
1: Cerita dan memang papa yang sudah pernah saya alami. Ya, saya pengen tahu. Ya, waktu itu saya kan masih muda. Ya, nakal-nakal lah. Ya, karena ada informasi seperti itu, kita pengen tahu kan. Kita lakukan. Ya, kenyataan badai.
0: Dengan kepercayaan tersebut, secara tidak langsung dikatakan Pak Abuki, wilayah-wilayah yang dikenal sebagai tempat Kanopuha berada masih tetap menjadi tempat-tempat keramat yang dihormati serta ditakuti masyarakat. Bahkan kepada pendatang pun, masyarakat lokal terkadang memberikan peringatan khusus untuk turut menjaga dan menghormati tempat bersemayam roh-roh leluhur mereka agar tidak melakukan tindakan tidak pantas atau dilarang, seperti melanggar aturan masuk dan merusak kawasan hutan adat, buang air besar atau kecil di sumber air atau hutan, atau hal sepele, sekedar tidak menjaga ucapan.
1: Memang kenyataan di sini ini, ya dulu itu memang kenyataan. Jadi nggak bisa sembarang buang air, mising itu nggak boleh. Jadi kita mising di situ itu pasti kena itu. Nggak bisa hidup, pasti kena itu. Nanti ada yang bisa ngobatnya, tertentu orangnya. Jadi idap kayak baca idap. Ngomong dengan leluhur itu aja, langsung sembuh itu.
0: Wilson Kaitora pun juga mengakui, dengan adanya kawasan yang dianggap sakral menjadi tempat Kanopuha, kelestariannya lebih terjaga. Walaupun seiring waktu pengenalan tentang agama oleh masyarakat setempat, juga perlahan menggeser kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan roh leluhur tersebut. Hal ini menyebabkan adanya pelanggaran memasuki kawasan Kanopuha, walaupun terkadang berimbas, kejadian di luar nalar pun dialami para pelanggarnya, baik bagi masyarakat asli maupun pendatang. Bahkan Wilson Kaitora mengatakan, dampak Kanopuha akan dirasakan bagi orang-orang yang diduga berniat datang ke pulau untuk mengeruk keuntungan berlebih, seperti yang baru-baru ini terjadi ketika dua kapal besar tenggelam dan karam di sekitaran perairan Enggano.
1: Jadi itulah, penghuni Pulau Enggano ini luar biasa. Jadi memang penghuni Pulau Enggano tidak mau kalau orang pendatang itu mau mengambil kekayaan di sini. Menguasai. Itu tidak mau.
0: Profesor Dr. Insinyur Agus Susatya, Akademisi Konservasi Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu mengatakan, Kanopuha di Pulau Enggano merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat adat setempat. Kearifan lokal dalam teori ekologi manusia atau ekologi dalam atau deep ekologi, dijelaskan Agus Susatya, adalah cara pandang dari masyarakat dengan lingkungannya yang diterapkan dan masuk dalam sistem budaya masyarakat.
3: Saya sebenarnya apresiasi dengan kearifan-kearifan lokal itu. Karena itu adalah, kalau kita bicara ekologi ya, itu bagaimana masyarakat lokal itu menempatkan dia dalam sistem ekologi di lokasi itu. Artinya kalau sistem, kalau elemen lain berubah, dia akan kena.
0: Pada masyarakat adat, kearifan lokal yang terbentuk dipastikan berkaitan dengan lingkungan tempat hidup mereka dan berlangsung sejak nenek moyang atau pengalaman masa lalu yang dijaga sampai saat ini.
3: Makanya sebut arif ya. Arif itu kan wise ya. Bagaimana mengelola lingkungan secara bagus. Itu proses panjang. Proses panjang bagaimana dia interaksi dengan alam, kemudian lama, kemudian masuk dalam tatanan budaya dan sosial di masyarakat itu. Makanya dia tidak banyak bicara tentang komersialisasi.
0: Sebagaimana disebut kearifan lokal, masyarakat juga melakukan pengaturan dengan bijaksana, baik dalam pengelolaan sumber daya alam mereka maupun kehidupan sosialnya. Demikian Kanak Puha bagi masyarakat Enggano atau kearifan lokal lainnya berperan juga menjaga potensi alam. Karena pengalaman tersebut berdasarkan hasil interaksi manusia menyesuaikan diri dengan alamnya dalam waktu yang lama, yang kemudian disampaikan kepada generasi berikutnya dalam bentuk tatanan budaya dan sosial masyarakat.
3: Dari proses itu, ada kecenderungan bahwa kearifan lokal itu lebih cocok untuk mengelola di kawasan itu. Karena pengalaman dia panjang, satu. Interaksinya dimasukkan dalam tatanan sosial dan budaya.
0: Kearifan lokal yang juga identik dengan bahasa-bahasa mistis melibatkan peranan roh leluhur seperti Kanak Puha di Pulau Enggano merupakan bahasa komunikasi yang digunakan masyarakat adat terdahulu sehingga lebih mudah mengerti atau tujuan dari komunikasi itu tersampaikan. Dan khusus di Pulau Enggano, kearifan lokal ini mengambil peranan penting dalam menjaga keharmonisan manusia dengan alamnya. Apalagi Pulau Enggano yang merupakan pulau karang atau kars atau kapur. Kestabilan lingkungannya, terutama hutan, harus terjaga untuk menjamin kelangsungan hidup di pulau tersebut.
3: Ekosistem kars itu adalah ekosistem yang unik. Dan itu tumbuhan dan tanah itu menjadi satu kesatuan. Tata air itu kan tergantung dari tumbuhan. Bayangin kalau nggak ada tumbuhan, apa itu? Ekosistem kars itu ya ekosistem yang relatif rentan ya. Dibanding ekosistem daratan di Bengkulu. Bengkulu kan bukan darat. Jadi tata airnya itu menjadi bagian penting untuk itu.
0: Di sisi lain, kesadaran masyarakat untuk menjaga kawasan lestari dengan kearifan lokalnya di pulau itu juga diakui Camat Enggano Susanto yang dirembukan dalam aturan-aturan adat. Sehingga terjadi kolaborasi antara pemerintah daerah melalui kecamatan dan perangkat-perangkat pendukung lainnya serta lembaga adat yang mengakomodir 6 suku di pulau tersebut. Seperti aturan pengelolaan areal hanya dilakukan dengan jarak 3 km dari jalan poros desa ke arah hutan, serta menyisakan minimal 50 meter vegetasi pantai ke arah laut atau 100 meter daerah aliran sungai, tidak boleh dijadikan lahan perkebunan dan pertanian.
4: Untuk menjaga kelestarian alam Enggano, terutama yang kawasan daerah kawasan, pinggiran aliran sungai, kemudian pinggiran pantai, tentunya kita selalu menyampaikan kepada seluruh pemerintahan desa untuk disampaikan ke masyarakatnya ada ketentuan-ketentuan. Alhamdulillah sejauh ini mereka patuh, namun juga ada juga yang mungkin keterbatasan wawasan mereka tetap juga ada, tapi persentasenya tidak banyak.
0: Kearifan lokal masyarakat adat Enggano dalam mengelola dan menjaga kawasan hutan, baik hutan konservasi seperti cagar alam dan taman buruk, serta hutan lindung dan hutan produksi terbatas yang secara hukum juga menjadi kawasan dilindungi maupun kawasan-kawasan pinggir pantai dan sungai. Dikatakan Kepala Konservasi Wilayah 1 Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu Said Jauhari sudah menjadi kesadaran kolektif. Karena masyarakat tahu, kerusakan alam dan lingkungan di Enggano bisa berdampak buruk pada kelangsungan hidup mereka di pulau. Sejak penetapan kawasan konservasi di pulau itu yakni Cagar Alam Sungai Bahewo, Cagar Alam Teluk Lowe, Cagar Alam Kiyoyo 1 dan 2, serta Taman Buru Gunung Nanua, kondisinya sampai saat ini diakui masih terjaga, tanpa ada aktivitas perambahan.
5: Semuanya kawasan yang ada di Enggano di bawah pengelolaan KSDA itu lebih kurang 9.000 hektar. Ya, dengan fungsi itu yang saya bilang cagar alam dan taman buru. Nah, tutupan lahannya masih bagus ya. Masih bagus, ya, relatif bagus. Ya, tidak ada indikasi ada perambahan. Karena kalau kita lihat di Enggano, di luar dari kawasan hutan yang ditunjuk oleh pemerintah, masih banyak hutannya.
0: Demikian disampaikan Kepala KPHL Bukit Daun Yudi Riswanda terhadap wilayah hutan lindung Koko Buabua dan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni yang menjadi tanggung jawab dan pengawasan mereka. Secara umum, kondisinya masih baik. Hanya saja sejak adanya pembukaan jalan buldoser memasuki kawasan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni, membelah kawasan hutan dari desa Malakoni menuju daerah sebalik pulau, dikhawatirkan bisa berdampak terhadap kerusakan hutan dengan pembukaan lahan pertanian di sisi kiri kanan jalan.
6: Kalau diidentifikasi kami, saat ini sepertinya kawasan hutan itu belum ada yang diganggu untuk areal perkebunan oleh masyarakat. Cuman ada satu tadi yang saya sampaikan, ada jalan yang dibuka oleh desa Poho yang kami khawatirkan dengan adanya akses jalan itu nanti akan terjadi pembukaan lahan di dalam kawasan hutan. Gitu.
0: Namun menurut Yudi Riswanda, adanya kearifan lokal masyarakat yang masih menempatkan kawasan hutan sebagai areal sakral leluhur masih cukup efektif untuk menekan laju pembukaan hutan dalam kawasan tersebut. Hal ini juga diperkuat kejadian meninggalnya salah seorang penanggung jawab proyek pembangunan jalan buldoser yang dipercaya masyarakat karena melanggar kawasan larangan kanak pua, sehingga menimbulkan kematian tidak wajar, sebagaimana disampaikan Johansen ke Arubi sebelumnya.
7: Ah, disitulah Bapak duluan ke Enggano, saya nanti datang baru kita laksanakan pendamaian bahasanya. Oke Pak, saya turun ke Bengkulu. Jam 10 malam hari Sabtu, malam Minggu, sampai hari Senin, Kainggano, ya. Senin sore, sampai sini Selasa pagi, jam 5, ada telepon, berita dari Padang, almarhum.
2: Itu kaitan dengan Kanapu juga ya, tapi ya. Di kawasan hutan.
7: Besar, buka jalan Jepang. Memang lintasan Kanapu itu. Wih, kesian Bapak.
0: Terkait kondisi kawasan hutan di Enggano yang masih terjaga baik karena pengaruh kearifan lokal masyarakat setempat, khususnya peranan kanak puha. Di samping pengawasan dari pihak instansi terkait, juga terungkap melalui data pihak Yayasan Genesis Bengkulu. Direktur Yayasan Genesis Bengkulu, Egi Ade Saputra menyampaikan, dari hasil analisis citra satelit yang dilakukan pihaknya, yang juga tergabung dalam Map Biomas Indonesia, menampilkan, dalam 22 tahun berjalan dari tahun 2000 sampai tahun 2022, terjadi perubahan tutupan lahan di masing-masing kawasan hutan dan non-hutan yang ada di Enggano. Dengan rincian, formasi hutan mengalami peningkatan dari 13.514,20 hektar tahun 2000 menjadi 13.588,86 di tahun 2022 atau meningkat 74,66 hektar. Mangrove dari 2.049,78 hektar tahun 2000 menjadi 2.107,83 hektar tahun 2022 atau meningkat 58,05 hektar. Tumbuhan non-hutan dari 60,24 hektar menjadi 45 hektar atau luasannya berkurang 15,24 hektar. Pertanian lainnya 263,93 hektar menjadi 200,26 hektar atau berkurang 63,67 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Tubuh air 22,84 hektar menjadi 17,18 hektar atau berkurang 5,66 hektar.
8: Kalau kita lihat di tahun 2022 ada pengurangan nggak?
2: Pengurangan apa?
8: Lahan pertaniannya. Oh. Contoh kami menemukan di Taman Buru Gunung Nanua yang di tahun 2000 kami menemukan dia ada 229 hektar, tapi di tahun 2022 lahan pertaniannya sudah mulai berkurang. Ada jumlahnya 112 hektar.
2: Ada kemungkinan itu memang lahan pertanian sempat dibuka
8: dan ditinggal. Sehingga vegetasinya berubah di sana.
0: Saat ini pembangunan di Pulau Enggano kian masif. Bahkan geliat investasi di pulau itu mulai bergolak seiring dengan pembukaan kanal-kanal investasi oleh pemerintah daerah. Tidak hanya tingkat kabupaten juga provinsi, bahkan investasi pusat. Dampak pembangunan tidak jarang turut mengakses kawasan adat, termasuk tempat-tempat kanak puha leluhur mereka. Dengan kondisi ini, dikatakan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Aman Wilayah Bengkulu Fahmi Arisandi, perlu adanya pengakuan hak-hak adat yang legalitasnya diakui negara dalam bentuk peraturan daerah atau perda. Di samping untuk melindungi hak masyarakat adat atas wilayah adat mereka, mengingat Pulau Enggano memiliki karakteristik wilayah yang berada di tengah samudra lepas dengan berbagai kerentanan termasuk dampak perubahan iklim, hukum adat dan lembaga adat termasuk keberadaan masyarakat adat Enggano melalui kearifan lokal mereka.
9: Sehingga kalau sudah ada pengakuan itu, apapun yang mereka sudah tetapkan dengan kearifan lokal, dengan hukum adat dan segala macam, itu bisa dilaksanakannya dengan cara mandiri. Kalau sekarang contoh misalnya, mereka mau misalnya menegakkan hukum adat saja di Enggano, bisa saja kan itu apa namanya disampaikan oleh pemerintah karena belum ada pengakuannya.
0: Pembentukan perda tersebut dalam 3 tahun terakhir menjadi desakan masyarakat adat didampingi Aman Bengkulu ke tingkat eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bengkulu Utara. Namun sampai saat ini belum ada kepastian terhadap proses finalisasinya.
9: Kalau dalam rangka prasyarat formil yang diharuskan untuk menerbitkan perda, saya pikir sudah selesai dilakukan oleh teman-teman di Enggano. Apa contohnya? Naskah akademik tentang raperda itu sudah ada. Pemetaan wilayah adatnya sampai dengan pembagian tata ruangnya, kan kalau di Enggano itu kan wilayah adat itu sebenarnya bukan kepala suku yang memiliki kewenangan. Tapi dia dimiliki kewenangan langsung itu adalah kepala pintu suku atau kaudar-kaudar itu, kap kaudar itu. Itu sudah ada pembagiannya di peta itu. Dan saya pikir dengan begitu, prasyarat untuk itu dinaikkan statusnya menjadi raperda, ini sudah selesai. Tapi sekarang tuh tinggal bola itu di pemerintah daerah. Mau apalagi barang ini?
0: Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Sonti Bakara mengatakan, pihaknya mendukung pembentukan perda masyarakat hukum adat Enggano tersebut. Bahkan pihaknya mengajukan sebagai rancangan peraturan daerah atau raperda inisiatif DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. 7 praksi di DPRD Kabupaten Bengkulu Utara pun sepakat bahwa raperda itu layak dilanjutkan. Namun sampai saat ini masih terkendala rekomendasi dari Bupati Bengkulu Utara untuk menguji kelayakan perda khusus tersebut oleh tim khusus dari pemerintah daerah.
10: Ada 7 praksi kita, semua mereka memberikan tanggapan bahwa raperda itu layak untuk dilanjutkan. Tetapi ada proses yang lain, kita menunggu dari saudara bupati bahwasannya itu harus ada yang namanya pembentukan tim. Pembentukan tim dan tim itu harus turun ke lapangan, ke Enggano, layak apa tidak nih, ya kan, daerah tersebut ada yang namanya peraturan daerah khusus mereka. Jadi prosesnya bukan di lembaga lagi sekarang. Jadi jangan nanti diartikan, oh di dewan itu kok dilama-lamain banget sih. Enggak, kita sudah buat rekom kepada Pak Bupati ataupun surat menyurati Pak Bupati.
0: Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Hukum Pemkab Bengkulu Utara Irsalia Yurda menyampaikan, proses pembentukan raperda sebagaimana diatur Permendagri terkait pedoman, pengakuan, dan perlindungan masyarakat hukum adat, masyarakat Enggano sampai saat ini belum memenuhi syarat identifikasi sesuai ketentuan Permendagri. Hal ini menjadi kendala dalam kelanjutan pembahasan raperda masyarakat hukum adat Enggano.
11: Kami yang intens untuk mengurusi terkait raperda ini dimulai dari tahun 2023 kemarin sudah diadakan rapat bersama tim, kemudian memanggil pihak BMA, kemudian pihak Aman, dan di sana memang kalau dari awalnya yang informasi yang kami dapat bahwa pihak legislatif menggandeng Aman untuk tahap apa dalam rangkaian penyusunan penerbitan raperda ini. Tetapi ya mungkin itu tadi kendala ini mungkin bisa diakomodir dengan adanya ini campur tangan dari pihak ketiga sepertinya untuk membantu masyarakat hukum adat Enggano dalam memverifikasi seperti yang diatur dalam Permendagri.
0: Kendati demikian, menurut Irsalia Yurda, pada prinsipnya, pemerintah daerah sangat mendukung penerbitan perda yang mengakomodir hak-hak masyarakat hukum adat Enggano tersebut, termasuk dalam pengakuan kearifan lokal warisan leluhur mereka. Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat Enggano yang dilegalisasi menjadi bagian penting perjuangan masyarakat pulau tersebut untuk mempertahankan keberadaan mereka, mempertahankan adat istiadat dan budaya mereka, juga mempertahankan Kanak Puha, sang penjaga Pulau Enggano leluhur mereka. Ketika Kanak Puha yang syarat dengan nilai-nilai budaya cara masyarakat mempertahankan hutan yang menjadi kawasan adat leluhur hilang, maka ancaman terhadap keberadaan masyarakat adat Pulau Enggano bersama adat istiadatnya juga akan hilang seiring dengan hilangnya hutan di pulau terluar itu. Tanpa hutan yang cukup di Pulau Karang untuk mengikat dan menghasilkan ketersediaan air tawar, maka tidak hanya manusia dan hewan yang terancam hidup, tumbuhan pun akan mati. Apapun rencana pengembangan pembangunan di salah satu pulau terluar Indonesia tersebut, semua pihak seharusnya bijak dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, kondisi masyarakat, kondisi alam, serta potensi maupun dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan hidup dan kelestarian adat Pulau Enggano. Sebagaimana salam Enggano, Ya Aweka, yang mengandung arti selamatlah kita semua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.